0: menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengepuran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPA di Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Embarkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI Berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Diningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini kita kembali dalam sesi kedua acara opini publik dan klarifikasi edisi pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga pendengar kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Haji Ahyar Padli MSI selaku pakar ilmu sosial dan ilmu politik Unikba. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: lumayan. Ya, gimana aktivitas di kampus?
1: Biasa, berjalan normal, lagi persiapan ujian akhir semester.
0: Setelah itu libur panjang gitu Pak ya?
1: Setelah itu libur panjang sampai September.
0: Iya, iya. Topik kita hari ini, Pak Dokter, terkait dengan bagaimana implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat kita, khususnya mungkin di Nusa Tenggara Barat. Nah, sebagai pakarnya, gitu ya, ahlinya, ini kita ingin melihat ataupun mendengar pendapat dari Pak Dokter terkait dengan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat sejauh ini ataupun juga saat ini. Apakah sudah sesuai dengan 5 poin ataupun 5 sila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bagaimana Pak? Mungkin memang perlu ada nih yang perlu diperbaiki.
1: Ya, terima kasih Maya. Ini temanya cukup menarik karena berkaitan dengan kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya, ya tentu sebelum kita bicara implementasi, saya ingin sampaikan dulu bahwa hari lahir Pancasila itu memang disampaikan oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno saat sidang pertama BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni 45. Nah, di sana kan Insinyur Soekarno pidato tentang lahirnya Pancasila. Nah, ini menjadi tonggak awal ya lahirnya Pancasila yang kita kenal dengan 5 sila-silanya. Ya tentu itu proses panjang sehingga sila yang hari ini yang 5 sila itu ya tentu dalam pikiran Pak Karno dulu itu kan terjadi perdebatan yang cukup panjang. Tapi menarik ya. Itu menjadi satu tonggak awal ya lahirnya Pancasila. Nah, kemudian di zaman Presiden Joko Widodo ya, itu ada Perpres Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan tiga hal Mbak Mayong dan mendengar Pro 1 RRI. Yang pertama di Perpres itu menegaskan tentang 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Ini penting kita catat, ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Kalau bahasa Pak Soekarno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi 1 Juni itu menjadi hari lahir Pancasila. Kemudian kedua, di Perpres 24 itu 1 Juni sebagai hari libur nasional. Yang sebelumnya ini kan tidak pernah ada. Ya, ya. Hanya ada dalam pikiran kita yang ada di dunia akademik bahwa 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Berdasarkan pidato Soekarno pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga isi Perpres itu adalah pemerintahan dan semua komponen bangsa dan masyarakat merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni. Dan hari ini, 1 Juni 2026, kita merayakan ya atau dengan cara apel bendera untuk memperingati hari lahir Pancasila. Nah ini untuk mengingat kembali tentang sejarah kelahiran Pancasila itu. Itu pertama namanya. Kemudian terkait implementasi, saya kira ini mulai dari sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah tentu kita harus bersyukur dan berbangga bahwa misalnya ketuhanan yang maha esa itu implementasi di masyarakat, walaupun secara formal misalnya negara mengakui 6 agama, awalnya 5 kan, ditambah dengan di era Gus Dur itu mengakui eksistensi dari agama Konghucu. Nah, kemudian di tengah-tengah masyarakat ada yang disebut dengan agama Nusantara. Ya, ini implementasi dari ketuhanan yang maha esa. Artinya, walaupun negara mengakui 6 agama yang formal, tetapi negara juga memberi keamanan, kenyamanan bagi agama-agama Nusantara untuk melaksanakan kepercayaannya. Misalnya, agama Nusantara itu, misalnya kepercayaan Kaharingan di Kalimantan, itu mereka menjalankan kepercayaannya. Kemudian Kejawen di Jawa misalnya, itu juga dipersilakan ya menjalankan tradisi upacara keagamaan dengan kepercayaan yang mereka anut selama ini. Kemudian di Lombok atau Bali kita mengenal agama Hindu Dharma atau agama Hindu Bali. Itu berbeda dengan agama Hindu di India. Nah, ini sebagai implementasi ya, contoh-contoh tentang ketuhanan yang maha esa itu. Nah, alhamdulillah kita bersyukur walaupun misalnya ya antara agama formal yang diakui negara, kemudian agama Nusantara, termasuk Wetu Telu di Lombok Utara. Itu mereka silakan saja menjalankan upacara-upacara keagamaan itu dalam konteks ketuhanan yang maha esa. Itu agama, negara memberikan keamanan, kenyamanan bagi pemeluk agama formal yang diakui negara maupun agama Nusantara itu. Nah ini makna ketuhanan yang maha esa. Nah kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nah, tentu ini kita setara lah dalam konteks kemanusiaan. Kalau istilah sila menurut Pak Insinyur Soekarno dulu yang diusulkan dalam sidang BPUPKI itu kan internasionalisme dan kemanusiaan. Ya, tapi kemudian terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara tokoh-tokoh, maka disepakati kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini saya kira kemanusiaan yang adil dan beradab ini kita bisa rasakan. Ya, walaupun misalnya pada tataran politik misalnya atau kesetaraan di dalam hukum, ini kan terjadi dinamika. Yaitu, tetapi prinsipnya bahwa kita kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan tidak sampai kita ya yang kuat misalnya menindas yang lemah. Seperti terjadi politik apartheid di Afrika misalnya. Itu kan kulit putih itu kan menindas kulit hitam. Nah di Indonesia itu tidak pernah terjadi. Nah kita bersyukur sekali lagi memiliki nilai yaitu kemanusiaan yang beradab. Kemudian yang ketiga, ya sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah kita sudah bersepakat dalam konteks negara Persatuan Indonesia ini dalam konteks kenegaraan kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berbeda agama, iya itu realitas. Kita berbeda suku, bahasa, kepercayaan tadi itu agama yang formal diakui negara dan agama Nusantara. Nah itu Persatuan Indonesia terframe ya dalam Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya saya kira asas musyawarah itu juga kan dalam banyak hal, baik dalam konteks politik, kemudian kemasyarakatan itu juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu, itu juga mesti kita rasakan. Nah problem kita dan ini menjadi diskusi panjang di dunia akademik dan di masyarakat pada umumnya adalah keadilan sosial. Ini yang selalu berdinamika dalam konteks politik. Misalnya hari ini kan yang menjadi persoalan ada program unggulan Pak Presiden kita makan bergizi gratis. Ini kan terus saja dipersoalkan. Padahal itu kan ingin mencoba ya mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, ini saya kira Mbak Maria dan pendengar Pro 1 RI Mataram, ya tentu kita mungkin ada berbeda dalam memahami sila-sila itu. Tetapi prinsipnya menurut saya kita bisa rasakan ya sila 1, 2, 3, 4. Nah, sila 5 ini masih debatable sampai hari ini. Ya, keadilan yang seperti apa? Masa misalnya dalam konteks politik hukum kita misalnya kenapa kok susah sekali misalnya menghukum mereka yang punya kekuasaan, sementara mereka yang tidak punya kekuasaan kok cepat sekali diproses misalnya. Nah, ini kan perdebatan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi secara prinsip, ya, Pancasila dengan lima sila itu menjadi, kalau istilah Pak Karno, itu menjadi nilai yang harus kita acu dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Secara itu yang pandangan saya terkait implementasi Pancasila itu, Mama.
0: Saat ini begitu ya Pak Dokter. Ya, tapi kalau melihat di tengah perkembangan teknologi kemudian juga media sosial saat ini ya, semua mudah kan untuk mengakses media sosial. Nah, bagaimana untuk menjaga ini agar nilai-nilai Pancasila ini tetap relevan bagi generasi muda, Pak Dokter? Mungkin sedikit ada pandangan dari Pak Dokter terkait dengan ini menghadapi gitu ya. Silakan.
1: Iya. Ya, tentu nilai sila keempat ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan asas gotong royong dan sebagainya, ini kan kita mulai tergerus, Mbak. Jadi media sosial hari ini ya langsung maupun tidak langsung itu sebenarnya sadar atau tidak sadar kita pemilik media sosial ini siapa? Mereka memiliki ideologi-ideologi tertentu. Yang paling kita rasakan itu adalah semakin menguatnya sifat individualisme di antara kita, ya di antara pengguna media sosial. Ya, karena itu memang tidak ada batas. Ya. Kita terlalu cepat untuk menghakimi orang. Itu kan kita yang muncul pada saat itu kan ego kita. Ya, keakuan kita seolah-olah yang paling benar itu aku, yang lain itu salah. Ini sebenarnya kapitalisme dalam konteks penerapan teknologi ini sudah masuk di dalam privasi keluarga kita, bahkan masuk ke individu kita. Nah, kapitalisme teknologi ya ini sudah menggerus ya nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan yang selama ini menjadi nilai luhur dari bangsa Indonesia, yaitu musyawarah, mufakat, gotong royong gitu ya. Nah, sadar atau tidak sadar, nilai itu sudah mulai tergerus. Tapi saya tidak mengatakan sudah hilang, tidak. Masih sifat-sifat kegotong royongan itu. Nah, ini yang harus kita jaga kembali. Kita kaji kembali sila keempat dari Pancasila itu sendiri. Nah, tentu peran pemerintah, peran guru, ya peran orang tua ini juga menjadi penting untuk menjaga nilai kegotong royongan dalam sila keempat dari Pancasila itu sendiri. Itu memang tidak bisa kita hindari, tapi harus ada strategi untuk jangan sampai nilai kegotong royongan, musyawarah, mufakat itu hilang dari dari pikiran kita.
0: Oke.
1: Saya kira itu yang penting.
0: Iya. Ada juga ini banyak masyarakat kita menilai sila kelima, termasuk tadi pada sesi pertama ada pendapat dari salah satu masyarakat kita di Lombok Utara, ini nilai sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum sepenuhnya terwujud. Apa pendapat Pak Dokter terkait ini? Kemudian apa sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemegang kebijakan agar nilai sila kelima ini bisa benar-benar dirasakan wujudnya oleh masyarakat kita? Silakan.
1: Ya, ini kan ada dua hal memang. Dalam kita memahami keadilan sosial itu, ya, dalam agama misalnya ya, dalam agama makna adil itu kan bukan 50-50. Ya, kalau dalam kaidah usul fiqh dikatakan what usai di mahali. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya yang namanya adil itu bukan 50-50 pembagiannya, tetapi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya. Bisa saja adil itu 70-30. Ya, nah ini pertama yang harus kita pahami bahwa keadilan sosial ya itu sesuai proporsional lah. Ya misalnya kita, misalnya saya atau Maya punya anak dua, yang satu sudah kuliah, yang satunya SMA. Nah tentu kebutuhan dua anak kita itu kan berbeda. Yang satu kuliah tentu kebutuhannya beda. Masa yang kakaknya kita kasih misalnya 100 ribu, kemudian adiknya tidak kasih 100 ribu. Kan tidak adil namanya. Karena kebutuhan mereka berbeda. Nah, ini yang harus, yang hal pertama secara konseptual yang harus kita pahami tentang makna keadilan itu sendiri. Itu. Nah, sehingga walaupun misalnya, ya enggak, apa yang disampaikan misalnya dari Lombok Utara, itu memang berdinamika. Ya, contoh misalnya dalam keadilan di mata hukum, ya, kalau itu kan secara prinsip hukum kan di mata hukum itu kan sama. Nah, tetapi implementasinya itu

0: Oke. Baik. Pak dokter, mungkin sebagai penutup singkat saja karena waktu kita sudah hampir habis, silakan.
1: Ya, Pancasila itu ya ini harus apa kita jadikan dasar nilai dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan dalam kehidupan masyarakat kita. Ini dalam konteks bernegara gitu ya. Mm-hmm. Nah, tentu apa nilai-nilai Pancasila itu kan perdebatannya cukup panjang. Hmm. Di sana sudah masuk ketuhanan yang maha esa ya, tentang keyakinan keagamaan kita, dan lima sila itu saya kira kalau kita jalankan secara konsisten maka keadilan sosial yang kita cita-citakan sampai saat ini ke depan bisa terwujud selama sila 1, 2, 3, 4 ini konsisten kita lakukan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya pagi hari ini. Semoga diskusi kita ini bermanfaat dan tentunya juga masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Dr. Haji Ahyar Padli MSI selaku pakar ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Qawarul Huda Bagu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Saudara, beredar unggahan di medsos Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Dan unggahan tersebut menampilkan ada foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dan mendengar dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital di hari Minggu kemarin 30 Mei 2026 berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoax ternyata ya. Dan Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Tetapi pada pagi ini kita spesial atau khususkan yang juga sebagai momen dari hari lahir Pancasila, yaitu Pesta Bola Dunia. Dan ini merupakan edisi pertama kita bersama dengan salah seorang person yang sudah tidak asing lagi. Beberapa kali kita minta pendapatnya, hingga saat ini pun ternyata alhamdulillah kita bisa hadirkan. Tetapi sebelum saya sampaikan siapa person tersebut, pada pagi ini kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, tak sekadar tontonan, tetapi tuntunan. Kita ketahui bersama kegembiraan Piala Dunia 2026 sesuai dengan arahan kepemimpinan nasional kita. Selain TVRI, ada juga RRI dan lembaga kantor berita antara yang ikut menyemarakan ya, bahwa Piala Dunia ini tidak hanya penting tetapi juga sebuah keseruan. Untuk itu Radio Republik Indonesia pada momen Piala Dunia ini hadir untuk Anda dalam berbagai macam varian seperti talk show atau liputan langsung. Dan pada pagi ini merupakan edisi perdana kita untuk Dialog Pesta Bola Dunia Pro 1 RRI Mataram. Hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa bergabung dan menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin bertanya tentu saja bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Dan untuk bisa tersambung dengan studio, Anda bisa menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Langsung saja sudah hadir di studio narasumber kita di Piala Dunia 2026, tak sekadar tontonan tapi tuntunan. Ada Pak Agus Sukmayadi, praktisi sepak bola Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah.
2: Terima kasih, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, untuk kenapa? Pendengar RRI Mataram di manapun berada.
1: Pak Agus, kenapa saya bersyukur karena kalau melihat kesibukan Pak Agus cukup intens ya. Beberapa kali hadir di berbagai macam stadion di tanah air dan sebagai penasihat pertandingan, pengawas pertandingan.
2: Pengawas pertandingan.
1: Luar biasa Pak Agus. Selamat, mudah-mudahan banyak lagi nanti Agus Sukmayadi lainnya yang mengikuti.
2: Amin.
1: Kesempatan untuk menjadi pengawas. Pada pagi ini saya ya boleh cerita ini menggunakan custom salah satu tim yang berlaga di Piala Dunia.
2: The Panzer
1: ya. Kalau kita melihat nih Pak Agus, tiga negara ya.
2: Betul.
1: Kanada, Meksiko, ya 86 Diego Maradona. Okay. Kemudian Amerika Serikat 94 ada Romario, Bebeto, Carlos Dunga ya. Masih punya ingatan ya Pak Agus.
2: Dan dari Piala Dunia 94 yang saya paling ingat sampai sekarang. Tendangan Roberto Baggio dari titik penalti melayang.
1: Bisa diketahui dia besar di era tahun berapa. Dan hot summer pasti Pak Agus ya, tiga stadion yang hot summer.
2: Betul.
1: Saya rasa siapapun yang hadir di Piala Dunia di tiga negara ini siap-siap kepanasan. Ya. Tapi bukan berarti Indonesia kemudian kepanasan juga, tetapi bagaimana kita memanfaatkan momentum ini ya Pak Agus ya.
2: Okay.
1: Bagi seluruh pemirsa di tanah air bisa menyaksikan dengan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh kepemimpinan nasional kita ya, menyimak langsung secara visual dan RRI juga secara audio. Dan ini mengembalikan lagi affirmative experience tentang
2: siaran pandangan mata. Betul.
1: punya pengalaman Pak Agus?
2: Iya, jadi saya juga zaman masa kecil saya sangat akrab dengan siaran pandangan mata RRI, baik dari kompetisi-kompetisi PSSI yang saya masih ingat waktu itu Ajat Surajat dan ternyata memang siaran pandangan mata itu memberikan dampak kepada pendengar ya. Untuk belajar memvisualisasikan apa yang dia dengar.
1: Betul.
2: Jadi semacam siaran pandangan mata pada saat itu membuat para pendengar itu visualisasikan apa yang disampaikan oleh reporter. Jadi kalau misalnya katakanlah reporter katakan back kiri subangkit dari Persebaya bergerak ke kanan membawa bola dan seterusnya, kita membayangkan pemain subangkit ini bagaimana dia membawa bola, bagaimana dia melewati lawan gitu kan. Jadi itu hal yang sangat positif karena membantu merangsang pemikiran kita untuk jadi lebih berkembang. Saya pikir itu yang saya dapat dari siaran pandangan mata RRI.
1: Dan insya Allah nanti momen itu akan terulang lagi. Yang pasti RRI juga akan endorse lagi penyiar-penyiar dahulu nantinya. Siap. Bersama dengan
2: ketiga ya.
1: Dan Anda melihat, kalau lihat visualisasi di studio juga ini Pak Agus, ada ini ya maskot, kemudian ada bendera-bendera peserta Piala Dunia ya. Memang kita tidak fanatis, tapi siapapun nanti di setiap edisi tentu bisa pakai kostum dan segala macam ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya saya ingin pakai baju Persib tadi, tetapi kebesaran.
2: Oh,
1: dikasih XL jadi tenggelam. Karena tadi ada Ajat Sudrajat.
2: Oh, berarti ya, Bung Agus ini bobotoh juga ya.
1: Iya, kalau ingat tahun 90-an. Siap. Ya. Luar biasa. Ya, ini sekadar ini saja teaser sekaligus ya guyonan pada pagi ini yang membuka edisi perdana ini. Memang kita coba nanti bagi 3 segmen ya Pak Agus ya. Di opening ini kita bicara secara umum. Kemudian nanti di menit 20 kita coba gali perspektif Pak Agus, pengalamannya dan ya sekaligus juga memorinya tadi ya. ininya ya. Dan kemudian yang terakhir nanti seperti apa pandangan akhir Pak Agus tentang keseruan dari Piala Dunia dan momen apa yang bisa kita petik. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung, sekali lagi di 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521 serta di 0818-02-056-000. Pak Agus, kalau melihat Piala Dunia 2026 ini pesertanya makin banyak dan saya rasa pemain-pemain muda cukup banyak mendominasi tim-tim NAS dari berbagai negara. Dan bagi kita sendiri di NTB, apa yang kira-kira momen yang bisa kita petik?
2: Terima kasih Bung Agus. Jadi Piala Dunia kali ini edisi ke-23, kemudian negara peserta itu ada 48 dari 6 konfederasi yang ada di seluruh dunia. Klub peserta bertambah. Artinya apa? Kita bisa saja melihat bahwa memang perkembangan sepak bola sekarang di seluruh dunia ini semakin merata, semakin masif, dan ya kita juga bisa melihat di lingkungan kita sendiri sepak bola ini kan sangat masif, di mana-mana pertandingan insya Allah tidak sepi penonton ya kalau kita bicara di tingkat lokal kita. Nah kemudian dan memang sepak bola ini sendiri, kalau kita di Indonesia, itu merupakan salah satu dari 3 cabang olahraga industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah selain bola voli dan basket.
1: Betul.
2: Nah, kembali ke Piala Dunia. Kenapa pesertanya sampai 48? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan salah satu bukti bahwa sepak bola semakin masif. Dan kemudian dari sisi marketing, ya, ini menunjukkan bahwa memang sepak bola ini, Piala Dunia ini mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Tentu dari hak siar segala macam. Kemudian kita juga tahu bahwa event olahraga yang paling besar, terbesar di muka bumi ini adalah Piala Dunia.
1: Piala Dunia ya.
2: Mengalahkan Olimpiade.
1: Oke, berarti memang paling populer ya Pak?
2: Paling populer, Piala Dunia.
1: Luar biasa.
2: Karena kita lihat sendiri semua kalangan pasti gemar dengan sepak bola
1: ya. Anak-anak, muda,
2: remaja,
1: dewasa, orang tua ya.
2: Sampai orang tua. Apalagi mungkin dengan kita yang sudah mengalami beberapa era Piala Dunia, saya sendiri dari mulai nonton 86, kemudian mulai lebih di 90 Italia, kemudian Amerika 94, 98 di Prancis, 2002 di Jepang Korea, 2006 di Jerman, kemudian 2010 di Afrika Selatan, sampai terakhir di Qatar kemarin memang euforia sepak bola semakin
1: 2014 Pak Agus, Maracana.
2: Oh, 2014 sorry. Maracana ya. Oke.
1: Magical
2: yang
1: moments.
2: Magic
1: ya.
2: Yang sampai muncul istilah sambil kita guyon. mengalahkan tuan rumah Brasil ya. 7-1 kalau.
1: Ya, mohon maaf sekali lagi kita tidak panas, tapi ya ini memang kegembiraan yang pasti ya. Mudah-mudahan timnas kita bisa lolos someday ya.
2: Iya, kemarin memang kita sangat berharap, tetapi mungkin belum waktunya ya. Dan saya pikir semua kita sangat berharap Piala Dunia berikutnya tim nasional Indonesia menjadi salah satu negara peserta. Ya, karena kita ini kan penduduk sudah 200 juta jiwa, tentu menjadi 270 dan itu merupakan sesuatu, sekali lagi kalau kita melihat aspek komersial, aspek marketing, itu merupakan market yang tidak kecil.
1: Iya, ya. Betul. Ngomong-ngomong soal anak muda tadi, ya. Kalau kita melihat kan populasinya hampir 60% sekarang, Pak Agus. Ya, kalau di Mataram kita sering heran ya, kenapa cafe shop itu begitu banyak ya? Dan isinya anak muda semua ternyata. Betul. Tapi saya setuju tadi ada bahasa marketing. Artinya kan sebenarnya ada ekonomi yang bisa bergerak. Betul. Juga ya Pak Agus ya. Betul. Maksud, boleh cerita mungkin di mana kira-kira ekonomi bisa bergerak dari Piala Dunia ini?
2: Yang pertama dari aksesoris ya, Bung Agus. Jadi kita melihat sendiri euforia ini tidak hanya dirasakan oleh kita-kita sebagai konsumen, penggemar. Betul. Sepak bola, tetapi berbagai macam produsen, UMKM yang memproduksi produk-produk yang terkait dengan sepak bola pasti juga akan melihat ini sebagai sebuah momen untuk meningkatkan daya jual produknya. Dan itu dari satu sisi, kemudian di sisi lain di tempat-tempat keramaian tentunya. Betul. Ya. Dan kita rakyat Indonesia saat ini tentu patut bersyukur bahwa ternyata pemerintah langsung
1: respon ya.
2: Langsung merespon dan langsung memberikan tontonan yang luar biasa, semua masyarakat bisa menikmati pertandingan Piala Dunia. Dan artinya semua warga negara Indonesia itu punya akses langsung untuk menonton Piala Dunia dengan cara yang sangat mudah. Setuju. Jadi kalau sebelumnya mungkin dengan nilai hak siar Piala Dunia seperti yang saya sampaikan tadi Bung Agus, kemudian pemegang hak siar menjual juga kepada penonton, itu merupakan mekanisme pasar hal yang lumrah, tetapi dengan intervensi pemerintah ini sekarang luar biasa kita semua punya akses yang sama, akses yang mudah untuk menonton Piala Dunia. Dan ini tentunya semakin menambah nilai komersil, nilai marketing dari dampak Piala Dunia itu sendiri. Tidak hanya kita bicara di seluruh dunia, tapi di lokal kita itu pasti akan kita akan melihat pasti dampaknya pasti sangat besar.
1: Sangat besar ya. Ya, masih sebelum kita jeda Pak Agus, saya sangat tertarik tadi pendapat Pak Agus bahwa penjualan merchant itu kan hal yang sederhana dan pasti laris lah nanti kalau dalam konteks penjualan. Tapi banyak yang mengatakan bahwa bola juga bisa memberikan spirit di tengah resesi ya. Kalau kita melihat sebelum ke Indonesia, mungkin tim-tim peserta Piala Dunia pun kadang-kadang negaranya juga dalam tengah problem ya Pak Agus ya. Okay. Dan kita sekarang memang efisiensi menjadi satu hal yang harus kita jalani. Tapi minimal kan bisa menjadi spirit ya. Spirit yang apa nih kira-kira Pak Agus?
2: Satu contoh, ketika tim nasional sepak bola kita bermain dan pasti yang sering kita lihat jalanan sepi, semua nonton di depan TV, ya kan, keluarga pada kumpul, nggak peduli apa permasalahan hari itu. Jadi memang sepak bola ini suatu alat yang universal yang bisa menyatukan kita semua. Nah, itu ketika dia, tim nasional kita bermain, nggak peduli dia siapa, latar belakangnya apa, asalnya dari mana, semuanya bersatu untuk sepak bola. Jadi itu memang hal yang luar biasa, sepak bola mempunyai dampak seperti itu.
1: Kalau melihat kita kaitkan dengan Persib misalnya yang kemarin juara, kemudian PSG yang di ini ya
2: Liga Champion,
1: memang ini juga satu hal yang sangat terkait nanti dengan World Cup ya, atau dengan persepak bolaan tanah air kita. Pak Agus punya pesan?
2: Kalau kita bicara Persib Bandung, berarti kita bicara tentang industri sepak bola di dalam negeri. Dan saya juga melihat bahwa perkembangan industri sepak bola kita sekarang ini sudah semakin baik. Dan kemarin terakhir sehari dua hari yang lalu ada final Liga Champion juga, pertandingan yang sangat dramatis sampai ditentukan melalui tendangan titik penalti, memberikan bukti bahwa memang sepak bola ini merupakan hal yang luar biasa dan dengan kayak seperti kita di dalam negeri, Persib Bandung baru juara 3 kali berturut-turut, kompetisi selesai, tapi setelah kompetisi ini selesai, minggu depan mulai tanggal 12 kita ada tontonan lagi dan hiburan-hiburan ini memang yang sangat kita butuhkan pada saat sekarang ini, dan sepak bola menjadi salah satu jalan
1: Korea. Dan saya rasa Nusa Tenggara Barat punya bagian tersendiri nanti ya, dari karena kan wellness tourism ya, hiburan wisata itu tidak hanya mengunjungi tempat tapi ada healing juga saya bisa menjadi healing juga.
2: Iya, apalagi kita di Nusa Tenggara Barat ya, kalau kita bicara tadi aspek tourism, wisata olahraga, sport tourism, bulan Juni Juli ini kan merupakan bulan liburan, best pasti banyak tourism. Orang berkunjung.
1: Best time visit.
2: Iya benar. Jadi ini harus dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita yang bergerak di bidang sport tourism untuk memanfaatkan momen Piala Dunia ini, memberikan hospitality kepada tamu-tamu yang datang kepada kita, sekaligus memberikan hiburan, memberikan vibe, atmosphere. Piala Dunia itu juga ternyata seru juga seru kalau juga. Kita nonton di kita tempat pariwisata, kita padukan dengan wisata olahraga. Iya,
1: keren Pak Agus, bahasa-bahasanya hospitality ya, keramah tamahan. Ternyata ya ini yang saya tolak tadi, bahwa memang pembicaraan tentang Piala Dunia betul sekali tidak hanya sekadar tontonan, tetapi ada tuntunan untuk terus mengembangkan aspek-aspek marketing, kemudian sebagai wellness tadi, hiburan kan
2: kepada tamu kita yang datang,
1: hormon kegembiraan muncul
2: dengan rasa kelokalan kita,
1: rasa kelokalan tanpa meninggalkan kelokalan, karena kita sekali lagi Big Dreams masih punya potensi untuk tampil di Piala Dunia. Kita lanjut lagi nanti di sesi segmen 2, bagaimana menggali perspektif Pak Agus tentang topik, dan kita warnai dulu dengan pesan-pesan tematik, apakah dalam bentuk ILM, filler, atau pesan-pesan senada lainnya.

0: Anda masih bersama saya, Duo Agus. Pada pagi ini ada Pak Agus Sukamayadi dan saya Agus Santosa bersama dengan pengarah acara Bung Syamanap. Di teknik ada Bung Imam, penyiar Dian Mustafa. Hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita berbicara tentang pesta bola dunia dan Piala Dunia 2026. Kita bisa garis bawahi tidak hanya sekadar tontonan tetapi juga menjadi tuntunan. Dan tadi di opening Pak Agus Mayadi sudah menjelaskan kenapa kemudian ini menjadi sebuah tuntunan atau ada breakdownnya, ada terusannya. Ternyata cukup banyak hal-hal yang menaunginya, yaitu salah satunya adalah soal-soal marketing dan keramatamahan, termasuk juga euforia atau semangat. Ada yang sudah bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat, Pak Agus. Tetapi kita undang dulu yang mungkin baru menyimak. Anda bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Dan kini kita coba menggali pandangan Pak Agus Sumayadi kembali untuk World Cup 2026 yang berlangsung di 3 negara dan sebentar lagi akan dihelat. Dan kita bisa bersama-sama menyaksikan lembaga penyiaran publik bersama yang lainnya juga ikut menyemarakan Piala Dunia 2026 ini, salah satunya dengan dialog pada pagi ini. Pak Agus, ada yang sudah bergabung?
1: Ya.
0: Saya sampaikan dulu agar tidak sendiri. Ada Ruang Sharing 2028 yang mengatakan bahwa euforia Piala Dunia memang luar biasa. Tapi banyak masyarakat yang masih terperangkap dalam praktik judi Piala Dunia ya. Apa nanti ada semacam regulasi yang bisa mencegah hal tersebut? Karena hal ini lumayan cukup concern ya, atau mengkhawatirkan ya. Bagaimana nih Pak Agus?
2: Kalau kita dikaitkan dengan judi ya, sepak bola menjadi sarana judi, memang semuanya kembali kepada bagaimana kita membentengi hal-hal positif apa yang bisa kita peroleh dari suatu kejadian, dari suatu event, maupun hal-hal negatif apa yang harus kita hindari.
0: Ya.
2: Memang kita tidak memungkiri itu, tetapi sekali lagi bahwa marilah kita melihat hal ini menjadi sesuatu hal yang positif, ya. Sehingga hal-hal negatif yang terkait dengan sepak bola itu bisa kita hindari. Memang betul tadi disampaikan, di beberapa negara memang judi itu merupakan hal yang legal, ya. Kemudian di negara kita sendiri merupakan yang dilarang, apalagi ya, banyak kasus terkait dengan judi online ya. Tetapi sekali lagi mari kita melihat bahwa sepak bola ini memberikan dampak positif. Nah, mengenai hal-hal negatif terkait dengan sepak bola, tentu yang harus kita perkuat adalah benteng daripada diri kita sendiri.
0: Betul,
2: tidak
0: ya.
2: Tertarik, tidak terpancing untuk melakukan hal-hal negatif yang kita kaitkan dengan sepak bola, dan itu justru akan merugikan kita sendiri. Mari kita ambil aspek-aspek positif yang bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat dan tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain.
0: Berarti kita kembalikan saja Piala Dunia ini atau sepak bola ini esensinya, yaitu kompetitif ya,
2: kompetitif, fair play, sportivitas, fair play, hiburan.
0: Jangan lupa ada hiburannya. Oke, yang bertanya tadi namanya Pak Ahmad dan saya juga sampaikan Pak Agus Sukmayadi ini home base-nya di Dinas Dikpora ya. Ini nomenklatur baru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Saya lanjut lagi ini ke setelah Pak Ahmad tadi, ada Hayatun Sofyan. Piala Dunia pesta bola, gegap gempitanya ditunggu seluruh warga dunia. Apa kira-kira yang bisa kita petik khusus sebagai sepak bola, khususnya di NTB Pak Agus?
2: Banyak hal yang bisa kita pelajari dari event Piala Dunia. Kalau tadi kita bicara aspek-aspek di luar pertandingan, yang tadi ya, ada entertainment, marketing, segala macam, itu kan aspek di luar pertandingan itu sendiri.
0: Nah, ini dia nih.
2: Nah, aspek di internal pertandingan itu kan banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kita lihat bagaimana sepak bola itu sekarang dikemas menjadi sebuah hiburan. Sebelum kick off, katakanlah dengan lampu stadion yang berwarna-warni, itu kan merupakan hal yang spektakuler untuk kita lihat. Bagian daripada hiburan sebelum memulai pertandingan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana manajemen pertandingan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Artinya manajemen pertandingan ini, semakin tinggi level pertandingan itu, maka manajemennya pasti akan semakin kompleks, semakin crowded, kalau saya boleh katakan ya, akan semakin sulit, dan penanganannya harus benar-benar sangat detail. Okay. Jadi dari event sepak bola itu sendiri, secara internal kita bisa melihat bahwa manajemen pertandingan itu untuk menghasilkan pertandingan yang berlangsung selama 2 kali 45 menit itu merupakan suatu hal yang kompleks, perlu partisipasi banyak pihak, dan itu hal yang bisa kita pelajari. Jadi saya melihat bahwa pertandingan sepak bola itu dimanapun itu prinsipnya dia sama. Tetapi semakin tinggi level pertandingan itu, semakin tinggi level kompetisi itu, maka persiapan pertandingan itu sendiri menjadi hal-hal yang sangat detail. Makin tinggi levelnya, makin detail kita untuk mempersiapkan pertandingan itu. Kira-kira begitu.
0: Luar biasa.
2: Dan terkait dengan
0: tadi ya, konteks,
2: konteks pertandingan itu sendiri, tidak hanya persiapan pertandingan, pada saat pertandingan, bagaimana kita melihat pemain, bagaimana kita melihat perangkat pertandingan beraksi di situ. Jadi pemain, pelatih bisa mempelajari karakter suatu tim, taktikal yang diterapkan. Ketika lawan tim A lebih kuat dari tim B, apa yang dilakukan oleh tim A, apa yang dilakukan oleh tim B, misalnya kan. Itu merupakan hal-hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. Kemudian dari aspek perangkat pertandingan, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari tentang sikap ketegasan wasit, misalnya kemudian pengambilan posisi. Walaupun tidak kita pungkiri bahwa level penanganan pertandingan sekarang, pengambilan keputusan di Piala Dunia itu sudah menggunakan teknologi, ada VAR, kemudian ada goal line teknologi. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, khususnya dari sisi perangkat pertandingan itu sendiri, bahwa penggunaan perangkat teknologi itu merupakan supporting tools. Hanya alat pendukung. Keputusannya tetap ada di perangkat pertandingan, ada di wasit. Jadi ada dengan atau tidak adanya VAR, kita terutama buat teman-teman kita yang ada di sekitar kita, yang ada di NTB, kita harus melihat bahwa keputusan yang paling, yang utama itu dan mutlak itu adalah keputusan wasit. Dengan merujuk kepada laws of the game. Sistem VAR hanya supporting tools yang mendukung keputusan wasit. Dan penerapan teknologi dalam pertandingan itu, masyarakat kita juga harus melihat bahwa situasi kita di sini ini, katakanlah saya bilang di NTB ini, belum bisa seperti di luar. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa kalau di luar dengan level pertandingan, dengan katakanlah satu pertandingan itu bernilai 100 miliar, 150 miliar, penerapan teknologi dengan biaya yang PR kurang lebih 5M dengan peralatannya segala macam, mereka bisa handle. Tetapi kita di sini belum bisa menghandle tersebut. Itu, ini harus kita bisa bedakan. Tetapi sekali lagi poinnya adalah bahwa dengan ada atau tidak adanya VAR, kita teman-teman perangkat pertandingan, wasit, asisten wasit, dan semua yang terlibat dalam pertandingan itu harus benar-benar memahami bahwa laws of the game itu merupakan satu-satunya rujukan untuk menegakkan peraturan pertandingan ketika pertandingan itu sendiri. Jadi kita tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali kita benar-benar menguasai laws of the game dan menerapkannya dalam sebuah pertandingan. Demikian.
0: Luar biasa, ternyata kolosal ya Pak Agus ya.
2: Sangat pertandingan sangat itu. Luar biasa besarnya. Banyak aspek.
0: Banyak aspek ya. Fiskal.
2: Fiskal.
0: Luar biasa.
2: Kemudian bagaimana mengatur alur penonton, kedatangan, kepulangan. Keamanannya seperti apa, kemudian manajemen keamanan, security plan-nya, kalau misalnya terjadi hal-hal yang post major, itu semua pasti sudah disiapkan secara detail oleh panitia penyelenggara, dan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Jadi kita menonton sepak bola itu tidak hanya pertandingannya yang 2 kali 45 menit, betul, tetapi banyak aspek di luar itu yang harus kita perhatikan, harus kita persiapkan, termasuk medical.
0: Medical.
2: Iya, jadi kan memang dalam kita punya pengalaman di sepak bola Indonesia ada beberapa kejadian yang tragis di lapangan, di dunia pun seperti itu, dan semakin saat ini FIFA semakin memperbaiki proses layanan medis, penanganan medis yang ada di lapangan sepak bola. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di lapangan sepak bola, sehingga sepak bola itu mempunyai kesan yang sangat positif, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Anak-anak pun datang nonton ke stadion, ibu-ibu, remaja putri datang ke stadion, dan mudah-mudahan hal itu bisa menimbulkan kesan bahwa sepak bola memang hiburan bagi semua
0: kalangan. Jadi jangan heran kalau ada yang mendadak suka sepak bola.
2: Iya.
0: Saya ingat bagi dulu ada yang mengatakan kalau ingin jalan-jalan jadilah wartawan olahraga katanya.
2: Betul.
0: Asik ternyata ya Pak Agus.
2: Betul.
0: Ya. Oke, itu yang untuk petik Piala Dunia yang bisa dipetik oleh NTB ya, kita masyarakat NTB tentang World Cup. Tapi memang ini tidak hanya perbincangan serius nih Pak Agus. Kalau melihat yang sudah bergabung juga ada Adilan. Siapa juara Piala Dunia menurut prediksi Pak Agus? Kita minta alasannya. Kalau saya menjagokan Prancis nih.
2: Iya.
0: Ini Prancis ini PSG 1970 ya Pak Agus ya. Lah klub itu first berarti ya kemarin.
2: Iya. Pertama.
0: Iya, mungkin kaitkan coba.
2: Oke, kalau saya sih kalau ditanya siapa juara Piala Dunia ya, kalau saya jagoan saya dari dulu ya Inggris.
0: Inggris. Tempat lahirnya sepak bola ya?
2: Tempat lahirnya sepak bola.
0: Iya,
2: kalau ditanya. Ya ini terlepas dari aspek teknis non teknis, tetapi memang saya selalu mengidolakan tim Inggris.
0: Inggris ya, asik ya. Saya juga sangat mengikuti ya timnas Inggris di era 90-an lah ya, kita bilang begitu, dan punya selalu punya apa ya, momen-momen yang dramatis ya Pak.
2: Dramatis di Piala Dunia 2010. Kita ingat tendangan Frank Lampard dari luar kotak penalti ketika melawan Jerman pada saat itu. Bola sudah bahkan jatuh melewati
0: tangan,
2: garis.
0: Mohon maaf, gol tangan Tuhan.
2: Gol tangan Tuhan di Piala Dunia 86.
0: Ya, juga Inggris ya.
2: Inggris juga. Yang kena ya. Yang kena. Itulah nilai-nilai sepak bola sangat universal.
0: Ya, betul sekali. Dan di balik itu juga saya rasa banyak hal-hal ya, ada musisi juga ya. Memang keren ya Inggris. Saya lanjut lagi sebelum ke perspektif dari Adi Kurnia. Piala Dunia adalah kerucut dari sebuah piramida. Wah, ini fokus seluruh mata tertuju pada itu. Padahal itu adalah dasar dari sebuah kerucut. Nah, di sinilah daerah perlu memperhatikan serius ya Pak Agus ya. Saya rasa ini minta pendapat juga apa yang bisa kita petik dari Piala Dunia.
2: Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa banyak hal yang bisa kita petik. Tadi saya sampaikan bagaimana kita mempersiapkan pertandingan. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi para praktisi kita yang sering menggelar kompetisi. Kemudian saya sampaikan juga tadi bagaimana pelatih bisa menganalisa taktik yang dimainkan oleh tim ketika sedang bertanding. Tadi saya sampaikan kalau tim A lebih kuat dari tim B, tim A bagaimana strateginya, tim B bagaimana strateginya. Pemain juga bisa mempelajari teknik-teknik yang diperlihatkan oleh pemain tersebut. Saya sendiri karena memang saya sangat hobi dengan sepak bola, jadi saya juga dalam suatu pertandingan itu kadang-kadang menikmati dalam artian begini, ketika dalam suatu alur permainan, bagaimana katakanlah tim B ini dengan komposisi pemain secara teknis di bawah lawannya tim A misalnya, katakanlah bagaimana bola itu bergerak dari area gawang sampai melewati garis tengah lapangan sendiri, garis tengah lapangan sampai mendekati garis penalti lawan, itu merupakan sesuatu yang sangat banyak kita bisa pelajari. Bagaimana ketika tim lawan kuat di bagian tengah, bola sampai di garis tengah pun nggak bisa. Bagaimana kemudian tim tersebut mengakali dengan cara yang berbeda. Itu merupakan sesuatu yang sangat banyak yang bisa kita pelajari sebenarnya. Ketika kita melihat dengan serius, terlepas dari tadi dengan saya dominan suka terhadap tim ini, ya, saya tim ini, ya, tapi memang wajar. Secara teknik banyak hal yang bisa kita pelajari, dan itu merupakan, kalau bagi saya sendiri sebagai penikmat bola, itu sesuatu yang sangat mengasihkan.
0: Mengasihkan, ya. Artinya siapapun secara manusiawi pasti punya klub atau tim pilihan, ya. Baik. Oke, itu yang sudah bergabung. Anda masih bisa bergabung, pendengar, dengan mengetikkan pesan di kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official. Visualisasi saya bersama dengan Pak Agus Sukmayadi, dan Anda yang mungkin biasa bergabung melalui line telepon nomornya 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Saya ke Pak Agus lagi untuk soal timnas nih, Pak Agus. Kalau untuk bisa tampil ke Piala Dunia tentu bukan hal yang serta-merta, ya.
2: Betul.
0: Artinya dibangun dari hal yang cukup fundament sekali. Dan saya rasa Pak Agus sebagai pengawas pertandingan, kemudian base-nya juga di pemuda dan olahraga, punya semacam peta jalan lah kira-kira dari versi Pak Agus Sukmayadi timnas kita. Sebelum nanti kita juga mau minta pendapat soal tim NTB, ya, nanti, ya.
2: Okay. Saya mungkin ingin melihat beberapa tahun terakhir kita akrab dengan isu naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Saya melihat itu bagian daripada upaya PSSI untuk menaikkan level kualitas pemain. Artinya ketika kualitas pemain yang bermain di tim nasional itu katakanlah misalnya di grade 8, kemudian sebelumnya pemain kita yang memang pembinaannya sejak dini di Indonesia katakanlah berada di grade 6.
0: Betul.
2: Jadi dengan adanya pemain yang bergrade 8 tadi, itu mau tidak mau memaksa supaya pemain-pemain kita yang bergrade di bawah itu bisa mengupgrade kualitasnya sehingga mendekati atau bahkan menyamai seperti pemain tersebut. Kita bisa lihat beberapa pemain kita, misalnya Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Jakob Sayuri, Yance Sayuri misalnya. Itu kan pemain lokal kita yang memang besar di sistem pembinaan sepak bola Indonesia. Tetapi ketika dia bergabung dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI, mereka bisa. Karena memang saya melihat tujuannya adalah untuk mengupgrade kualitas pemain kita itu sendiri. Dari katakanlah kalau saya analogikan misalnya pemain naturalisasi berada di grade 8, pemain kita berada di grade 6 atau 7, mereka akan memacu diri, memotivasi diri untuk meningkatkan grade-nya katakanlah menjadi 8, menyamai seperti pemain-pemain yang dinaturalisasi.
0: Tapi kan kalau melihat perjalanannya juga ada yang sentimen juga, ya, artinya menginginkan kalau bisa dibagi per kuota mungkin 60% pemain asing, 40% ya termasuk juga naturalisasi. Tapi sebenarnya kalau melihat trennya memang sudah lumrah.
2: Saya pikir kalau kita bicara dengan komposisi, memang beban itu kan ujung tombaknya berada di seorang pelatih kepala. Kebutuhan pelatih kepala akan pemain yang akan bermain di timnya tergantung daripada pelatih kepala itu sendiri. Kita bisa menyampaikan bahwa komposisinya ya naturalisasi 50-50 60-40 70-30 tetapi sekali lagi semuanya berpulang kepada pelatih kepala yang mempunyai tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai oleh tim tersebut. Kita bisa memberikan saran, itu merupakan hal yang sangat baik, memberikan masukan-masukan, tetapi sekali lagi tentu pelatih kepala bertanggung jawab dengan hal itu, dan mudah-mudahan pemain kita juga bisa menyadari bahwa saya harus mengupgrade diri nih. Saya nggak bisa dengan kemampuan sekarang, saya akan tetap berada di zona nyaman seperti itu. Saya harus lebih berusaha lagi supaya saya bisa menyamai seperti teman-teman pemain dari yang dinaturalisasi oleh PSSI.
0: Memang ada aspek-aspek yang harus
2: aspek teknis, saya pikir memang jadi hal yang sangat penting. Sangat
0: untuk mencapai ekspektasi. Baik, saya ingin tadi di off air Pak Agus juga sempat menyinggung soal semakin banyaknya klub yang kita miliki, sepak bola di daerah akan semakin terbuka kansnya untuk bisa mentas di liga-liga nasional. Pak Agus melihat NTB sendiri seperti apa?
2: Memang sekarang kalau saya melihat atmosfer sepak bola kita ini belum bisa mendukung kehadiran sebuah tim yang bisa bermain di liga profesional.
0: Oke.
2: Yang atmosfer kita sampai dengan saat ini hanya bisa sampai kepada mencetak beberapa pemain untuk tampil di liga profesional di Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Tidak hanya berbicara tentang aspek teknis tadi, tentang kualitas pemain, kemudian dukungan dari kalangan private sector, pemerintah provinsi misalnya, tetapi kita juga bicara tentang prasarana yang kita miliki, karena memang sekarang standar pertandingan sepak bola di Indonesia pun kalau kita bicara liga profesional di Liga 1 Super League maupun di Liga 2 di Championship, stadion-stadion itu harus memiliki lampu penerang yang memadai, kemudian memiliki fasilitas, karena fasilitas-fasilitas stadion itu membutuhkan akan menjadi dukungan yang sangat baik untuk dilakukannya siaran langsung terhadap pertandingan itu sendiri maupun penerapan teknologi untuk membantu wasit tadi. Sistem PR di liga profesional kita memang sudah diterapkan dan dipastikan bahwa stadion yang akan menjadi tempat pertandingan itu sendiri memang sudah memenuhi syarat untuk siaran langsung televisi maupun penerapan teknologi PR, termasuk kapasitas lampu. Kalau kita bicara stasiun siaran langsung di TV, kapasitas lampu itu kalau sekarang di Indonesia itu dia minimal harus 1200 lux namanya, sistem pencahayaannya, satuan ukurannya. Kalau di Asia kita bicara di angka 1600 lux, tetapi secara kasat mata kita bisa menilai lampu penerangan itu bagus apa tidak ketika misalnya siaran di televisi. Kita melihat kalau saja bayangan pemain itu semakin kabur, berarti dia sistem penerangannya bagus. Tapi kalau bayangan pemainnya itu tampak jelas di layar kaca, berarti sistem penerangannya kurang bagus. Itu secara kasat mata. Tapi kalau secara penilaian ada ukurannya tersendiri.
0: Bagus. Ini ya, karena kita bilang tadi kata terminologinya Pak Agus adalah spektakuler ya. Jadi semua itu diperhatikan ya. Karena industri juga ya Pak Agus ya. Sebuah industri. Saya rasa ini juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Edi Kurnia tadi. Dan ada satu penanya dari Syah Manap ya. Ini tetap menjagokan, memimpikan juga Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Tapi ada satu fenomena yang dikatakan, dia juga menjagokan Italia ini. Kalau melihat Italia kan sudah
2: tidak lolos.
0: Tidak lolos, Pak. Tiga kali.
2: Yang ketiga.
0: Mohon maaf. Yang ketiga ya?
2: Yang ketiga, ya.
0: Ada punya pesan, Pak, soal fenomena
2: dari Italia, beberapa kan? Referensi saya banyak pengamat, terutama di internal sepak bola Italia sendiri yang kita sangat kan terkenal, sangat di tahun 90-an.
0: Di Indonesia kita, Pak, ya?
2: Italia saja bisa seperti itu. Artinya apa? Dari beberapa referensi yang saya baca, di Italia sendiri sekarang sedang terjadi kritik terhadap Federasi Sepak Bola Italia. Karena apa? Karena kira-kira di tahun 2015-2016 Roberto Baggio yang tadi saya sempat sebut ya, tendangan penaltinya melayang di Piala Dunia 94 itu pernah menyusun blueprint untuk sepak bola Italia. Tetapi pada saat itu, sekitar 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Dan blueprint itu tidak dipergunakan oleh Federasi Italia untuk menata sepak bola Italia, visinya ke depan seperti apa. Karena di dalam blueprint itu sendiri termasuk bagaimana pengembangan akademi usia dini di sepak bola Italia, tapi blueprint itu tidak digunakan oleh Federasi dan banyak pengamat di Italia sendiri yang menyatakan bahwa kegagalan sepak bola Italia sekarang adalah salah satunya karena mengabaikan blueprint yang pernah disusun oleh Roberto.
0: Berarti ada lagi aspek teknisnya yang muncul dari seorang pemain ya. Saya rasa ini kekecewaan bagi penyuka bola perempuan, karena yang katanya kan paling ganteng Italia. Tanpa Itali, absennya Itali, Piala Dunia menjadi kurang menarik katanya. Padahal tidak juga ya, ada hal-hal lain. Tapi ini ya sekadar kita ingin kembali menyemarakannya dari berbagai aspek. Sebenarnya saya ingin menyampaikan juga yang sudah bergabung, tapi kita jeda dulu Pak Agus. Kita istirahat dulu dan kembali saya hadirkan pesan-pesan tematik berikut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, akankah sepak bola dunia pulang ke negara asalnya di London atau kembali ke Amerika Latin yang memadukan seni dan olahraga, atau justru kembali ke Asia? Satu hal yang pasti menjadi misteri ya bagi kita, Pak Agus ya. Tapi saya rasa setuju dengan filler tadi bahwa setiap sepak bola piala dunia selalu ada hal di balik itu, selain keseruan, cerita yang tidak bisa dilupakan. Sebelum ke minta pandangan akhir Pak Agus, bagaimana Pak Agus melihat Asia sendiri? Saya sempat khawatir Iran kemarin tidak bisa tampil, tapi alhamdulillah kita masih bisa melihat sebuah tim nasional yang juga misterius ya Pak Agus ya. Dan ada Jepang, kemudian Korea. Ini artinya kan sebuah best practice bagi kita juga di Indonesia Pak Agus.
2: Tim-tim Asia saya pikir menjadi suatu model yang sangat baik untuk percontohan kita, terutama tim-tim di Asia Timur ya, karena
1: betul.
2: Karena secara postur kita sama dengan mereka gitu, dan secara teknik pun sebenarnya tidak kalah jauh. Saya mengutip dari salah seorang pelatih tim nasional mengatakan bahwa di Indonesia itu banyak pemain yang sangat berbakat, yang sangat baik. Persoalannya cuma satu, yaitu kedisiplinan. Dan ini menjadi hal yang memang harus menjadi aspek yang perlu kita benahi bersama-sama. Kita secara bakat sudah punya, kemudian pembinaan juga terus berkembang. Tetapi sekali lagi, kalau memang kita benar-benar ingin maju, tentu sikap disiplin itu harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Karena seperti kita lihat Jepang secara postur, secara fisik mirip, Korea juga mirip, tetapi mereka bisa melangkah ke 8 besar Piala Dunia. Malah Jepang sekarang kalau tidak salah berada di posisi ke-6 ke-7 dalam ranking FIFA, dan itu menjadi suatu hal yang bisa menjadi benchmark kita untuk sepak bola Indonesia supaya bisa mencapai atau setidaknya mendekati apa yang sudah pernah dilakukan oleh Jepang. Tidak, kalau kita flashback ke belakang di tahun 90-an justru Jepang yang belajar dari sistem sepak bola di Indonesia.
1: Itu ya.
2: Kita tentu tidak boleh menutup diri juga. Kita harus bisa belajar terhadap memang hal-hal di luar kita yang memang memiliki capaian yang positif. Kita tidak boleh menutup diri, dan itu memang hal yang wajib kita lakukan. Mencontoh hal-hal yang baik, saya pikir tidak ada salah.
1: Iya, dan saya rasa Iran pun juga.
2: Iran juga
1: Luar biasa.
2: Luar biasa di tengah katakanlah situasi apa namanya embargo kemudian yeah. secara geopolitik yeah. beberapa negara di Timur Tengah,
1: saya kita bisa merasakan seperti, itu
2: Lebanon, Syria, Irak, katakanlah kan kita pernah beberapa kali ketemu Irak. Satu hal mereka punya itu spiritnya itu emang benar-benar luar biasa. Mungkin menganggap sepak bola itu menjadi suatu peperangan sehingga semua yang mereka miliki mereka kerahkan untuk bermain sepak bola.
1: Atau mungkin juga influence itu yang dimanfaatkan oleh tim-tim dari Afrika yang kemudian muncul seperti Maroko mungkin, ya Pak Agus ya.
2: Seperti yang saya katakan tadi, sepak bola ini merupakan hal yang sangat universal.
1: Yeah.
2: Bisa saja, katakanlah seperti disampaikan tadi, tim-tim di Timur Tengah yang negaranya terlibat konflik mereka ingin membuktikan bahwa apapun yang terjadi di negaranya, negara kami tetap ada melalui sepak bola.
1: Sepak bola ya, dan ya, itu jadi bisa menjadi
2: semua persoalan di dalam negeri dilupakan, menunjukkan keberadaannya lewat sepak bola. Sepak itu bola. Merupakan hal yang sangat universal dan harus kita contoh. Apapun kondisi kita, sepak bola bisa menjadi alat bahwa kita ada.

0: Saya mungkin ingin menyampaikan kita bersyukur Piala Dunia kali ini kita bisa akses dengan lebih mudah
1: ya.
0: Karena intervensi pemerintah melalui saluran-saluran media yang
1: di terima kasih lembaga penyiaran publik
0: lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI kemudian LKBN
1: Antara ya.
0: Dan ini merupakan momen bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang positif. Saya sudah sampaikan tadi bahwa memang mungkin suasana di sana berbeda, suasana di sini berbeda.
1: Ya.
0: Tetapi satu hal bahwa ketika kita ingin berkembang, semua sarana, semua tempat, semua event itu merupakan hal-hal pembelajaran bagi kita. Sekarang tinggal kita menyelesaikan apakah hal-hal itu bisa kita terapkan di tempat kita apa tidak. Seperti tadi secara teknis ketika saya menjadi pelatih misalnya mengamati pertandingan, situasi pertandingan, taktik itu merupakan suatu hal yang mengasihkan. Kemudian pemain juga belajar bagaimana teknik mungkin melakukan shooting bola, kemudian tendangan voli segala macam, bagaimana kiper melakukan save, bagaimana positioning seorang pemain, kemudian perangkat pertandingan, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia mengkondisikan pertandingan. Saya pikir itu semua hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di tempat kita.
1: Dan pemain-pemain yang sudah lama undur diri pun masih bisa dipanggil oleh kepala pelatih tadi. Ya. Termasuk kiper dari tim Jerman saya. The Lost Boy. Ya, sekali lagi memang apapun perbincangan tentang Piala Dunia pasti seru
0: dan tidak pernah ada habisnya.
1: Tidak pernah ada habis. Satu jam pun tidak cukup untuk itu. Mendengar Anda yang menyimak dialog ini, saya ucapkan terima kasih. Dan Anda ada di Pesta Bola Dunia LPPRRI Mataram, dan kita bicara soal Piala Dunia 2026, tak sekadar tontonan tapi tuntunan, di kesempatan pertama bersama dengan Pak Agus Sumayadi, praktisi sepak bola di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Kita jumpa lagi di Pesta Bola Dunia selanjutnya. Dan terima kasih Pak Agus.
0: Terima kasih.
1: Dan kali ini nanti akan melanjutkan lagi roadshow pada hari ini di TVRI NTB ya. Saya langsung saja sampaikan karena tentu kita masih menginginkan pendapat-pendapat Pak Agus untuk kita simak. Saya juga nanti mencoba untuk menyimak perbincangan pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih pendengar dan mewakili kru yang bertugas. Saya Agus Santosa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Pro 1 RRI Mataram.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan

0: Inspirasi.
1: Saudara Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Bai Ispi Rupaida menyesalkan keputusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup 25 gerai retail modern. Menurut Ispi, jika memang ada aturan yang dilanggar, pemerintah daerah seharusnya memberikan kesempatan kepada pengelola untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan tanpa harus langsung menghentikan operasional usaha. Ia menilai keputusan penutupan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyangkut nasib pekerja dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi di gerai tersebut. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa hari ini karena sudah ada nanti Benny yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat pagi pendengar di Beranda Asca Cita pagi hari ini di hari Senin, hari pertama di bulan Juni 2026 ya. Kita akan ngobrol seputar kepemimpinan perempuan ya di wilayah pemerintahan modern. Dan memang kalau kita lihat pendengar bahwa keterwakilan perempuan dalam pemerintahan ini bukan sekedar isu pemenuhan kuota ya, melainkan harus menjadi pondasi penting bagi terciptanya tata kelola negara yang inklusif dan juga berkeadilan. Kalau kita melihat pada sejarah bahwa ruang politik dan birokrasi kerap didominasi oleh sudut pandang maskulin, namun tentunya perubahan struktural dan juga kultural global secara bercahap ya, ini bisa menempatkan perempuan pada posisi-posisi pengambil keputusan strategis. Kemudian kehadiran perempuan tentunya membawa warna baru dalam kepemimpinan yang dikenal lebih kolaboratif, kemudian juga berorientasi pada kesejahteraan sosial yang responsif terhadap kebutuhan real masyarakat di tingkat bawah. Dorongan agar perempuan aktif di dunia pemerintahan ini diperkuat oleh regulasi yang mengikat. Di Indonesia sendiri, salah satu tongkat utama partisipasi perempuan adalah penerapan kebijakan afirmasi melalui Undang-Undang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mewajibkan partai politik menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam susunan kepengurusan tingkat pusat dan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah. Kemudian juga ada mekanisme zipper system. Nah, regulasi ini mengatur bahwa setiap 3 bakal calon legislatif wajib terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan demi mencegah penumpukan nama caleg perempuan di nomor urut bawah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Wedi Tonu Papua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, benar, masih di Beranda Asta Cita, Prosatu RRI Mataram. Saat ini tentunya pendengar ya, perkembangan angka keterwakilan perempuan mencerminkan kemajuan yang nyata. Meskipun perjuangan menuju kesetaraan yang ideal tentunya masih terus berjalan. Hasil pemilihan umum legislatif menorehkan sejarah baru bagi keterwakilan perempuan di Parlemen Pusat Indonesia. Untuk periode 2024 sampai dengan 2029, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR RI mencapai 127 orang dari total 580 anggota. Angka ini setara dengan 21,9 hingga 22,1% dan menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sebagai perbandingan, pada pemilu 1999, persentase anggota DPR perempuan hanya menyentuh angka 8,2%. Kemudian sekarang ya, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah dilantik pada Oktober 2024, keterlibatan perempuan dalam jajaran eksekutif juga turut diperkuat. Terdapat 13 perempuan yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih. 5 di antaranya dipercaya memegang posisi menteri penuh, memimpin sektor strategis perekonomian, komunikasi, hingga aparatur negara. Di antaranya ada Sri Mulyani Indarwati, Menteri Keuangan, kemudian juga Mutia Hapid, Menteri Komunikasi dan Digital, dan Rini Widayanti, Menteri Pan-RB. Berdasarkan pemantauan global oleh UN Women, data menunjukkan bahwa potret kepemimpinan perempuan di dunia ya, per 1 Januari 2024 terdapat 28 negara yang dipimpin oleh perempuan, baik dari kepala negara maupun kepala pemerintahan. Secara umum atau secara global, perempuan mewakili 22,4% dari total anggota kabinet kementerian di seluruh dunia. Di ranah pemerintahan lokal, rata-rata representasi perempuan di badan liberatif yang ada di dunia ini telah menyentuh angka 36%.

0: Ya, pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang akan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta.
1: Damaian dunia. Yang pendengar, untuk peringatan Hari Lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

0: baru saja
1: peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Kang!
1: Parade. Istirahat di tempat. Kang!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan mendengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar mohon berdiri.
0: Ya, benar Presiden
3: acara peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个圣教道
1: 等undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Aga, senjata! Kek!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar, kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 个神人道
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个神人道
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu tidak akan mengalaminya.
3: Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Siap! Help!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Bagi yang berlaku Islam, adalah kita bersama-sama berdoa.
7: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
6: Ya Allah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dengan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 가 선제다! 백!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat. 선제다!

0: が戦者だ
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Jikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, jikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Sejarah. Kalau sejarahnya ya. Itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 ya. 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat mengaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya,
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
6: Allahu Akbar, Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik tahun ini. Program penyediaan air bersih di Gilimino kembali mencuat setelah warga menggelar aksi penolakan proyek Desa Linasi. Bersama saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik tahun ini. Dana tersebut disalurkan langsung ke desa sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan program desa berdaya tematik tidak sekedar menjadi program bantuan, melainkan dirancang sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Menurut Iqbal, anggaran tersebut diharapkan menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi di desa, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal hingga peningkatan infrastruktur pembangunan ekonomi masyarakat.
1: Sekurang-kurangnya dari desa berdaya saja 128, yang dana ini akan langsung turun melalui transfer kebuatan ke kepala desa, kepada lurah, kemudian kepada kakak, kepada kepala keluarga. Total jumlahnya sekitar 128. Ini belum termasuk yang nanti akan turun melalui program dari masing-masing OPD maupun program dari masing-masing dari pokir melalui anggota dewan. Karena itu perkiraannya dipastikan lebih dari 500 miliar itu yang akan turun langsung ke desa. Harapan kami yang turun anggaran ini ke desa ini akan memutar perekonomian di desa.
0: Gubernur Iqbal mengatakan pembangunan desa harus dipandang dari investasi jangka panjang untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah. Sebab desa dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut dia, program pembangunan desa selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum signifikan. Karena itu, melalui desa berdaya tematik, pemerintah provinsi akan mengintegrasikan berbagai program melalui sinkronisasi data, verifikasi kondisi kemiskinan, serta pemetaan kebutuhan spesifik setiap desa. Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi NTB 2026 akan digelar pada 9 hingga 15 Juni di Kabupaten Lombok Tengah terus dimatangkan. Pemerintah daerah memastikan

0: progres persiapan saat ini mencapai 80%. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, untuk venue utama, memang masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, terutama pada area taman dan bagian luar pendukung di sekitar lokasi utama, termasuk pemasangan lampu-lampu kawasan venue. Sementara beberapa lokasi lain seperti Gor Poltekpar, Masjid Agung, Masjid Jami, Bencingah, Adiguna, hingga area pedok sirkuit Mandalika juga siap dan hanya tinggal penyempurnaan pada kegiatan pendukung. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada awal Juni hingga seluruh rangkaian kegiatan MTQ dapat berjalan sesuai dengan jadwal.
1: Utama, tapi paling tidak ya, itu sudah bisa digunakan utama untuk opening ceremony, kemudian closing ceremony, termasuk penyelenggaraan atau pelaksanaan cabang tilawah. Venue-venue yang lain, Poltekpar, IPDN, terus Deluxe, sirkuit ITDC, sirkuit Mandalika, kemudian Masjid Agung sudah siap. Tinggal kita siapkan event equipment-nya saja.
0: Ia menambahkan, selain persiapan venue, pihaknya juga mulai mematangkan agenda pendukung termasuk akomodasi peserta selama acara berlangsung. Adapun rangkaian MTQ NTB 2026 akan diawali dengan pawai ta'aruf pada 7 Juni yang diikuti oleh seluruh kapilah dari 10 kabupaten kota se-NTB. Setiap kapilah diperkirakan membawa ratusan peserta dan ofisial yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mengimbau agar pihak sekolah tidak menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan secara berlebihan. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan bagi semua satuan pendidikan. Yuni Herwati melaporkan.
2: Jadi kita ingin perpisahan itu lebih sederhana dan bisa menuai manfaat lah.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa yang secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan kegiatan akhir tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, kegiatan pelepasan siswa tetap diperbolehkan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, agar tetapi pelaksanaannya diminta dilakukan secara sederhana, serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan agar kegiatan perpisahan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama terkait biaya yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Nurul Watoni juga menegaskan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan atau menggelar kegiatan yang bersifat mewah dalam pelaksanaan wisuda maupun acara perpisahan. Sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang sederhana, namun tetap memberikan kesan positif bagi para siswa.
2: Sudah kita keluarkan surat edaran untuk melarang pungli dalam kegiatan perpisahan. Termasuk di situ sangat rinci kita cantumkan larangan-larangannya itu. Jadi perpisahan itu harus dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada pungli di situ, dan kegiatan perpisahan itu dikoordinasikan, dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Jadi Bapak Ibu Guru, kepala sekolah cuma mengawasi, melakukan kontrol. Tentunya kita dorong supaya sekolah melakukan sederhana. Ada kegiatan-kegiatan aksi sosial misalnya yang bisa dilakukan di momen perpisahan itu. Tidak mesti harus meriah segala macam gitu.
3: Dikatakan Nurul Watoni, selain persoalan biaya, pihaknya turut menyoroti aspek keamanan siswa. Seluruh sekolah dihimbau tidak mengadakan kegiatan pelepasan dengan konsep liburan maupun perjalanan keluar daerah karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Apabila terjadi persoalan dalam kegiatan sekolah di luar daerah, maka pemerintah daerah maupun pihak sekolah akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa tetap dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sederhana, serta tetap menjadi momen yang berkesan bagi para siswa tanpa membebani orang tua.
0: Guna mendukung ketahanan pangan, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Mataram membekali pelajarnya proses produksi roti. Reporter Rian Muhdan melaporkan.
4: selain itu menambah skill mereka, yang tentunya itu dibantu dengan modal-modal yang didukung dari dukungan pemerintah sendiri.
5: Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, SMKPP Negeri Mataram, siap mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang ditujukan dengan adanya jurusan agrobisnis pengolahan hasil pertanian yang memproduksi olahan pangan lokal, salah satunya proses produksi roti. Guru produktif jurusan APHP, Asri Dwianti menjelaskan, berbagai varian roti yang diajarkan kepada pelajarnya ini bukan hanya sebagai pembelajaran, tetapi juga sebagai bekal mereka mengembangkan keterampilan di masyarakat setelah lulus nanti. Selain bertujuan menciptakan tambahan skill bagi para pelajar, kegiatan pembuatan roti ini juga mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Kegiatan ini juga menanamkan jiwa wirausaha, sehingga diharapkan setelah lulus nanti, mereka dapat menciptakan usaha baru atau menjadi pelaku UMKM muda.
4: Salah satu mendukung juga dari program pemerintah yaitu memperkuat ketahanan pangan bidang pertanian. Diharapkan pada anak-anak bisa selain untuk menambah skill mereka, mereka bisa nantinya setelah lulus mereka akan bisa membuka lapangan pekerjaan melalui usaha-usaha mandiri yang tentunya dibantu dengan modal-modal nanti yang didukung dari dukungan pemerintah sendiri.
5: Salah seorang siswi, Una Sakila, mengaku termotivasi mengambil jurusan APHP karena ingin belajar cara membuat roti dan olahan pangan lokal lainnya. Ia berharap dapat mengembangkan potensi kewirausahaan dan menciptakan peluang usahanya sendiri.
6: Jadi alasan saya memilih pengolahan ini biar bisa belajar lebih banyak tentang makanan sama pengolahan hasil pertanian. Di sini kita bikin roti. Di rumah kan tidak pernah bikin roti, Pak. Jadi di sekolah ini kita belajar. Terus biar kedepannya ntar kalau udah lulus kita bisa bikin usaha kecil-kecilan, terus bisa berkembang gitu, Pak.
5: Sebagai salah satu sekolah yang fokus pada agrobisnis pertanian, SMKPP Negeri Mataram terus berupaya menyelaraskan kurikulumnya dengan program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah pusat sesuai nawacita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
0: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah Pro 1 RRI Mataram. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Polemik penyediaan air bersih di Gilimeno kembali mencuat setelah warga menggelar aksi penolakan proyek desalinasi. Di sisi lain, Pemkab Lombok Utara menegaskan proyek Beach Well tinggal menunggu izin pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi. Reza Kurnia melaporkan.
7: Krisis air bersih yang telah berlangsung bertahun-tahun di Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara kembali memanas. Di tengah penolakan warga terhadap proyek penyediaan air bersih milik PT TCN, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan proyek tersebut sebenarnya hampir rampung dan hanya tinggal menunggu izin dari pemerintah pusat. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan, proyek penyediaan air bersih dengan metode beach well dinilai menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi krisis air di Gilimeno saat ini. Menurutnya, usulan pemasangan pipa bawah laut yang diinginkan sebagian warga tidak bisa dilakukan secara cepat karena memerlukan kajian teknis yang mendalam. Najmul menjelaskan, proyek yang dikerjakan PT TCN kini telah memasuki tahap akhir dan hanya menunggu izin operasional dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti keterbatasan layanan PDAM di wilayah daratan Lombok Utara yang hingga kini baru mampu menjangkau sekitar 28% masyarakat. Kondisi itu, kata Najmul, menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas distribusi air bersih.
8: Kemudian kalau dari kita, insya Allah kita akan mengupayakan semaksimal mungkin air ini akan tetap bisa nyampe. Ya, karena tidak boleh ada kekosongan. Ya, kekosongan pemerintahan di dalamnya, insya Allah.
7: Meski proyek belum beroperasi penuh, pemerintah daerah memastikan distribusi air bersih untuk warga dan pelaku wisata di Gilimeno tetap dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Bupati Najmul bahkan menyebut proyek Beach Well sebenarnya bisa selesai dalam waktu sekitar 6 bulan apabila situasi di lapangan kondusif dan tidak diwarnai penolakan. Sementara itu, krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun di Gilimeno terus memicu protes warga. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik atas persoalan air bersih di kawasan wisata Gilimeno.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Teduh di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ditutup oleh pemilik lahan. Penutupan itu dilakukan lantaran persoalan pembayaran sewa lahan yang disebut belum dipenuhi sesuai perjanjian. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh pihak kepolisian atas dugaan penipuan. Maya Oktaripa melaporkan.
9: Cuma saya menuntut hak saya dikasih sewanya, disesuai perjanjiannya.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teduh di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ditutup oleh pemilik lahan. Penutupan itu dilakukan lantaran persoalan pembayaran sewa lahan yang disebut belum terpenuhi sesuai perjanjian. Kasus tersebut pun kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan. Pemilik lahan Samsudin mengatakan, SPPG tersebut sudah beroperasi selama sekitar 10 bulan, namun pembayaran sewa belum juga dilakukan meski dalam kontrak kerjasama disebutkan pembayaran atau pelunasan sewa harus dilakukan pada Januari 2026 lalu.
9: Disewa aja kendalanya, tidak ada lebih kurangnya. Cuma saya menuntut hak saya dikasih sewanya, disesuai perjanjiannya. Cuma itu aja, simple aja saya, tidak banyak-banyak. 25 juta per bulan selama 3 tahun 900 juta. Nah alasannya kayaknya tidak ada alasannya, tidak mau ketemu lah begitu. Semenjak apa ini, saya ambil masalah ini sudah menghindar. Ya.
3: Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan Rodi Patoni mengatakan, pihaknya telah dua kali melayangkan somasi kepada pengelola SPPG Teduh. Namun somasi disebut tidak pernah ditanggapi. Pihaknya pun kini menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum setelah laporan resmi masuk ke kepolisian.
10: Sampai dengan saat ini satu rupiah pun belum ada diterima sama Pak Samsudin. Kami sempat melayangkan somasi dua kali, cuman pertama saya titipkan di satpam, cuman satpam yang ada di sini tidak mau menerima. Akhirnya saya menemui selfie ya, atau yang bersangkutan, akan tetapi somasi saya tersebut sepertinya tidak dihiraukan begitu. Bahkan saya temukan tadi pagi somasi saya yang kedua ada di sini di luar.
3: Diketahui lahan yang disewa memiliki luas sekitar 6 are dengan bangunan seluas 2 are. Adapun SPPG Teduh telah beroperasi sejak Juli 2025 dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 3.000 orang. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak mitra enggan berkomentar.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengencarkan program Sumbawa Hijau Lestari. Dibuktikan dengan disiapkannya ratusan ribu bibit pohon untuk kegiatan penghijauan di berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Bitongo, mengatakan bahwa tahun 2026 pemerintah daerah telah mengadakan lebih dari 514 ribu bibit tanam. Terdiri dari bibit sengon dan kemiri. Dari jumlah tersebut sebanyak 400 ribu merupakan bibit sengon, sedangkan lebih dari 114 ribu lainnya berupa bibit kemiri. Sebagian besar bibit telah didistribusikan dan ditanam di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Program penghijauan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kelompok masyarakat, pemerintah desa, serta berbagai pihak terkait guna mendukung rehabilitasi lahan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup masih memiliki stok sekitar 231 ribu bibit. Nantinya bibit tersebut akan kembali tanam setelah musim penghujan selesai agar tingkat keberhasilan tumbuhnya bisa lebih optimal. Kabupaten Sumbawa juga akan menerima tambahan bantuan sekitar 100 ribu bibit kemiri dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nantinya disalurkan ke sejumlah kecamatan. National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Lombok Timur menunjukkan keseriusannya dalam menyiapkan atlet-atlet disabilitas berprestasi untuk menghadapi ajang Peparnas 2028 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan talent scouting atau pencarian bibit atlet disabilitas yang akan difokuskan pada identifikasi bakat berdasarkan klasifikasi kecabangan olahraga atlet. Wakil Sekretaris NPCI Lombok Timur Lukman mengatakan kegiatan ini akan digelar dalam waktu dekat, berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada identifikasi bakat dan kondisi fisik secara umum, maka kali ini pencarian atlet akan diarahkan lebih spesifik pada klasifikasi disabilitas dan potensi cabang olahraga yang memiliki peserta. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet disabilitas secara berjenjang dan terarah.
11: Jadi kami khususnya di Kabupaten Lombok Timur akan menyelenggara terkait hal itu. Itu pun akan khususnya, enggak seperti yang kemarin identifikasi bakat, kondisi fisik mungkin yang kami selenggarakan khusus di Lombok Timur besok, identifikasi bakat mengarah ke kecaboran atlet berdasarkan klasifikasi disabilitasnya.
0: Semangat pengurus NPCI Lombok Timur dalam menjaring bibit atlet disabilitas juga menjadi bentuk dukungan terhadap persiapan kontingen NTB menuju Peparnas 2026. Dengan potensi atlet disabilitas yang cukup besar di Lombok Timur, NPCI optimis daerah tersebut mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik tahun ini. Polemik penyediaan air bersih di Gilimeno kembali mencuat setelah warga menggelar aksi penolakan proyek desa Linasi. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas, pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia. Indonesia banget. Di hari Senin, di awal Juni 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua pendengar dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, 100% Indonesia akan hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mas Benny.
0: Halo, Bunda Cahaya ini.
1: Apa kabar?
0: Ini Bunda Cahaya kah? Dengan,
1: bukan, ini Mbak Kinza ini.
0: Oh, Mbak Kinza. Penelpon pertama Mbak Kinza ini.
1: Iya. Apa kabarnya Mas Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinza lagi liburan kemana itu?
1: Ah, nggak liburan kemana-mana, aku di rumah aja nih Mas Ben.
0: Oke, mau request lagu apa Mbak Kinza?
1: Request lagu yang ini, yang Arif Satu Rasa Cinta Mas Ben ya.
0: Yang Satu Rasa Cinta?
1: Ya, Satu Rasa Cinta, spesial okay. Buat Bang Kenzo aja dah. Satu okay. Rasa Cinta itu hanya untuk dirinya. So sweet siang-siang Mas Ben ya. Iya dah, salam buat Bunda Aisyah, Mbak Sinanti, terus Bang Raja, Bang Fahril, semua datang RRI ya, tanpa terkecuali buat Mas Benny, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ya pamit ya, assalamualaikum.
2: Kopi Bang Ken, kopi.
0: Iya Bang Kenzo. Terima kasih untuk Mbak Kinza di Lombok Timur, lagi bareng Bang Kenzo di akhir pekan ya. Ini tanggal merah tapi awal pekan. Baik, di belakang Mbak Kinza. Selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia bersama Mauin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mauin, selamat siang.
2: Selamat siang Bang Benny. Di Lombok Utara panas kemarau ini Bang Benny.
0: Cuacanya ini panas tapi anginnya terasa dingin Pak Mauin ya.
2: Betul, musim dingin di musim kemarau. Tadi saya juga sudah lewat di Lepok, di kampungnya Bukit Nanti. Terus sampai di sana ke timur di Bengkok namanya itu panas juga. Lewat Gondang tadi itu.
0: Sudah kemana Pak Mauin?
2: Luk.
0: Oh, ke bagian Luk.
2: Okay. Iya, Luk Bengkok namanya.
0: Genggi.
2: Kampung yang kita diubah namanya.
0: Dulu namanya Luk kalau nggak salah Pak Mauin ya?
2: Iya.
0: Dulu namanya Luk ya?
2: Ah, memang namanya yang sebenarnya.
0: Oh.
2: Memang sejarahnya demikian.
0: Genggi.
2: Sama seperti namanya Dusun Pandang Kau gitu. Jadi dia kan rubah nama, tidak bisa. Kalau mau rubah nama, disuruh rubah lagi SK-nya dia bilang.
0: Betul. Pak Mauin, kirim salam buat siapa? Silahkan.
2: Ya, salam-salam buat tadi Anom Mbak Kinza, Pak Kimso, ada juga Mama Medit, Bang Fajar, Bunda Kartini,
0: yeah.
2: Ada Bu Umaya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, ada Pak Lukman yang di Lingsar, yang di Narmada ada namanya Pak Marisa, ada juga Pak Orde, Pak Haji Sahabudin di Gerung,
0: yeah.
2: Mami Gagah Percek yang di Dasantapen, Bunda Aisyah di Kuritan, Bunda Cinta di Zakanjere, termasuk juga Pak Suherman yang ada
0: percaya. Gih, siap.
2: Ya semua, mulai gitu Bang Benny ya.
0: Gih.
2: Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Pak Mauin.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Pak Mauin.

0: Terima kasih untuk Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Di belakang Pak Mauin, selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan Bapak Bajang lain nggih?
1: Bukan, ini dari Lombok Tengah, Pak Jamiluddin.
0: Pak, oh jam, Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa aktivitas di hari ini Pak Jamiluddin di rumah aja?
1: Oh, baru habis istirahat ini, kerja di bangunan sendiri.
0: Oh, nggih Pak Jamiluddin. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Pak Jamiluddin pengen dengar lagu apa?
1: Lagunya di gabung aja supaya nanti teman-teman yang di belakangnya cepat masuk.
0: Cuma siap.
1: Saya mau sapa-sapa teman-teman dulu. Tadi Pak Mauin, Pak Muhyiddin, sama Ira, Maya Mantang, Yogi, Bajan Rizki, Pak Syukri yang dalam bukti, Bunda Isa, Bunda Siti Hanjar, dengan Musita, Aliruddin, Aliruddin, Rukiah, di Gerum. Ya, semuanya sudah. Dari pas sampai ujian kaya ya.
0: Enggih, siap.
1: Ya, nanti ada jalan masuk untuk teman-teman yang belakang. Sampai di sini, saya istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Jamiluddin di Lombok Tengah. Okay. Salam untuk keluarga juga di rumah Pak Jamiluddin. Di belakang Pak Jamiluddin, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang. Saya Ratus Berkait Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Nike. Amin. Bang Fajar di rumah aja ini?
2: Iya, sudah di rumah
0: sebagainya. Nggih, ini mau keluar juga panas nggih kalau enggak perlu-perlu sekali atau kerja.
2: Iya. Panas per dingin.
0: Nggih. Bang Fajar pengen dengar lagu apa?
2: Angin dari Apa Kabar Sayang.
0: Apa Kabar Sayang, siap. Nggih, siap.
2: Apa mau izin dan sebenarnya tadi ada nama izin Pak Bang Orgas dan Sahed Jenzu Bang Sahed ada Bang Yogi Bang Raja Putra Bani Rahim Bang Yang Kayangan Pak Surabaya dan ada Bunda Isa Bunda Siozanya Bunda Siti Hajar nanti Fiona Cahaya Maya Mbak Ila ada Mami Rian Bang Alvin ada semua Mami Bambin semoga dengan sehat dan semuanya
0: amin
2: berikan umur yang panjang rezeki yang banyak mendipersilah pertanian untuk Bambin ini keluarga dan semua keluarga besar RRI terkenal sehat panjang umur murah rezeki iya. Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut ya, kita ke lagu dulu. Bunda Aisyah sabar dulu ya, nanti habis lagu. Untuk pendengar yang lain dulu, untuk pendengar yang lain juga, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia. Pukul 2:24. Sudah lumayan sore ya, sudah masuk setengah 3 sore. Untuk Anda pendengar yang belum bisa bergabung di sesi pertama, silahkan ya. Lumayan ini ya. Kalau yang memang sudah libur dari hari Jumat kemarin, berarti ini dari Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari dapat liburnya. Wah, lumayan panjang ini. Mudah-mudahan liburan panjangnya ini bisa diisi dengan kegiatan yang positif, entah itu memang benar-benar berlibur bersama keluarga ataupun kegiatan yang lain ya. Baik, kembali kami tunggu Anda di 0370-646-521 atau di 0370-646-823 atau melalui jalur seluler. Tadi sudah ada yang tersambung. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Iya, Nanda, aku sehat, Linggi deh.
0: Alhamdulillah, Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, syukurillah sehat walafiat, senang bahagia, Bunda. Keluarga di Lombok Timur sehat semua, kan?
0: Alhamdulillah, Bunda.
1: Alhamdulillah, syukurillah, sering-sering kesana ya.
0: Jadi Kuripan bagaimana keluarga Bunda? Sehat juga, Nggih?
1: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya. Tadi kan keputus yang ini, tapi nyambung yang ini. lagunya
0: yang mana Bunda?
1: Yang dari Anmes Kamaleng, apa yang ada di sana yang baru-baru?
0: Anmes yang mana ya? Coba yang carikan dulu Bunda. Anmes ini mana dia?
1: Udah masuk motor aja?
0: Belum.
1: Kenapa belum itu motor ajanya?
0: Anmes terlalu sakit, kita dan doa terus.
1: Apa?
0: Kita dan doa.
1: Ya gitu udah, kita dan doa ya.
0: Kita dan doa, nggih.
1: Ya, mudah-mudahan ini kita dan doa spesial buat yang tersayang yang sedang kurang sehat dan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Jaga penyakitnya dan diberikan kesehatan sehat di atas seperti biasa.
0: Amin.
1: Mas Raja, ayo masuk Mas Raja. Mudah-mudahan aku lancar sama yang tersayang ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia sahabatku. Ada juga Mas Tanggun Nusa Rizki, ada Pak Tuhan, Pak Tuhan yang hilang ceritanya ya. Mudah-mudahan selalu ada Ari Hataman, ada Kamasnya, Pak Haji Herman, ada Yogi, ada Mr. Bin juga ya, Adi Elan, mudah selalu adindaku, Haji, Pak Haji Herman, Pak Haji Jamiluddin, Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Fajar, barusan ada Mami Rian, Widya bersama suaminya, ada Ina, Kak Hajar, Adi Cahaya, ada Wilson juga di Lombok Timur, ada Mas Rian juga, ada Bu Marni, ada Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada King Hong juga. Siapa lagi Nanda tuh?
0: Siapa lagi Bunda?
1: Ada yang di KNW dulu ya, ada Pak Lur Diding, ada Bajang Lai, mudah selalu Bajang Lai. Ada Pak Guntur, Pak Baya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Alvin, Pak Kawiin, Pak Muhyiddin, ada Ari Sinanti juga. Yang di luar daerah ada Mas Bram, ada juga siapa namanya itu yang kemarin ya dari Dompo ya, salam kenal ya. Terus ada Bu Wiga, salam sehat. Ada Piola yang hilang ceritanya, Dinda kemudah selalu.
0: Amin.
1: Ada Ica juga, Bu Pahida.
0: Aduh, terputus Bunda ini. Lagunya sudah masuk ke playlist Bunda ya. Tadi salamnya juga sudah setengah tersampaikan. Mudah-mudahan sehat lalu Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat. Yang hari ini di rumahnya ada acara ya, entah itu begawe atau memang kumpul-kumpul keluarga, semoga acaranya lancar. Lepas kangennya juga ini karena hari libur, jadi bisa agak lama-lama ya berjumpa dan bertemu kangen dengan keluarga. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Tetap Indonesia.
0: Dengan siapa nih, Ke?
2: Ya, Pak Hairul.
0: Dengan Pak Hairul ya?
2: Iya.
0: Pak Hairul di mana?
2: Di Kuenyu, di Gerung, Lombok Barat.
0: Oh, di Gerung, oke.
2: Lagunya?
0: Lagunya yang mana, Pak Hairul?
2: Lagunya karena Nuansa Bening.
0: Nuansa Bening, nggih, yang PD ya.
2: Nuansa Bening dari PD Aliano.
0: Nggih.
2: Itu aja.
0: Nggih, nggih.
2: Mas Beni,
0: nggih.
2: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul di Gerung Lombok Barat tadi ya.

0: Di cuaca yang cerah seperti ini kalau berlibur ke pantai ini kadang-kadang, tapi tergantung ya, kalau memang niatnya mau liburan ke pantai biarpun panas, dijalanin aja. Atau memang ada yang berencana berlibur ke tempat-tempat yang adem untuk ngurangin panas ya, seperti ke wilayah-wilayah pinggir hutan atau ke air terjun dan sungai ya. Syukurnya tentu kita di Nusa Tenggara Barat ini mau kemana-mana deket ya. Mau cari sungai ada, mau cari air terjun ada, mau ke objek wisata pantai juga ada. Pokoknya lengkap banget. Baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi. Oke, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat sore Indonesia banget. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Haris, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Okay. Di mana Pak Haris? Di rumah atau sedang jalan-jalan nih kan?
1: Di rumah.
0: Ah, ya, okay. Ya. Pak Haris
1: panas,
0: pengen?
1: Like.
0: Nggih, panas, makanya malas keluar sih Pak Haris ya?
1: Iya, di Lombok
0: juga. Nggih, betul-betul. Pak Haris pengen dengar lagu apa?
1: Lagunya Papinka.
0: Lagunya Papinka, nggih?
1: Dengan cinta.
0: Oh, nggih, siap.
1: Dengan cinta.
0: Nggih.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Ya, sudah berbaik tadi.

0: Saya Pak Jerman diberkahi, dan juga Bang Fajar. Ada juga Mbak Ina,
1: ini Bang Benny.
0: Bang Benny, terima kasih. Saya sedang buat pengaturnya RRI ini. Lalu dan untuk RRI saya berharap saya berikan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haris. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Baik pendengar, kita ke lagu kembali. Kita akan ke Armada ntar ya. Ada Armada dengan Apa Kabar Sayang dan juga Agnes, Kita dan Doa. Tapi kita ke Kesia dulu dengan Tak Ingin Usai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Mataram masih hadir di sore hari ini dengan 100% Indonesia untuk Anda pendengar. Pukul 14.48 menit ya, kita mendekati pukul 15 di sore hari ini. Buat Anda yang punya rencana sore hari ini, selamat menikmati liburan pokoknya ya. Selamat sore Indonesia banget.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, selamat 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Elsam.
1: Betul bang.
0: Bang Elsam di mana?
1: Di Lombok Timur, Bang Randy. Randy.
0: Bang Beni.
1: Bang Randy Pratama.
0: Bang Beni Pratama.
1: Di Lombok Timur bang.
0: Lombok Timurnya di mana Bang Elsam?
1: Wanasaba bang.
0: Oh dari Wanasaba. Oke, Bang Elsam pengen dengar lagu apa?
1: Republik
0: ya.
1: Pokoknya cerita yang bagus dari Republik.
0: Siap.
1: Mungkin yang bagus nih. Oke bang, minalaizin walfaizin ya.
0: Angge, selamat hari Idul Adha kemarin ya, Angge.
1: Dan selamat hari Pancasila ya.
0: Angge hari ini.
1: Ya. Oke, terima kasih bang, buat semua. Udah masuk
0: lah,
1: saya jadi Indonesia. Saya sudah masuk.
0: Sampun.
1: Terima kasih mas, Bambang.
0: Terima kasih untuk Bang Elsam di Lombok Timur tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Elsam. Wanasaba lumayan jauh ya. Di belakang Bang Elsam masih kami tunggu Anda di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler

0: Ya, sore hari ini juga untuk Anda yang di rumah saja ya, memanfaatkan libur untuk beres-beres rumah, karena mungkin kemarin ketika beraktivitas pas lagi kerja nggak sempat dibersihin, belum sempat diberesin, jadi di liburan ini digunakan untuk beres-beres rumah ya. Semua yang kemarin berantakan dibersihkan kembali, kemudian juga pekarangan-pekarangan yang tidak sempat terurus ya, boleh mungkin dirapi-rapiin atau ditambah juga ya koleksi tanamannya. Selamat sore Indonesia banget. Halo Pak Ji.
1: Halo Gansaku. Dan lagu.
0: Apa lagunya Pak Ji? Agak putus-putus suaranya Pak Ji nih.
1: Lagunya Yudhita dengan Gusti Kejora.
0: Oh nggih, siap.
1: Dan juga salam ibu mas ya.
0: Sila Pak Ji.
1: Untuk anak emas dengan yang menjaga.
0: Nggih.
1: Terus untuk Mas Anang ini. Baik Mas Anang yang bisa mencari sana. Untuk
0: Aisyah. Nggih.
1: Kami Irian, Bang Mata.
0: Siapa lagi?
1: Terus Bila, Irian, Pak Maria, Aulia, Inanti, Solihin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahai, nah, Bunda.
0: Ini apakah yang terjadi pada jaringan sore hari ini ya? Banyak penelpon yang terpotong ya, belum selesai kirim salam udah kepotong. Tapi gak apa-apa ya Pak Haji ya, lagunya sudah masuk playlist, kemudian sebagian besar salamnya juga sudah tersampaikan. Sehat selalu Pak Haji, bersama keluarga di Bertais.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Lombok Barat. Ini bagian Lingsar, kemudian sampai di wilayah Narmada dan juga pokoknya wilayah-wilayah yang adem ya. Sepertinya akan menjadi wilayah tujuan liburan nanti ya, karena melihat musim panas yang sudah mulai menyapa. Biasanya ini tempat-tempat liburan atau tempat-tempat wisata yang bertemakan air dingin atau mata air ya, ini banyak dikunjungi pastinya. Baik, mendengar, kembali kita ke lagu. Nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ada rekan saya Putri Mentari yang tentunya akan menemani pendengar hingga jelang malam hari nanti. Ya pendengar, saya Beni Pertama pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Sehat selalu untuk kita semua dan selamat berlibur.

Selamat sore pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali pendengar sore ini di tanggal 1 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Beni Pratama yang sudah menemani Anda tadi siang untuk merangkai NTB siang ya. Pendengar, kita masih akan melanjutkan Indonesia banget 100% Indonesia. Tapi untuk mengawali perjumpaan kita siang ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, penanganan kemiskinan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, serta orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Iqbal mengatakan desa tidak boleh lagi diposisikan sekedar sebagai objek pembangunan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita masih melanjutkan Indonesia banget 100% Indonesia. Dan pendengar, tadi sudah banyak yang masuk di sesi pertama ya. Ada banyak nih playlist kita, lagu-lagu yang sudah masuk untuk kita putarkan. Lagu pertama akan ada Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu. Dan pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15:36 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu yang sudah masuk di requestan ya. Ada Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu. Selamat mendengarkan.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia karena waktu menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: masuk kategori miskin ekstrim turun hampir 50%. Jika pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.045 jiwa, kini jumlah tersebut tersisa 519 jiwa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, Faturrahman menjelaskan, penurunan angka tersebut merupakan hasil verifikasi faktual yang dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan indikator kemiskinan ekstrim.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034 dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, ia mengingatkan perkembangan UMKM membutuhkan inovasi dan juga kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar mampu memberi dampak nyata bagi ekonomi lokal. Hal itu juga disampaikan Bima Arya saat meninjau bazar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi pada tahun 2026 di NTB.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih membahas seputaran UMKM ya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha ini pendengar dijalankan oleh perorangan maupun kelompok dengan skala usaha yang relatif kecil hingga menengah. Meski demikian, kontribusi UMKM sangat besar ya dalam menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, UMKM yang sering kita temui di sekitar kita antara lain warung makan, usaha kerajinan tangan, toko kelontong, usaha makanan ringan, jasa laundry, hingga toko online. Keberadaan UMKM ini pendengar membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha bagi banyak orang.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin memulai UMKM, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, tentukan jenis usaha yang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan pasar. Yang kedua, lakukan riset sederhana untuk mengetahui peluang usaha yang tersedia. Yang ketiga, siapkan modal dan rencana usaha yang matang. Selain itu, manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat dikenal lebih luas. Pendengar, UMK ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha ya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Dengan berkembangnya UMKM, lapangan kerja semakin terbuka, perekonomian daerah semakin bergerak, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. "Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi?" Pramugarinya berkata, "Perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan."
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Oke, pendengar, mari kita dukung yuk dan cintai produk-produk UMKM lokal. Karena dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita turut membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. Demikian pendengar informasi yang bisa kami sampaikan hari ini mengenai UMKM. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai usaha.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Selamat sore pendengar. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara, Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Irmawati Kiri.

0: Pendengar, ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
1: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
2: Ratusan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 135 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,4 sampai 4,8. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, ratusan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 91% atau 124 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 8% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur, dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan 3 mmi dan Denpasar 2 sampai 3 mmi.
2: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 86% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 117 kejadian, 18 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini, satu kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya dengan lokasi gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
1: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 117 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 18 kejadian.
2: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 92 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode akhir Mei itu terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya, yakni gempa bumi dengan magnitudo 4,8 dirasakan di wilayah Jember 4 mmi, Banyuwangi 3 sampai 4 mmi, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan 3 mmi, serta Denpasar, Blitar, dan Trenggalek 2 mmi yang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan pusat gempa pada 99 km Tenggara Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 14 km. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Meski diwarnai desakan politik yang dinilai tergesa-gesa, rencana penutupan total TPA Suwung dinilai membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
3: Krisis lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola selama puluhan tahun kini justru menjadi pemicu lahirnya gelombang kesadaran baru di tingkat masyarakat.

0: Ketegasan target penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Suweng pada 1 Agustus mendatang secara tidak langsung mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk keluar dari zona nyaman. Pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai kurang optimal mulai dibenahi melalui berbagai upaya kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas lingkungan. Fenomena ini membuktikan bahwa edukasi lingkungan akan berjalan jauh lebih cepat jika dibarengi dengan adanya tekanan regulasi dan momentum kedaruratan wilayah. Pengamat kebijakan publik I Gusti Putu Arte kepada RRI menyatakan, di luar polemik kesiapan infrastruktur hilir, kondisi ini patut diapresiasi karena berhasil mengubah habit atau kebiasaan masyarakat yang selama ini masih mencampur sampah.
1: Nah, tetapi di luar tekanan politik itu, kita juga tetap harus bersyukur bahwa ini menguntungkan Bali sebetulnya. Menguntungkan Bali sehingga habit, kebiasaan masyarakat mulai berubah dan kita dorong terus ke sana. Tugas teman-teman NGO memastikan bahwa semua itu bergerak dengan baik. Tugas kami memastikan bagaimana kemudian sampah ini bisa terkelola dengan baik.
0: Lebih lanjut, I Gusti Putu Arte menambahkan masifnya pembangunan tebu modern di tingkat rumah tangga, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Kendati demikian, ia mengingatkan tugas komunitas non-pemerintah atau komunitas lingkungan saat ini adalah mengawal agar semangat pemilahan di hulu ini tetap diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengolahan di hilir, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal penutupan TPA Suweng hingga fasilitas pengolahan dapat beroperasi secara optimal.
1: Kita semua udah kerja keras. Kita semua hari ini harus berkolaborasi karena kita bagian dari korban sebuah sistem yang tadi saya katakan itu. 50 tahun dibiarkan oleh negara pembiaran itu, lalu mau diselesaikan setahun. Ya nggak bisa, mau jungkir balik pun ibu nggak bisa, gubernur pun nggak bisa, wali kota nggak bisa.
0: Melalui peralihan budaya bersih yang mulai dilakukan di tingkat keluarga, Bali berpeluang besar keluar dari predikat darurat sampah yang selama ini menjadi sorotan. Sinergi antara kedisiplinan warga di tingkat hulu dengan kebijakan pemerintah yang adaptif di tingkat hilir menjadi kunci utama agar pengelolaan sampah di Pulau Dewata dapat berjalan berkelanjutan setelah tenggat waktu Agustus mendatang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Pulau yang mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
3: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkale setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkale sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
3: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale juga dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Bupati Sucidro menegaskan pembenahan TPA Bengkale harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain, masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkale dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui LPK ilegal. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di luar negeri.
6: LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri karena fungsi dan tugas dari
7: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja atau LPK ilegal. Peringatan itu disampaikan menyusul tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terbanyak di Bali. Berdasarkan data BP3MI sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026, jumlah PMI asal Buleleng telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI di Bali.
6: Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga Buleleng. Maka dengan demikian, Buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
7: Iqbal mengungkapkan tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri juga memunculkan persoalan baru, yakni maraknya keberadaan LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. Bahkan BP3MI Bali telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan calon PMI yang melibatkan oknum lembaga pelatihan. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, LPK sejatinya hanya memiliki fungsi memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja, bukan melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
6: LPK-LPK ini ada yang benar gitu ya, ada yang nggak benar. Sesuai dengan tata kelola pelindungan dan regulasi undang-undang, LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri karena fungsi dan tugas dari LPK itu adalah dalam tahap penyiapan, memberikan keterampilan, sertifikasi gitu ya, menjamin bahwa kualitas mutu calon pekerja migran itu terjaga dan bisa bersaing. Tapi dalam kedepannya hari ini juga LPK ini ternyata juga melaksanakan tugas yang bukan fungsinya, yaitu menempatkan pekerja migran.
7: Untuk mencegah kasus penipuan, BP3MI Bali melakukan dua pendekatan, yakni penanganan pengaduan secara langsung dan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, sekolah desa hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja. Iqbal juga menghimbau calon PMI agar lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
8: Tidak mendeteksi satu orang.
9: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut Secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
10: Semua orang mempunyai hak yang sama. Kami tidak melihat latar belakangnya, apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha. Semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyeruak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silahkan dideteksi, karena BGM tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan, ya, kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi. Ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
9: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung kategori porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
10: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
9: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
2: Pendengar, warga disabilitas di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng akhirnya menempati rumah yang layak huni. Setelah hunian miliknya rusak akibat banjir, direhabilitasi melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
11: Yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini.
12: Memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor.
13: Warga disabilitas asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni setelah tempat tinggalnya rusak akibat banjir. Juliet Nyana, warga disabilitas asal Kampung Anyar, kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah proses rehabilitasi rumahnya selesai. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi Buleleng Social Community atau BSC. Para donatur, pemerintah setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Penyerahan kunci rumah dilakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang telah membantu proses rehabilitasi rumah tersebut dan berharap semangat gotong royong terus mendukung upaya pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
11: Ini dari kita bersama dengan Pak Wakil, Pak Camat, dan kemudian teman-teman dari BSC, Buleleng Social Community, mengadakan kegiatan berbagi, yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini, terus nama Bapak Julian Yane. Jadi kebetulan ini menjelang Bulan Bung Karno, jadi kita sambil memperingati Bulan Bung Karno, kita menyerahkan gotong royong ya, gotong royong dari teman-teman untuk Bapak Julian Yane. Jadi rumah yang sekarang layak huni.
13: Ketua Buleleng Social Community KDE Eka Tirtayana menjelaskan rehabilitasi rumah bermula dari informasi mengenai kondisi rumah yang rusak. BSC kemudian menghimpun bantuan dari para donatur untuk mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pengerjaan dilakukan selama 2 bulan dengan total biaya sekitar Rp28 juta. Selain melibatkan 2 tukang profesional, proses pembangunan juga didukung unsur kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat yang bergotong royong secara berkala.
12: Pertama, kita dapat info ya dari lurah dan Pak Camat. Jadi pada kondisi itu Pak Juli ya, yang salah satu penyandang disabilitas, memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor semua dan semua pada kemiringan. Jadi pada saat itu kami memang belum ada dana pada saat itu. Ya, jadi kami pada saat itu berusaha sama Pak Camat, sama Pak Lurah, kalau misalkan kami lakukan penggalangan dana dan kami bisa mengumpulkan itu nanti dibantu pada saat pembangunan. Nah, jelang 1 bulan ada donatur dari Denpasar Minis Group.
13: Kolaborasi berbagai pihak dalam rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penanganan rumah tidak layak huni berbasis kepedulian sosial dan gotong royong di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pancasila dinilai tetap menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia tersebut diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Maya Oktarifa melaporkan.
14: Ya, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di kehidupannya.
15: Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Firman Wijaya menegaskan bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia sehingga menjadi pondasi kuat dalam menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Menurut Firman, keberadaan Pancasila telah membawa Indonesia tetap kokoh sebagai negara kesatuan dan republik di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
14: Pancasila ini kan lahir dari lahir dari masyarakat Indonesia. Ini kan nilai-nilai yang diangkat dari yang sudah ada di organ masyarakat. Ya. Dan itu kan menjadi landasan kita, menjadi pondasi yang kuat. Dan alhamdulillah di usia republik ini ya, dengan Pancasila ini kita masih berbentuk negara kesatuan, berbentuk negara republik. Ya, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di kehidupannya. Jadi pemandu kita dalam berperilaku dan bersikap, dalam kita berrelasi dengan orang, berrelasi dengan negara.
15: Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ideologi bangsa. Menurutnya para pemuda harus menjadikan Pancasila sebagai benteng diri agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme yang dapat mengubah ideologi dan mengancam persatuan bangsa. Firman berharap semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terus diperkuat sehingga masyarakat tetap menjaga toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Menjadikan Pancasila sebagai salah satu benteng dirinya, ya. Jangan sampai nanti bahaya radikalisme, bahaya komunisme itu tanpa kita sadari merasuki diri kita sendiri dan itu merubah ideologi yang ada di diri kita. Karena bahaya radikalisme itu luar biasa.
15: Selain itu masyarakat juga diminta secara aktif dan masif menyebarkan makna Pancasila sehingga senantiasa hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi serta kebersamaan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola. Kegiatan nonton bareng pun mulai dipersiapkan berbagai pihak untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.
17: Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
18: Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diadakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu jumlah peserta bertambah secara masif dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola.
17: Auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini.
18: Ditanya terkait kegiatan nonton bareng jelang Piala Dunia 2026, Made Nurbawa mengatakan kegiatan tersebut sudah mulai dipersiapkan berbagai pihak. Namun ia meminta regulasi untuk kegiatan nobar dapat dipahami dengan jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena menyangkut hak siar.
17: Ya, nobar, nonton bareng itu pasti selalu banyak. Dan belajar di tahun-tahun sebelumnya, penting juga dipastikan. memfasilitasi mekanisme dan regulasinya. Karena ini kan ada hak siar. Mm-hmm. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya.
0: Ketua Umum KONI Tabanan Madin Nurbau menambahkan, khusus masyarakat Tabanan saat ini sudah mulai antusias untuk mendukung tim-tim kesayangan. Ada yang menjadi fans fanatik tim-tim Eropa dan ada juga pendukung tim Asia dan Amerika Latin. Meski berbeda dukungan, namun ia meyakini ajang Piala Dunia 2026 ini berdampak positif untuk menyatukan masyarakat global melalui olahraga sepak bola. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
2: Baik pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji Syamsul Hakim Esos MSY dengan judul Makna Hakikat Pancasila. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap tanggal 1 Juni kita bangsa Indonesia memperingati sebuah momen bersejarah yang sangat fundamental bagi eksistensi negara kita, yaitu hari lahir Pancasila. Ini bukan sekadar tanggal merah dalam kalender, tapi sebuah penanda, sebuah pengingat akan permata berharga yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Sebuah ideologi yang menjadi dasar dan panduan hidup bernegara bagi kita semua. Pancasila bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang hampa, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berakar dalam sanubari bangsa Indonesia selama berabad-abad, yang digali dan dirumuskan dalam semangat persatuan di tengah keberagaman. Bagi kita umat Islam, tentu Pancasila sesungguhnya adalah sebuah anugerah, sebuah titian yang mempertemukan kita dalam bingkai kebersamaan tanpa sedikit pun menghilangkan kemuliaan ajaran agama kita. Pancasila bagi kita umat Islam bukanlah sesuatu yang asing atau bertentangan dengan ajaran agama kita. Justru sebaliknya, Pancasila merupakan kalimatun sawa, titik temu yang merefleksikan nilai-nilai luhur keislaman yang universal. Ia adalah hasil ijtihad para ulama dan founding father kita yang mayoritas adalah muslim dalam merumuskan dasar negara yang inklusif, adil, dan beradab. Kemudian, mari kita telaah satu persatu dengan kacamata akhlak dan etika Islam. Para pendengar RRI rahimakumullah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah pondasi utama, puncak segala keyakinan, dan sumber segala akhlak mulia. Iman kepada Allah yang Maha Esa adalah intisari dari ajaran tauhid dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Keyakinan ini menuntut kita untuk senantiasa bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ia menumbuhkan rasa syukur, sabar, tawakal, ikhlas dalam hati yang merupakan pilar-pilar akhlak seorang muslim. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap manusia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Keadilan dan adab adalah dua pilar penting dalam interaksi sosial Islam. Kita diperintahkan untuk berlaku adil, bahkan kepada musuh sekalipun, dan menjaga kehormatan serta martabat manusia. Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Akhlak beradab menuntut kita untuk memiliki rasa empati, tolong menolong, menjauhi kezoliman, serta senantiasa berkata dan berbuat yang terbaik. Kemudian yang sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Islam adalah agama yang menyerukan persatuan dan melarang perpecahan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah adalah ajaran yang mulia. Pancasila menyatukan kita dalam bingkai keindonesiaan di tengah keberagaman yang luar biasa. Perbedaan bukan alasan untuk bertikai, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, firman Allah.
dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran ayat 103. Nilai persaudaraan ini menggarisbawahi pentingnya toleransi, saling menghormati dan bekerja sama demi kemajuan bersama, bukan justru saling mencaci atau menyalahkan. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah atau syuro adalah prinsip penting dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam banyak urusan. Meskipun beliau adalah seorang rasul yang dibimbing wahyu, kebijaksanaan dalam memimpin dan semangat musyawarah adalah wujud dari akhlak kepemimpinan yang ideal. Allah SWT berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka. Asy-Syura ayat 38. Maka partisipasi aktif dalam membangun negara, menyampaikan pendapat dengan santun, serta menghormati keputusan bersama adalah implementasi dari sila ini. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendengar, keadilan sosial adalah ruh Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama kaum duafa yang membutuhkan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen keadilan sosial dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rasulullah bersabda, "Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yujiru 'alaihim aqsahum." Kaum muslimin itu setara dalam darah mereka. Mereka bersatu menghadapi yang lainnya. Orang yang paling rendah di antara mereka berusaha demi kepentingan mereka, dan orang yang paling jauh di antara mereka memberikan perlindungan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menuntut kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga merasakan penderitaan orang lain, berbuat kebaikan, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Para pendengar, kaum muslimin muslimat, Pancasila bukan sekadar jargon atau simbol tanpa makna. Ia adalah perwujudan nilai-nilai akhlak dan etika luhur yang sejalan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam. Hari lahir Pancasila bukan hanya tentang sejarah, melainkan momentum bagi kita untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila itu telah bersemi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Apakah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap langkah? Apakah kita sudah berlaku adil dan beradab kepada sesama? Apakah kita telah menjaga persatuan di tengah perbedaan? Apakah kita telah bermusyawarah dalam bijaksana? Dan apakah kita telah berjuang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maka, para pendengar, mari kita jadikan Pancasila sebagai cermin untuk mengoreksi diri, sebagai pedoman untuk bertindak, dan sebagai semangat untuk terus membangun Indonesia yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pengampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini yang disampaikan oleh Haji Syamsul Hakim Esos MSY dengan judul Makna Hakikat Pancasila. Selanjutnya, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Ar-Ra'd ayat 8-12. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda, masih kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Kita semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
1: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
2: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Heeh.
0: Penunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi menanti datangnya kumandang Ajan Isya. Masih kami putarkan musik-musik pilihan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Andi Suhandi, yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda untuk malam ini ya, di 1 Juni 2026. Menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita nanti menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Kami ketengahkan ya satu informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ini informasi terkait Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang bakal menjadi rumah sakit pendidikan unggulan mencetak dokter spesialis. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat transformasi menjadi rumah sakit pendidikan unggulan melalui verifikasi lapangan yang dilakukan tim Kementerian Kesehatan RI 29 Mei 2026. Verifikasi tersebut menjadi tahapan penting dalam penguatan kapasitas RSUP NTB sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan dokter dan dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, tim verifikator yang dipimpin oleh Dr. Else Mutiara Sihotang, SPPK, melakukan penilaian terhadap tata kelola institusi, pelanggaran pendidikan, kualitas sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana pembelajaran hingga sistem penjaminan mutu rumah sakit. Tim juga meninjau langsung berbagai fasilitas pendidikan klinik seperti ruang diskusi akademik, ruang jaga peserta didik, kemudian laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Direktur RSUP NTB, Dr. Gigi Haji Asrul Sani MKes mengatakan, penguatan status rumah sakit pendidikan menjadi langkah strategis ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mencetak tenaga medis yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Dan sebagai rumah sakit kelas A dengan akreditasi paripurna, RSUP NTB saat ini didukung lebih dari 2.600 sumber daya manusia dan 113 jenis layanan kesehatan. Jadi rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan dokter muda dan peserta program pendidikan dokter spesialis. Ya, pendengar, informasi terkait RSUP NTB yang akan menjadi rumah sakit pendidikan unggulan mencetak dokter spesialis, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya informasi ini di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan sama-sama nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menghadirkan beberapa lagu di musik dan informasi malam ini. Kita akan siap-siap ya untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan dengarkan sama-sama dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga di

0: bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera, bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
1: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmanca Jumala mengatakan, momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmanca dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
2: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
1: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
6: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jammari Caniago,

0: Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
2: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
3: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
2: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
3: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
2: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
4: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
2: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
5: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
2: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
5: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
2: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdapat dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jamaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jamaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jamaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Loksmawe, jamaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Konspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya pendengar, kami menemani Anda dalam mimbar agama. Dan untuk mimbar agama Kristen di malam hari ini, kami ketengahkan lagu-lagu rohani Kristen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17.

Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, SMA Negeri 3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Mataram tahun 2026. Sejumlah siswa berhasil meraih juara di berbagai cabang olahraga dan berpeluang melaju ke tingkat provinsi. Kepala SMA N3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, sekolah mengirim peserta di seluruh cabang lomba yang dipertandingkan pada O2SN tahun ini. Menurut Yuspita, capaian tersebut menjadi bukti bahwa siswa SMA N3 Mataram mampu bersaing tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga dan pengembangan bakat non-akademik. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju. Jadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam perang dunia.

0: ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPU PKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Dan mini drama malam ini kita akan dengarkan mini drama produksi RRI Nabire yang berjudul Aku Juga Capek.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dar, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
4: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
5: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
5: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
5: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin.

0: aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
1: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporan semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
0: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
0: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
0: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar, bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop, udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar, diperankan oleh Dwi Masani. Luna, diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta, diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama, diperankan oleh Mega Febriani. Aris, diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian mini drama produksi RRI Nabire yang berjudul Aku Juga Capek ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda sesaat lagi dalam program Dokter Kita. Anda ingin bergabung, ingin bertanya-tanya dalam acara ini tentang kesehatan, silakan nanti menghubungi kami di 081-80-056-000. Bisa juga di 0370-646-521.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, senang sekali ya kembali kami menemani Anda di acara dokter kita untuk mengajak Anda ya, kita belajar kembali tentang kesehatan, belajar untuk lebih peduli lagi ya tentang tubuh kita yang butuh perawatan, butuh sehat setiap hari. Dan di acara ini kami menunggu Anda juga yang ingin bergabung, yang ingin bertanya nanti kepada narasumber kami, silakan bisa di 0370 646 521 atau bisa juga di 0818 0506 5000. Dan saya langsung menyapa Ibu Dokter yang selalu memberikan waktunya ya di Senin malam. Ibu Dokter ini Bunyamin MPH. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Bu Dokter Nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun beberapa hari ini kita rasakan kalau malam hari itu dinginnya luar biasa.
2: Benar.
1: Siangnya
2: siang keringetan.
1: Keringetan, panasnya terik. Dan cukup mengganggu untuk orang-orang yang mungkin alergi dingin gitu ya.
2: Oke. Iya, betul sekali ya. Jadi pasti ada keluhan itu.
1: Ada keluhan. Nah, Bu Dokter, kalau berbicara mengenai suasana malam yang dingin seperti ini, apalagi nih momen kepulangan jamaah haji tadi, saya melihat juga di Lingkar Selatan di asrama haji sudah ramai banget yang akan menunggu kepulangan jamaah haji. Dan sebenarnya hal-hal apa yang perlu mulai diperhatikan masyarakat dari sisi kesehatan?
2: Ya, pastinya kalau kita melihat apa yang harus kita persiapkan, sebetulnya nggak perlu disiap-siapin sebetulnya. Mm-hmm. Ini merupakan kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul berguna untuk tubuh kita. Mm-hmm. Nah, kalau kita bikin rumah, yeah, kan ada fondasinya.
1: Ya, yeah, betul.
2: Ya, yeah? Fondasi itu harus kuat. Nah, pada kesehatan kita, mm-hmm, kebugaran kita, mm-hmm, yang paling utama adalah, yang paling bawah dasarnya adalah nutrisi yang baik.
1: Nutrisi yang baik. Wah.
2: Betul, jadi kita memperhatikan pola makan kita.
1: Oke, pola itu makan yang utama kita ya.
2: Ha-ha. Dari anak, dari remaja, mm-hmm, sampai dewasa, tua. Dasar semua yang harus kita kokohkan adalah, mm-hmm, makanan.
1: Hmm.
2: Ya, jadi kita jangan kebanyakan karbonya. Hmm. Yang saya anut adalah protein 50% di dalam piring kita.
1: Itu protein saja?
2: Protein 50%.
1: Oke, 50% khusus untuk protein ya?
2: Betul. Hmm. 30%-nya serat.
1: Oke.
2: 20%-nya karbohidrat.
1: Wah, paling sedikit malah karbo ya?
2: Betul, karena kita butuh karbo itu, hmm, untuk kita beraktivitas segera.
1: Hmm.
2: Contoh kalau kita mau sprint 100 meter, hmm, kita butuh karbo.
1: Ya.
2: Tapi pada saat kita maraton, nah ini dia.
1: Hmm.
2: Karbo hanya dibutuhkan pada awal.
1: Pada awal saja ya.
2: Iya, tapi kemudian yang akan berperan adalah proteinnya.
1: Hmm.
2: Protein harus cukup, hmm, karena protein adalah sumber dari bahan yang dibuat untuk massa otot.
1: Oke, berarti isi
2: untuk, hmm, sel-sel tubuh kita,
1: hmm,
2: organ tubuh,
1: hmm,
2: sel darah merah, sel darah putih, semua butuh protein.
1: Hmm. Yang paling diprioritaskan dari protein ini, Bu Dokter, kita harus lebih dominan ke protein nabatika atau hewani?
2: Kombinasi.
1: Kombinasi.
2: Kombinasi, ya kombinasikan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di dalam piring kita, mm-hmm, kalau ada udah ada ayam, mm-hmm, telur, kasihkan tempe.
1: Oke, mungkin pendengar kita ini ingin makan tempe juga atau ingin makan daging, ada yang ingin gabung?
2: Oke, silakan.
1: Halo, selamat malam dokter kita.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa atau Ibu
3: dengan
1: ini?
3: Dengan Pak Hairil Dinarmada.
1: Pak Hairil Dinarmada. Silakan Pak Hairil langsung bersama Ibu Dokter.
3: Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya. Sekedar saya tanya Bang Andi ya.
1: Ya silakan Pak Hairil.
3: Benarkah mengkonsumsi kopi itu mengganggu ginjal? Ini yang saya tanyakan pada Bu Dokter.
1: Kopi ya?
3: Iya.
2: Mengganggu apa?
1: Ginjal.
2: Oh.
1: Oke, itu aja Pak Hairil.
3: Iya, cuma itu aja Bang Andi.
1: Oke.
3: Selamat malam. Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mengganggu ginjal nih Bu Dokter. Iya, keputus. Baik, mohon maaf Bu Dokter. Kita akan sambung kembali bersama Bu Dokter. Dan sebelum kita ke Bu Dokter, saya akan hadirkan dulu satu pesan berikut ini.
0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di dokter kita, kami menemani Anda. Masih juga bersama Ibu Dokter Ani Bunyamin, MPH. Assalamualaikum, Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf tadi keputus. Sempat keputus ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh ya. Kembali kami sampaikan di 081-80-056-000, bisa juga di 0370-646-521. Sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung, tadi ada Bapak Hairil, Bu Dokter ya.
2: Betul, yang bertanya tentang kopi ya.
1: Kopi, apakah ini mengganggu ginjal kalau kebanyakan gini?
2: Sebetulnya gini, kita makan, minum sesuatu itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan berlebihan.
1: Jangan berlebihan.
2: Apapun yang berlebihan pasti akan mengganggu tubuh kita gitu ya, kesehatan kita. Jadi kalau ditanyakan mengganggu ginjal nggak? Kalau wajar-wajar saja tidak mengganggu ginjal ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah makan atau minum sesuatu itu harus diperhatikan waktunya kapan. Kalau kopi, saya selalu menganjurkan setelah makan atau setelah sarapan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, supaya apa? Supaya tidak mengganggu kerja beberapa organ tubuh kita. Contohnya yang terganggu kalau pada saat perut kosong biasanya lambung terganggu, apalagi kalau kopinya yang bersifat asam. Misalnya arabica, dia lebih asam.
1: Yeah.
2: Maka sebaiknya minumlah setelah makan. Kadang-kadang kita tahu kan, begitu bangun tidur yang dicari adalah kopi dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, hindari itu dah. Ya, yang penting tadi itu termasuk nutrisi kita juga itu.
1: Dari kopi ini.
2: Iya, nutrisi kan? Bagaimana kita makan minum yang memang bermanfaat untuk tubuh kita. Kopi bermanfaat enggak untuk tubuh kita?
1: Bermanfaat.
2: Sangat bermanfaat. Kandungan... untuk meningkatkan mood, untuk kita bisa fokus. Perlu kopi, tapi jangan banyak-banyak.
1: Harusnya maksimal minum berapa kali Bu Dokter?
2: Satu, dua cangkir. Cangkir loh ya, bukan gelas. Karena kalau gelas sih ambilnya gelas yang gede.
1: Cangkir berapa mili ya?
2: 150 mili.
1: Oh, cuma 150 mili lah ya.
2: 150 mili.
1: Sedikit betul. Sekali.
2: Tapi nikmati. Yang sedikit itu nikmati.
1: Nikmati ya.
2: Betul.
1: Jadi mungkin gambarannya para pendengar, kalau gelas air mineral itu 250 mili dia itu ya. Jadi ya lebih kurang
2: Mineral mineral 330.
1: Ah, yang gelas ya?
2: 330. Iya.
1: Nah, jadi 330. Bisa di takar-takar tuh berarti gelasku sekian gitu. Ada yang ingin bergabung kembali nih, Bu Dokter?
2: Mangga, silakan.
1: Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Zainal dari Saribaya, Lingsar.
1: Bapak Zainal di Lingsar. Sehat Bapak Zainal?
6: Yang mau tanyakan sama Bu Dokter ini, kalau sakit pinggang baru bangun bangun pagi itu, sama kalau kelamaan berdiri sakit, kalau aktivitas, kalau gerak-gerak enggak dia sakit. Ini apa penyebabnya dan apa obatnya?
1: Pak Zainal, mohon maaf sebelumnya, umur Pak Zainal berapa sekarang?
6: Sekitar 39.
1: Oh, 39, masih muda lah ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umur 39, duduk sakit pinggang, berdiri kelamaan sakit pinggang, ini bagaimana Bu Dokter?
2: Iya, berarti kan kondisi tubuhnya tidak prima. Lihat, makanya dilihat dulu nih, dasarnya lo gimana? Makannya seperti apa? Proteinnya cukup nggak? Atau nasinya yang segunung? Nasi segunung, lauknya apa? Lauknya mie goreng, karbo lagi. Perkedel goreng, karbo lagi. Bakwan goreng, karbo lagi. Ya. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah makanan.
1: Makanan.
2: Layer yang kedua di atas dari fondasi kita itu adalah olahraga. Olahraganya bagaimana? Olahraga yang dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kesehatan, kebugaran. Setelah fondasi dari makanan atau nutrisi, yang kedua adalah olahraga yang kita sebut dengan olahraga angkat beban. Contohnya apa? Pakai dumbbell. Kita push up ke dinding pun bisa, nggak masalah. Kemudian apalagi plank bisa. Kemudian ada lagi yang apa, body push up ya, yang pakai kita menarik badan kita gitu ya, ditarik itu apa sih namanya?
1: Lupa juga nama ada alatnya. Iya,
2: lunges. Kemudian squat itu adalah bagian dari
1: olahraga.
2: Olahraga yang kita sebut dengan latihan beban. Angkat beban. Kemudian yang ketiga di atasnya lagi adalah tidur cukup.
1: Tidur cukup ya.
2: Ya, atasnya lagi baru latihan olahraga yang kita sebut dengan latihan kardio.
1: Kardio.
2: Itu semua bermanfaat berkaitan dengan keluhan Pak Zainal tadi. Sakit pinggang. Bangun tidur rasanya, wah badannya, berarti badannya nggak sedang baik-baik saja. Kemungkinan pada saat tidur itu, badannya dalam keadaan tegang. Atau penuh dengan satu zat yang kita sebut dengan asam laktat. Itu membuat badan sakit semua. Jadi pada saat semau tidur, kalau bisa stretching dulu.
1: Stretching.
2: Lemeskan dulu ototnya.
1: Iya. Berapa menit butuh untuk stretching sebelum tidur?
2: Sebentar aja, stretching sebentar. Atau paling gampang itu adalah mandi air hangat sebelum tidur. Sangat membantu. Nah, baru atasnya kan kita kadang-kadang suka, ini saya minum vitamin apa ya supaya tenaga saya pulih. Vitamin tidak akan memulihkan tenaga. Makanan yang perlu. Lagi-lagi fondasi yang harus kita perbaiki.
1: Makanan itu ya,
2: iya.
1: Asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, baik itu makan ataupun minumannya.
2: Betul.
1: Baik. Silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, boleh di 081-80-056-000 atau di 0370-64-6521. Tadi yang pertama, layar pertama tadi adalah makanan dan minuman dimasukkan dalam tubuh, kemudian olahraga. Olahraganya pun dipilih-pilih. Ada juga yang bertanya, kalau olahraga sih Mas Andi, saya nggak sempat, apalagi harus meninggalkan tempat gitu, jogging atau ke tempat-tempat olahraga. Yang olahraga yang simple Bu Dokter, yang disarankan seperti apa gitu?
2: Olahraga sambil duduk.
7: Olahraga sambil duduk?
2: Iya. Ini sambil duduk gitu ya. Mm-hmm. Kita seperti orang jalan.
7: Hmm.
2: Itu bisa, sudah cukup.
7: Hmm.
2: Itu satu. Hmm. Gerakannya cuma seperti kita jalan, tapi sambil duduk nih.
7: Hmm.
2: Tuh ya. Yang kedua, jinjit. Sambil duduk juga. Jinjit. Karena dengan jinjit akan memperkuat otot betis.
7: Hmm.
2: Apalagi kalau kita habis makan. Lakukan.
7: Jinjit.
2: Jinjit sambil duduk.
7: Hmm, berarti bagus dong orang atau perempuan-perempuan yang menggunakan high heel gitu.
2: Bukan.
7: Oh, bukan ya.
2: Kalau pakai high heels, itu beban tubuh itu ditaruh di ujung kaki.
7: Hmm, beda berarti ya.
2: Beda. Lain halnya kalau kita jinjit.
7: Turun jinjit gitu ya?
2: Iya, jinjit aja. Turun, iya. Jinjit, turun. Jinjit, turun. Hmm. Terus, gerakan kemudian adalah angkat kakinya yang depan kaki. Dinaikin.
7: Hmm.
2: Nah, setelah naik, gerakan ke pinggir dengan bertumpu pada tumit. Ke depan, ke tengah. Pinggir lagi, tengah lagi. Kan kami duduk, gak ada yang lihat juga.
7: Oke, yang penting konsisten gitu ya, dan mau melakukan.
2: Betul.
7: Ini yang agak berat ya.
2: Enggak berat. Tangan bisa. Sekarang kalau sekarang lagi duduk, kaki itu kan, tangan bisa kita gerakan. Kita rapatkan tangan kita ke depan, langsung ke luruskan ke belakang ke depan, kembalikan ke dada, naikkan ke atas lagi. Set, sambil jari tangan ditautkan ya, ke depan, kembali ke dada, naikkan ke atas, ke dada lagi, ke depan lagi. Nah itu gerakan yang gampang, nggak perlu harus keluar kan. Ayo, yang penting mau. Yang penting mau.
7: Bagaimana, nah kata mau ini Bu Dokter, bagaimana memberikan pesan kepada diri kita itu agar sepenting itu olahraga dan kita konsisten untuk melakukannya gitu.
2: Bagaimana memberikan pesan?
7: Iya.
2: Nah, ya sekarang kita tahu bahwa tubuh kita itu perlu nutrisi misalnya. Oh saya nggak suka sayur gitu kan, biasanya gitu kan. Saya nggak gitu suka saya. Tapi kita lihat apa fungsi sayur. Perlu nggak kita makan sayur? Kalau kita perlu pasti akan kita lakukan. Seperti misalnya kepada anak kita. Anak kita kan nggak suka sayur, tanya aja. Kamu udah besar mau jadi apa? Oh, saya mau jadi YouTuber, gitu kan? Nah, YouTuber itu perlu sehat nggak dia? Perlu. Oh, kalau perlu sehat berarti minumnya harus cukup. Makannya juga harus cukup. Coba, di dalam sayur ada apa? Suruh dia buka internet. Pasti dia tahu. Manfaat sayur, nanti disebutin. Oh, balik kok dia udah bisa baca ya. Oh, ternyata sayur itu banyak mineralnya. Oh, sayur itu ada vitaminnya. Berarti saya harus mencoba bikin makanan yang banyak sayurnya, berarti saya bisa kuat. Nah, itu hal-hal begitu harus diberikan pada anak-anak. Bukan menerapkan reward and punishment, bukan. Biasanya kan, ayo kalau nggak makan ini nanti dihukum, nanti kalau bisa makan dikasih hadiah. No, bukan begitu. Tapi berikan dia pemahaman bahwa itu perlu untuk tubuhnya.
7: Dan berbicara mengenai anak nih Bu Dokter, ada beberapa penanya melalui chat kami. Ada yang masuk ini. Boleh saya bacakan Bu Dokter ya?
2: Iya.
7: Ini selamat malam Bu Dokter, saya Ibu Lina di Pagesangan, Kota Mataram. Anak saya usia 5 tahun, belakangan ini kalau malam udara dingin menjadi sering batuk dan hidungnya tersumbat. Kira-kira itu normal kah karena cuaca atau perlu diperiksa lebih lanjut Bu Dokter? Nah,
2: kalau disebut normal ya sebetulnya nggak boleh ada seperti itu ya. Berarti kan dia alergi terhadap hawa dingin. Alergi hawa dingin biasanya karena imunitas tubuhnya yang kurang. Yang harus dilakukan, naikkan imunitas tubuhnya.
7: Kalau anak-anak menaikkan imunnya itu samakah dengan orang dewasa, Bu Dokter?
2: Sama. Perbaiki sama. Makanannya. Hmm. Perbaiki minumnya. Kalau olahraga, jangan anak itu mager karena main itu aja, main gadget aja kan.
7: Nah.
2: Ayo ajak. Ajak ke ini. Ajak keluar sama anak, sama bapak ibunya ya harus barengan.
7: Hmm.
2: Ayo kita main di luar, ayo kita berenang, itu kan seneng dia.
7: Mm-mm.
2: Jadi kita harus yang mengajak kita. Kemudian kita berikan apa lagi? Suplemen, suplementasi.
7: Mm-mm.
2: Cukup nggak nih vitaminnya?
7: Oh, anak-anak juga vitamin tidak D3. Apa-apa kasih suplemen.
2: Vitamin D3, vitamin D3 penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak.
7: Mm-mm. Berapa vitamin IU kalau D3. Anak-anak Bu Dokter?
2: Anak-anak balita saya 1-2 ribu.
7: 1-2 ribu ya untuk anak-anak.
2: Iya, 1000. Jadi anak bayi itu sekitar 400 IU.
7: Mm-mm.
2: Kemudian naik udah setahun, 2 tahun 1000. Gak 4-5 tahun kasih 2000. Anak dengan cukup kecukupan vitamin D3 dia akan jarang sakit. Jarang sakit akan mengurangi jumlah apa absensi sekolah kan?
7: Kalau jarang sakit ya.
2: Iya.
7: Berarti D3 itu untuk anak-anak boleh dari umur berapa, Bu Dokter?
2: Dari bayi boleh.
7: Oh, dari
2: iya, kan ada yang tetesan.
7: Ah.
2: Yang drop.
7: Oke.
2: Okay. Drop ada. Untuk anak-anak drop. Kemudian pada anak-anak yang umur 1-2 tahun kan perlu juga vitamin D3 berikan yang tablet kecil yang bisa dikunyah. Dan rasanya manis. Ada yang rasa choco vanilla, ada yang rasa coklat gitu ya. Jadi anak-anak pasti suka.
7: Oke. Baik. Ada juga nih penanya, Ibu Nur Hayati di Kediri nih, Bu Dokter. Boleh saya bacakan ya?
2: Ya.
7: Oke. Selamat malam, Bu Dokter. Saya Ibu Nur Hayati di Kediri, Lombok Barat. Bu Dokter, anak saya kalau malam sering susah tidur karena katanya merasa dingin. Tapi kadang badannya malah hangat. Nah, bagaimana cara membedakan anak benar-benar demam atau hanya karena kondisi cuaca?
2: Ini bagaimana? Termometer.
7: Termometer ya.
2: Iya.
7: Oke.
2: Pakai. Tapi kalau anak itu misalnya dia rewel gitu ya, merasa tidak nyaman, kita bisa pegang pun bisa kepegang kok. Bahwa dia benar-benar panas gitu ya. Bisa kita rasakan, bisa kita tahu kok.
7: Berarti diukur suhunya nih gitu ya?
2: Iya.
7: Kalau di atas berapa baru kita, oh ini dia demam nih gitu.
2: Nah, 375 sudah mulai itu, 38 sudah mulai itu.
7: Berarti ini.
2: Kalau 36, 5, 37 masih oke dia.
7: Oke, baik. Dan selain udara dingin Bu Dokter, tadi saya juga sempat menyinggung mengenai jamaah haji yang akan pulang ke tanah air. Nah, ini sering juga mereka dalam kondisi yang kurang fit juga nih Bu Dokter ya, karena harus perpindahan kondisi cuaca dan segala macam. Sampai mereka di rumah, apa yang perlu dilakukan agar mereka tetap fit?
2: Iya, memang kalau kita lihat ya, kelelahan itu salah satu faktor yang menyebabkan jamaah haji pulang tuh dalam keadaan yang tidak sehat
7: ya.
2: Apalagi kita bercampur dengan berbagai macam orang, jutaan orang yang kita tidak tahu mereka bawa virus apa gitu kan. Nah, apalagi kalau di sana kita juga kurang minum, kurang istirahat, makanan juga mungkin asal kenyang gitu lah ya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab. Nah, sekarang kalau kita pas begitu datang, sebetulnya mereka harus istirahat. Nah, masalahnya pulang haji yang datang ke rumah itu jadi banyak kan tamu kita.
7: Iya.
2: Karena masih bau tanah haram gitu kan, jadi mau salaman lah kita dicium di apa, waduh udah ada, pokoknya kita nggak bisa istirahat. Makanya harus ada orang yang di depan itu yang kata, ibu lagi istirahat dulu, besok nanti ya pagi ya. Nah, itu harus ada, itu kita harus tega. Karena kita butuh istirahat. Terus kan kita butuh istirahat. Perbedaan cuaca yang lumayan di sana dengan di kita. Kemudian perbedaan kelembaban udara itu menjadi masalah gitu. Jadi masalah. Perbedaan waktu lagi kan. Kita lebih dulu daripada di sana.
7: Iya.
2: Itu juga masalah lagi.
7: Berarti istirahat yang penting ya.
2: Istirahat.
7: Nah, penting ini sama seperti penanya dari Praia nih, Lombok Tengah. Keluarga kami sebentar lagi menyambut kepulangan orang tua dari haji katanya. Setelah perjalanan panjang, apa yang perlu dipersiapkan di rumah agar kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga? Ya tadi seperti tadi itu ya, Bu Dokter ya.
2: Iya. Kalau bawa ke hotel dulu, sembunyikan. Saya dulu pulang haji, saya pulang haji itu saya ke Jakarta dulu. Saya turun di Jakarta.
7: Oh boleh Bu Dokter.
2: Pada saat itu. Iya, pada saat itu udah turun, turun sudah Jakarta dulu aja supaya bisa istirahat waktu itu ya.
7: Oh bisa ya pada itu ya.
2: Iya pada saat itu, sekarang kan nggak bisa Bu, karena kita sudah menjadi ini harus baliknya ke sini.
7: Oke. Berarti harus tega untuk mengatakan kepada saudara ataupun tetangga yang ingin ziarah gitu ya.
2: Iya.
7: Lagi istirahat. Oke, nah kondisi dingin ini Bu Dokter cukup ada yang terganggu juga. Kalau saya sih seneng banget gitu Bu Dokter kalau dingin. Karena mungkin badan saya agak hangat dan bongsor. Jadi kalau suasana dingin ini terasa merdeka, saya
2: nyaman dengar,
7: nyaman gitu, tidak berkeringat akhirnya. Nah untuk orang-orang yang merasa terganggu dengan dingin, apalagi apa sih namanya tuh yang suka-suka bersin-bersin, alergis, sinusitis apa sih? Yang di hidungnya itu Bu Dokter yang sering nampet itu.
2: Ya, ya.
7: Nah, sinus.
2: Ya.
7: Nah, ini ada juga teman saya yang sinus. Apalagi kondisi dingin seperti ini udah maaf-maaf Bu Dokter bagaikan neraka katanya. Jadi setiap hari udah bersin, sakit bagian hidungnya. Nah, untuk orang-orang atau teman-teman yang seperti ini apa yang harus mereka lakukan gitu kalau kondisi dingin seperti ini?
2: Ya, jaga kehangatan tubuh. Minum anget, wedang jahe itu paling bagus itu.
7: Oh, wedang jahe.
2: Iya. Wedang jahe cukup bagus ya untuk menghangatkan tubuh kita gitu ya. Jadi jangan misalnya kalau siang panas, minum es gitu kan. Udah deh, nggak usah. Upayakan minum di yang hangat dah, paling aman itu. Jaga tubuh kita tetap hangat. Kalau mau mandi air hangat boleh banget. Mandi air hangat
7: boleh ya.
2: Betul, boleh banget.
7: Untuk kondisi saat seperti sekarang ini.
2: Betul.
7: Oke. Ada lagi Bu Dokter?
2: Saya kira itu ya, yang penting itu justru. Ya bagaimana menjaga supaya tubuh kita ini hangat.
7: Menggunakan masker itu masih penting. Tetap ya?
2: Masker itu penting banget itu, masker itu. Makanya saya kalau di praktek tetap pakai masker ya.
7: Walaupun dikatakan sudah tidak COVID lagi gitu.
2: Kan bukan buat COVID.
7: Bukan hanya COVID saja kita menggunakan masker gitu ya.
2: Betul.
7: Ada banyak virus-virus teman-temannya COVID yang lainnya.
2: Virus, bakteri, banyak banget.
7: Baik, kita ke chat-chat berikutnya Bu Dokter ya.
2: Silakan.
7: Saya pilih-pilih dulu, ini karena ada beberapa ini. Karena pertanyaannya hampir sama juga nih Bu Dokter, dan tadi sudah dijawab. Ada Ibu Dewi di Cakranegara. Ibu Dokter, kalau badan mulai meriang malam hari, apakah langsung perlu minum obat atau ada langkah awal yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum minum obat?
2: Minum yang banyak. Minum yang banyak. Minum aja.
7: Minum.
2: Ini saya sudah, saya dalam begitu saya pulang praktek, ini saya sudah minum hampir 700 cc ini. Seliter kali ini ya. Seliter nih, satu tumbler saya ini hampir habis. Mesti saya tambah lagi.
7: Oke. Berarti minum yang hangat atau yang normal saja Bu Dokter kalau kita
2: ini
7: lagi
2: ini yang normal. Saya minum yang normal sekarang
7: kalau,
2: ini.
7: Kalau lagi demam gitu Bu Dokter.
2: Demam itu air biasa aja.
7: Air biasa
2: cukup. Iya.
7: Berarti butuh minum yang banyak ya. Tapi kalau merasa tidak nyaman dengan demamnya, apakah boleh langsung minum obat gitu?
2: Ya kalau tidak dirasakan tidak nyaman, ada rasa pegal, ada rasa pusing, minum paracetamol boleh.
7: Langsung dua gitu ya.
2: Satu. Dua.
7: Satu.
2: Wah,
7: ya.
2: Wah, gawat ini.
7: Kalau satu setengah izin Bu Dokter boleh ya?
2: Boleh, satu setengah boleh.
7: Saya biasanya gitu, kalau satu itu kayaknya kurang mempan di saya karena badan saya besar gitu. Jadi saya tambahkan setengah gitu. Nggak apa-apa ya?
2: Boleh, boleh. Karena ada juga, paracetamol yang isinya 650.
7: Iya. Yeah.
2: Ada, 650.
7: Iya, betul ada itu. Dan kalau saya ke dokter praktik, saya selalu dikasih paracetamol yang 650, Bu Dokter.
2: Betul, betul. Karena itu bisa untuk nyeri.
7: Oh. Bukan bisa hanya sekedar penurun demam gitu ya?
2: Iya, bisa untuk nyeri. Pegel gitu badan, udah yang 650 aja.
7: Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sebelum kita cukupkan kebersamaan di dokter kita, mumpung ada Bu Dokter Reni yang meluangkan waktunya, ini sebuah kebahagiaan buat saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu Dokter. Karena kalau di live-nya susah gitu Bu Dokter, ikut masuk. Harus nunggu beberapa menit baru terbaca nanti komen-komen kita. Baik, silakan pendengar. Nah, ini ada chat kembali masuk. Ada dari siapa nih? Sebentar dulu. Dari Ibu Rani di Gerung nih, Bu Dokter. Ibu Dokter, ya. Anak saya akhir-akhir ini sering pilek berulang kali. Kadang baru sembuh beberapa hari muncul lagi. Apakah ini perlu ada penanganan ini? Seperti apa?
2: Iya, kalau saya melihat kalau ada pilek yang berulang, pilek itu salah satu tanda bahwa kita alergi. Naikkan kondisi tubuhnya.
7: Dengan cara tadi ya, makanannya, iya, minumannya, kemudian istirahat. Kalau anak-anak diminta olahraga, perlu nggak Bu Dokter?
2: Perlu.
7: Perlu?
2: Perlu. Olahraganya sambil main. Ya, sambil main. Kalau dulu ingat saya, ada mainan yang kita sebut dengan apa, gerobak sodor apa gitu ya,
7: gerobak sodor
2: apa namanya, iya. Jadi kita jaga jangan sampai orang lewat.
7: Oh, selodoran.
2: Lawan
7: gitu. Main selodor, main selodor,
2: selodor ya,
7: yeah.
2: itu kan olahraga yang kedua. Main apa lagi, main
7: kita benteng bilang, main benteng,
2: benteng-bentengan gitu ya. Terus main lompat-lompatan yang ada kita naruh batu, itu apa namanya tuh?
7: Main apa itu ya namanya ya? Ya
2: kalau saya di tempat saya namanya engklek.
7: Oh, engklek namanya ya.
2: Engklek. Kemudian ada lagi yang kita bilang ucing kaleng. Ucing kaleng itu ada kaleng gitu ya. Jadi kita kan sembunyi. Nah, pada saat kita sembunyi, yang nyari itu, nyari kan? Nah, kita tahu dia jauhan, kalengnya kita lempar, kita tendang gitu kan. Itu seru itu, pagi malam hari deh. Seru.
7: Oke, tapi zaman sekarang ya Allah Bu Dokter.
2: Udah gak ada.
7: Gak anak-anak ada. Main begitu, saya bangga melihatnya.
2: Betul.
7: Iya.
2: Sekarang gadget yang dipegang.
7: Gadget. Nah, ya perbedaan zaman lah gitu Bu Dokter ya. Nah, kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk orang tua agar anaknya ini mau bergerak nih? Kadang
2: makanya diajak.
7: Diajak
2: tapi dengan cara ya tadi itu ya, diajak itu kita juga ikutan gitu loh. Jangan ayo sana main. Enggak akan main. Enakan main Roblox.
7: Oke, ada Bunda Aisyah nih, Bu Dokter.
2: Mangga.
7: Halo Bu Dokter, halo Bunda Aisyah.
8: Halo Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
7: Silakan Bunda.
8: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
2: Hai, sama-sama Ibu.
8: Nggih, Ibuku, sayangku, Bundaku. Niki yang saya mau tanyakan Bu Dokter. Apakah tetap yang minum obat kolesterol atau bagaimana? Karena sudah dikasih kemarin 2 bulan yang lalu itu sampai habis seperti itu, terus nggak pernah minum sampai sekarang ada keluhan di ini, di punggung belakang, di bagian kanan, kemudian sudah 2 hari Bu Dokter nggak berhenti lah begitu. Apakah itu gejala kolesterol atau apa, pas yang harus minum obat kolesterol lagi atau bagaimana? Cuman ini gini, Bu Dokter, Mas Andi, yang pamit serta pihak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, itu Bu Dokter, mengenai kolesterol.
2: Iya. Sebetulnya kalau kolesterolnya sudah turun, obatnya ya stop aja gitu ya. Karena obat kolesterol itu akan membuat juga rasa nyeri pada otot. Ya, yang kita sebut dengan rhabdomyopati. Nah, jadi kalau dokternya merasa bahwa harus terus-terusan, itu pada kondisi tertentu. Contohnya gini, orang yang pernah pasang ring, orang yang pernah dikateterisasi. Nah, untuk mencegah timbulnya plak, maka perlu diberikan obat anti kolesterol terus. Jadi sekali lagi tergantung dari kondisi kita. Apakah dokternya merasa, oh perlu terus, ya udah terus. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan satu kegiatan, bukan kegiatan ya, pola makannya kita jaga dengan baik, mengurangi makanan yang gorengan, mengurangi makanan yang berlemak, dan mengurangi makanan minuman yang manis. Karena makanan minuman yang manis kalau berlebihan, oleh tubuh kita akan diubah menjadi lemak.
7: Lemak. Oke. Seperti itu Bunda Aisyah ya. Karena ada yang bergabung satu orang lagi, Bu Dokter boleh ya? Di penghujung-penghujung ini banyak mulai nih yang bergabung. Halo, selamat malam dokter kita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana dulu nih?
9: Bang Syahril nih.
7: Oh, Bang Syahril di Lombok Tengah. Bang Syahril silahkan bersama Bu Dokter.
9: Ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
9: Saya nanya tentang makanan seperti labu dan umbi-umbian itu apa mengandung karbo apa itu?
7: Oke.
2: Bu Dokter. Iya, betul.
9: Kemudian gorengan, dagangan dengan martabak itu.
7: Oh, nggih.
9: Nah, soalnya nih anak-anak ini sering banyak makan gorengan ini.
7: Itu enak itu.
9: Coba itu Bang Andi.
7: Nggih,
9: Bang Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, umbi-umbian.
2: Nah, umbi-umbian itu adalah karbo, ya. Saya punya teman. Dia bilang, "Wah, saya sudah enggak makan nasi. Saya makannya rebus-rebusan."
7: Iya.
2: Bagus, saya bilang. Tapi apa dulu yang direbus? Kacang rebus.
7: Bagus,
2: ubi protein. Ubi rebus. Pisang rebus, bagus, pasti saya bilang itu namanya gula darah pasti naik.
7: Pasti naik.
2: Karena karbo. Wah, itu dia. Ya, jadi memang kita harus hati-hati bahwa kalau malam hari upayakan tidak banyak karbonya. Justru upayakan protein kalau makan yang pada saat malam hari.
7: Saya jadi ingat lauk saya tadi mie goreng, Bu Dokter.
2: Iya, itu dia.
7: Saya bilang, sedikit aja nasinya, tapi lauknya mie goreng. Aduh, sama berarti ya?
2: Sama. Karbo. Mie goreng, terus apalagi bihun goreng, soun goreng, sama.
7: Oke, Bu Dokter semakin merapat ke pukul 10.
2: Ya.
7: Bu Dokter juga akan beristirahat untuk... Nah, kering-kering lagi nih Bu Dokter. Bagaimana?
2: Lanjut.
7: Satu lagi ya, boleh. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
7: Iya. Dengan siapa di mana?
10: Ini dengan Pak Tony yang lagi dengar RRI Mataram nih.
7: Di mana Pak Tony?
10: Pak Tony di Bima mau ke Dompu lagi nih, aduh.
7: Oh, nggih. Pak Tony apa yang mau ditanyakan mengenai kesehatan?
10: Ini, kalau Bang Denny mau lihat muka saya ada di HP-nya Bang Denny tuh di. Tunanetra Bima.
7: Oh, nggih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak Tony?
10: Ada.
7: Ya, ini, silakan.
10: Ini acaranya apa ini, Bang?
7: Ini tentang kesehatan dokter kita.
10: Oh, tentang kesehatan. Begini, kemarin soal kesehatan Kelimbo Ade ya, kesehatan acaranya ya.
7: Oke, terima kasih Pak Tony sudah bergabung ya.
10: Ya, ruang itu jam berapa acaranya?
7: belum.
10: Oh, sebentar lagi.
7: Terima kasih Pak Tony ya.
10: Ya.
7: Ternyata dia kangen dengan ruang rindu itu, Bu Dokter.
2: Bang Denny itu apa tuh? Cerita apa? Apa yang acara apa tuh?
7: Pilih-pilih lagu, salam-salam ke
2: Elsa. Oh gitu.
7: Kita siapkan lagu-lagu untuk bernostalgia.
2: Kalau dulu nostalgia saya itu ini, puisi.
7: Puisi. Wah, ya. Pengen saya dengar nanti Bu Dokter berpuisi ya. Di live-nya.
2: Bukan. Dulu saya ingat banget ada guru di Sakre, Ibu Baik Muti Negari. Itu beliau puisinya bagus dan selalu ada pada acara. Saya lupa siapa yang ngasuh acara itu. RRI Mataram, RRI ya Pro 1 betul. Apa saya lupa acaranya.
7: Sekitar tahun berapa itu, Bu Dokter?
2: Sekitar tahun berapa? Berarti saya waktu 80-an.
7: 80-annya lumayan lama tuh ya.
2: Iya apa belum?
7: Oke, Bu Dokter, sehat selalu Bu Dokter Nggi.
2: Oke, amin.
7: Mohon doanya kita sehat juga untuk tetap menjalani aktivitas dan ibadah dan kegiatan-kegiatan
2: amin,
7: yang lain.
2: Amin.
7: Terima kasih
2: amin.
7: Waktunya Bu Dokter Nggi. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah pendengar, telah kita diberikan wejangan ya tentang kesehatan oleh Bu Dokter ini, Bunjamin MPH, di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dokter ini bisa menjadi jalan kita ya menuju sehat. Tentunya dengan memperhatikan pola makan, kemudian apa yang diminum, apa yang dimakan, kemudian istirahat, olahraga, dan tentunya menjaga pikiran, jangan sampai stres ya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini merasa tidak fit ataupun kurang sehat, semoga segera secepatnya sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Saya Andi Suhandi akan lanjutkan untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan menemani Anda di acara Ruang Rindu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali Ruang Rindu menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini, di Senin malam. Di Ruang Rindu untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu tahun 2000-an. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini seperti biasa ya di 081802056000 atau di 0370646521. Anda bisa bergabung untuk salam-salam kepada siapa saja yang tentunya sahabat-sahabatnya ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Marisa.
0: Oh, Pak Marisa, apa kabar Pak Marisa?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Gimana jalannya?
0: Alhamdulillah, Pak Marisa. Ngilang aja Pak Marisa.
1: Sudah bisa masuk, Bang.
0: Oh, tapi tetap mendengarkan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Pak Marisa di Narmada ya.
1: Ya.
0: Nden teleh di Narmada Pak Marisa.
1: Nah, lima hari ya, Bang.
0: Hah?
1: Bukan teleh lagi.
0: Si telir rendah.
1: Ada Bunda Isha, Mawi yang sama dia, ada Mbak Penanti, Yola, ada Sengsu, ada Rian, Mudin yang menjaga seterusnya, ada Bunda Syajar, kenamanya Bunda Jaya, ada Yogi, bersama ini sehat selalu, satu lagi bagian lain,
0: ya.
1: Masih

0: Siapa ini?
1: Jamiludin.
0: Oh, Jamiludin di Lombok Tengah. Pak Jamil.
1: Ya.
0: Sudah mendahar Pak Jamil?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Napi kandung ada baru Pak Jamil?
1: Daging kurban.
0: Daging kurban. Masih daging kurban ya. Sampai jelo ini?
1: Dua dapat. Tujuh kampes dulu.
0: Uduh, nanti dibagi-bagi jok tiang.
1: Tanda balik. Kata tanda balik,
0: Eh, bebalong juga pinak ada Pak Jamil.
1: Digoreng.
0: Oh, digoreng semuanya ya. Silakan Pak Jamil, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ya, yang tadi Pak
0: Norsah
1: yang tadi tuh.
0: Pak Marisa. Pak Marisa.
1: Pak Marisa, ya, salam kenal Pak Marisa. Sama yang ada di Lombok Utara, Pemuhidin, Pemuhin. Ini nanti kan Maya Matang di Pemuhin. Yang ada di Lombok Timur, Pak Syukuri. Ada yang di Kulipan, Ibu Bunda Siti Aisyah. Bunda Siti Haja. Dan semuanya sudah.
0: Oke dah.
1: Ada yang mau masuk zona kelamannya ada jelas.
0: Nih kembali.
1: Dari A sampai Z ada ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiludin ya, yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya Pak Jamiludin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Wih, Bunda ke tepat Niki baru.
2: Yang rindu-rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kutitip rinduku lewat utaranya RRI dan ku kenang masa laluku lewat lagu-lagu ini.
0: Oh, tak kira kenang masa laluku untuk abang tercinta.
2: Oh, enggak, jangan kenang masa lalu dengan abang tercinta. Dan abang tercinta itu yang dari sekarang sampai ke depannya.
0: Oh, gitu. Lupa saya.
2: Lupa
0: ya.
2: Ingat yang masa lalu, nanti kita bisa cekcok kan.
0: Salah unin ke barang bunda.
2: Iya, nandaku sayang. Salamnya yang tersayang ini di kuping sebelah. Iya, denger ini.
0: Ya Allah, berarti dua kuping ini mendengar.
2: Ya Allah, segitunya diriku.
0: Berfungsi dua-duanya ini ya. Yang satunya ya, mendengarkan saya.
2: Nandaku lagunya apa sekarang?
0: Lagu-lagu bagus Niki bunda.
2: Atau apa, lagu Indonesia?
0: Iya, saya pilihkan.
2: Ada yang romantis-romantis
0: ada
2: yang
0: ini.
2: Perindukannya atau apa gitu?
0: Ada lagunya Rosa nih, saya pilihkan Hati Yang Terpilih.
2: Oh, ya itu udah Hati Yang Terpilih ya.
0: Atau
2: mudah-mudahan bunda itu jadi hati yang terpilih dari dunia sampai akhir.
0: Atau mau Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
2: Wanda, yang itu udah Hati Yang Terpilih.
0: Selamat jalan kekasih.
2: Tak ngoling bunda semuanya ya.
0: Oh, geng.
2: Karena sudah besen tadi di Indonesia banget.
0: Oh, gitu.
2: Dari Sofiz, sahabat RRI mudah-mudahan pada saya salat jasmani.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih dan anda bisa selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih bunda. Gih, bunda.
2: Gih,
0: bunda.
2: Lalu dan banyak uangnya. Mudah-mudahan bisa terbang ke Kuripan yang merah-merah.
0: Amin. Ingat kedua bunda pokoknya.
2: Lalu dan dengan Allah SWT keluarga yang pamit beserta niat yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun laik ja bunda ni penuh sing calling ngone tak ngeraos. Nanti ja bedo yang penyayangnya semendak-mendak entan. Tak apa-apa. Yang penting bunda bahagia. Yang penting kita senang dan bahagia. Ada lagu dari miliknya Memes dan Rio Febrian kita nikmati ya di Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu masih menyapa ruang dengar Anda. Ya, di malam hari ini, Senin malam, kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia, ini tahun 2000-an. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Andi, ganteng banyak uang ini. Iya, yang benar. Yang benar. Apa kabar, ya, Bang Syahril?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama sehat, Bang Andi, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Andi sehat walafiat.
0: Bang Syahril sehat ya, Bang Syahril?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, mau Bang Syahril kena sehat, bahagia, wahya rapangan.
1: Sama, Bang Andi. Tumben maaf ini antri terus
0: ini. Oh, nganti terus, kirain nganti hewan kurban tadi.
1: Antri terus yang Bang Andi siaran kemarin saat berapa hari kepencet-pencet.
0: Oke, Bang Syahril pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam dulu ya. Mm-hmm. Salam sama Bang Alvin, Bang John, Bang Ataman, kemudian Bang Yang Lai, Bang Yogi, mm-hmm. Maya, Kinanti, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Gita Ajam, Bunda Aya, mm-hmm. Kemudian Pak Nursa, hilang Pak Nursa.
0: Pak Nursa, oh Pak Nursa. Iya. Lagi digundul dia. Lagi digundul.
1: Iya, iya, Bang Kenzo, Mak Maliki. Mm-hmm. Itu yang tadi sampai itu yang Pak. Pak Marisah, Pak Marisah ya.
0: Pak Marisah namanya.
1: Pak Marisah ya, Pak Marisah. Kemudian Bidia Bajang Listrik. Kemudian siapa? Bunda Rale dan semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
1: Semoga Bang Andi tetap sehat, orang sehat sampai ketemu
0: Amin.
1: Lagi.
0: Amin. Terima kasih dan Bang Syahril.
1: Dapat rezeki yang banyak ya.
0: Amin ya Allah, amin amin amin.
1: Sudah mengalir lalunya rezekinya.
0: Mengalir kemana
1: seperti
0: nih?
1: Gunung Merapi, ya, seperti Gunung Merapi yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syahril. Terima kasih sudah bergabung ya. Di belakangnya Bang Syahril ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Bang Andi. Apa kabar? Iya,
0: sehat. Dengan siapa ini?
2: Dan Kenzo nih.
0: Oh, dengan Kenzo. Kenzo apa kabar Bang Kenzo?
2: Ya, lagi nonton bola Bang Andi.
0: Oh, siapa yang main hari ini, malam ini?
2: Kan U19, Indonesia lawan Myanmar.
0: Oh iya ya, U19 ya,
2: si Indonesia sih udah satu, maksud tadi Arkan Kakak yang gol.
0: Oke dah, lanjut, salamnya buat siapa?
2: Oke dah, salam Bang Ores tadi ya, ada Bang Jun, ada Bunda Aisha, ada ini juga, ada Bang Merian, ada Kinisa, ada Hila, ada Kinanti, ada Bang Yogi, ada Bunda Siti Hajar. Semua-semuanya ada Bang Andi ya?
0: Semua-semuanya?
2: Ya, buat Bang Andi, semoga selalu Bang Andi.
0: Terima kasih Bang Kenzo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo di Lombok Timur. Di belakangnya Bang Kenzo, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah juga Bang Fajar.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan.
3: Sudah ngopi nih Bang Andi.
0: Ngopi?
3: Iya.
0: Oh, ngopinya pakai apa kalau Bang Fajar? Kopi hitam kah?
3: Mau kopi hitam.
0: Baun doang, Anda?
3: Iya, baun doang.
0: Ah, oke, silakan.
3: Kopi hitam.
0: Salam dulu Joksa ini Ki.
3: Ya, Pak Jo, Bang Ordes, Bang Yogi, Bang Raja, selamat berakhir, selamat hidup, selamat ini. Ada sama Pedit, Bang Alvin, aku sih yang bernomor ini sedang berjalan terus ada Bang Ale, pasti ada nanti Fiona Cahaya, Mbak Mila. Ada Pak Jan Ruben, Miriam, Borsa, ada Bajang Pak, Bajang Kayangnya,
0: semua-semuanya ya. Baiklah.
3: Diberikan nomor yang panjang dan untuk Bang Andi keluarga dan semua.
0: Amin, terima kasih.
3: Yang penting murah-murah rezeki.
0: Nggih.
3: Oke. Bang Andi.
0: Nggih.
3: Ada teman yang ingin kita bang, Bang Andi.
4: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya.
4: Sahabatnya Bang Fajar.
0: Oh gitu. Sehat selalu ya Bang ya.
4: Selamat malam.
0: Nggih, nggih.
4: Terima kasih Bang Andi.
0: Nggih, nggih.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, Bang Fajar. Baik, di belakangnya Bang Fajar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga dengan Pak Tony ini ya.
5: Ya, Pak Tony Roma namanya.
0: Oh, Pak Tony Roma di Dompu sekarang.
5: Belum di Bima.
0: Oh, lagi di Bima, Lambu Ade yo.
5: Yo yo.
0: Ah.
5: Ini Bang Andi.
0: Nggih, ini dengan Bang Andi.
5: Ya, ini saya mau kirim salam untuk yang janda-janda di Dompu.
0: Masya Allah.
5: Yang ada di Lombok juga tuh.
0: Oke, lanjut dah.
5: Lagunya ada apa saja lagunya tuh?
0: Eh, lagunya bagus-bagus nih. Hah? Hmm, nanti lagunya didengarkan ya.
5: Oh, bisa di AM nih, tapi suaranya kemersek di sini.
0: Oh, jangan pakai AM, FM.
5: FM ya.
0: Ya.
5: Ya, ya. Intro sini mau kirim salam ada Abagun.
0: Siapa lagi?
5: Ini ada Om Buyung.
0: Terus?
5: Terus ada Bung Irfan.
0: Oke.
5: Untuk semuanya yang setia RRI Mataram.
0: Oh iya deh.
5: Untuk Bang Andinya, ya Nufati, selamat malam.
0: Malam juga untuk Fatoni yang ada di Bima ya langsung. Baik, kita ke lagu dulu ya. Yang ingin bergabung sabar dulu nggih. Ada Mbak Lale sabar dulu. Yang lainnya juga sabar dulu. Kita ke lagu. Karena banyak sekali lagu-lagunya yang antri untuk kita dengarkan. Ada Noah, Rita Effendi, dan Rosa. Kita nikmati lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu dari Rosa tadi ya, Hati Yang Terpilih. Kemudian sebelumnya ada lagu Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, dan lagu dari Noah, Ada Apa Denganmu. Tiga lagu kami kan ya, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, boleh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale Ratu di Lombok Tengah ya?
1: Nggih, di Pujut.
0: Nggih, silahkan.
1: Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Alhamdulillah sehat. Salam-salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Ibu Hati, menuju tetap kesehatan, umur menjadi selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin.
1: Dan semoga dia selamat dalam perjalanan sampai tempatnya. Karena tadi setengah 9 naik kapal gitu. Karena masih dalam perjalanan. Terus lanjut ada Pak Tajam, mereka selalu ada Pak Tahil, ada Pak Andes, ada Pak Mawiin, ada Pak Jen, ada Mam Irian, Anarja sama Risa, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Denang CEO, ada Dik Salihin, ada Putra Raja Tahir, ada banyak kalangan buat semuanya. Dan juga jam 3, jam 4, jam 4 kali, salam pantau persahabatan, mereka selalu buat Mas Andi, semoga-moga tetap di sini kesehatan juga, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Dan penyiasat kerja Mas Andi masuk dan penyiasat kopinya. Kurang rangkum cuci yang awal sinas angkur, asam alis sinas angkur lagi, lagunya lagi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Lale Ratu ya yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Oke, ya keputus. Banyak yang terputus ya malam ini. Mungkin karena banyaknya yang bergabung. Silakan mendengar di 0818050056000 atau bisa juga di 0370646521. Selamat malam nih untuk Anda. Ada Ila, Bang Irwan, kemudian Mbak Kinanti, Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin? Sehat selalu ya. Oke, kita ke nomor berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi lagu.
0: Iya.
2: Berbagi memori lewat lagu Bang Andi.
0: Oh iya. Kinza ya di Lombok Timur.
2: Benar.
0: Apa kabar Kinza?
2: Alhamdulillah lagi kedinginan nih Bang Andi.
0: Wow. Bang Kenzo-nya ada di situ enggak?
2: Bang Kenzo lagi nonton bola.
0: Oh, Bang Kenzo-nya.
2: Mana lagi bisa sama Mbak Kinza.
0: Oke dah kalau gitu salamnya buat siapa?
2: Ya dah, salamnya buat Mbak Lala tadi, terus buat Bunda Aisyah, Bang Fahril, terus Pak Muin, Pak semua-semuanya ada Bang Andi. Lagunya yang tersedia sekarang apa tuh Bang Andi?
0: Banyak nih lagu-lagunya.
2: Salah satunya dong.
0: Ada Krisdayanti, Tere, Meli Guslo, Titi Didi, Reza Artamevia.
2: Yang Titi Didi dah, yang jangan berhenti mencintaiku ya.
0: Terima kasih Kinza ya.
2: Oke, Bang Andi, selamat bertugas ya. Assalamualaikum, hati-hati kalau pulang.
0: Oke, terima kasih Kinza di Lombok Timur. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
3: Apa kabar?
0: Sehat, Bunda.
3: Sudah makan malam.
0: Alhamdulillah sudah.
3: Ya, kita dulu. Ya, lagunya
0: dah
3: aja ya.
0: Yeah.
3: Kita dulu. Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Maksinya, Mbak Ginanti, Mbak Maya, kemudian Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Widya Bajang Listri, juga Bang Fajar, Bang Wajah, Bapak Mawiin, Bapak Haji Herman, Mahidin, semua-semua buat yang sudah sehat. Kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini ya. Di belakangnya Bunda Kartini ada siapa yang ingin bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga, silakan. Nah, waalaikumsalam. Silakan langsung G, sehat juga nih.
4: Menyampaikan ya. Buat teman si Kak Irwa, saya selalu dapur banyak ada buku. Saya buku untuk pemanggung kalau ada Bang Simon, Fajar, Bang Raja, kata Bang Raja. Terus itu ada apa? Siapa yang lonceng juga ya?
0: Kinza dan Kenzo. Ih, keputus ya. Baik pendengar, terima kasih sudah bergabung ya. Kita ke lagu dulu. Ada lagu dari miliknya Chris Dayanti. Kemudian nanti lagu Tere.

Salah satu lagu dari miliknya Tere dengan Sendiri, lagu yang dirilis tahun 2002. Dan ini mengantarkan kita ke menit 55 lepas dari pukul 10 malam ini. Dan pendengar, kami tuntaskan ya untuk menemani Anda di Ruang Rindu. Namun ada lagu penutup yang akan kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Titi DJ dengan Matamu, salah satu lagunya yang dirilis juga tahun 2003. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda di musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Arah dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Selasa 2 Juni 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan ada Bung Oke di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, kita langsung buka rangkaian acara yang pertama. Kami masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Sudah berlangsung tarhim, dilanjutkan nanti dengan kumandang azan subuh dan diakhiri dengan tausiah pagi. Baik mendengar, langsung saja kami mengajak Anda bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB.

استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض.

أكبر. الله أكبر.

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

0: Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih mendekat untuk kesempurnaan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muqarram, Bapak Guru yang sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita melanjutkan iktikaf kita mengikuti kajian umum pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian umum kita pagi ini bersama Al-Muqarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis yang akan menyampaikan kajian dengan tema menjadi orang yang santai bertakwa kepada Allah SWT dengan benar. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk jam 6 lewat 22 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Qurum Batun Guru, disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa illa wahyuhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alaihi. Bapak, ibu, hadirin jamaah sidang Taman Surga yang saya muliakan dan dirahmati Allah, yang pertama, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, ini tetap disampaikan di setiap Jumat oleh para khatib dimanapun berada. Perintah ini disederhanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kata takwa itu didefinisikan oleh banyak sahabat dan secara umum disebutkan hanya dua. Satu, imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah semampu kita. Karena hari ini bulan haji, melaksanakan haji ini antara lain bagi orang yang mampu. Jadi suara ini kurang bagus ya. Kurang bagus ini. Pak Yisale, kurang bagus ini.
0: Cek.
1: Jadi yang pertama, imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah sesuai kemampuan, termasuk juga sholat. Kalau tidak bisa apa namanya berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, malah lama berbaring itu gelili ya. Kalau yang kanan kena luka dengan apa? Karena jatuh kecelakaan di motor, yang kanan ditindih. Kalau yang kanan yang menderita, yang kiri terus berbaring kiri dan tetap menghadap kiblat. Kalau kita berbaring kanan, kepala kita hadap utara dan wajah kita hadap kiblat. Kalau yang kanan sakit, yang kiri kita tindih untuk berbaring. Kepala hadap selatan dan wajah hadap kiblat. Kalau berbaring dua-duanya kena ini, ya kita disuruh nelentang. Tinduk ngalak, tinggikan bantalnya, kepala hadap timur, wajah hadap barat. Itu yang dimaksud dengan imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak bisa, semua tidak bisa, mungkin cukup tangan kita, kita gerakkan. Misalnya Allahu Akbar, gerak sekali. Kalau tidak bisa semuanya, mata saja yang bisa berkedip Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, kedip sedikit gitu. Baca ayat, kedip. Rukuk, kedip. Kalau sudah berkedip saja, tidak bisa. Karena Pak Haji Saleh dan Pak Haji Ilham pernah lihat mayat berkedip? Tidak pernah, tidak ada. Mayat yang berkedip. Jadi jemaah sekalian rahimah, begitulah sesuai dengan istitoah. Kemudian, nah ini yang lebih wajib ini. Wajtinabu nawahi, jauhkan larangan-larangan Allah sebelum kita melaksanakan apapun kebaikan. Dosa dulu yang harus diberhentikan. Misalnya suka makan riba, marang haram itu, ini berhentikan dulu baru puasa. Jemaah hadirin rahimakumullah, ini bagi kita semua, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan untuk kita. Pertama, kita lupa enggak dengan takwa ini, berupaya ke arah takwa. Lupa enggak kita, atau sengaja dilupakan? Yang kedua, ingatkah kita untuk bertakwa? Wahai para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram, di mana aja berada, ini takwa. Karena maaf, ayat ini akhirnya wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, kata Allah, illa wa antum muslimun. Lelala akan mati apa enggak ini? Hah? Mana duluan lala mati dengan saya?
2: Enggak tahu.
1: Tapi Allah, kita semua ini pasti mati, tapi Allah melarang kita jangan mati, katanya. Jangan sekali-kali mati, Pak Arafat, jangan. Nah, tapi ada istisnanya, karena kita akan mati semua ini. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan taat. Muslimun itu kata setelah didekasikan mim jadi orang muslim. Asalnya aslama. Aslama itu taat, selamat, damai, sedang ibadah. Maka saya ingin sebut salah seorang sahabat saya, dokter paru-paru, Dokter Panani, semua orang tahu beliau. Beliau itu dari Palembang, punyanya anak satu perempuan, dokter. Itu saya dengar kabar beritanya di anaknya di Facebook. Ini jadi contoh bagi kita, bagi keluarga beliau. Dan beliau sering undang saya baca khatib, apa baca khutbah di dan ngaji di masjid belakang perumahan gubernuran di utara pom bensin Las apa Karang Jangkung Pajang Timur. Saya lihat mengasihkan, dan saya tanpa diundang datang karena anaknya tidak kenal saya. Saya datang, alhamdulillah saya ditunjuk jadi imam sholat jenazahnya. Kemudian di Karang Melayin dimakamkan, saya jadi pentakziahnya. Kemudian saya tanya, kebetulan ada karyawan Newmon, masih Newmon pada saat itu, ada namanya Pak Hudi, gimana beliau meninggal, saya tanya, apa sesuai dengan cerita di Facebook? Beliau meninggal sholat subuh hari Kamis lagi takbiratul ihram, itu yang paling wajib. Kemudian hari Kamis itu beliau sedang berpuasa. Inilah yang dimaksud dengan Allah tadi mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sebelah kampung saya ada murid saya, dia duda Pak. Hari Jumat dia meninggal dalam keadaan sujud. Tua Udin namanya. Saya sedang ada di sini waktu itu. Pada sujud ketiga tidak bangun dia. Dan orang ini berkata dia suka gali kubur orang. Pas begali yang terakhir, nanti di sebelah sini sudah dapatkan saya, katanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, betul di sebelah pagi situ digalikan beliau, dan saya datang sholat kenapa kan? Dibangunkan Pak Haji Soleh, Pak Tua Udin ini tidak bangun. Masih sujud, orang sudah salam dia masih sujud, itu sujud ketiga. Akhirnya Tua Udin ini, Masya Allah, orang meninggal dalam keadaan sujud itu jarang sekali. Ya Pak ya, lilit waktu belangse, mati belangse, mati belagu, mati sedang cekek botol hammer gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kita ingatkan diri, apa perbuatan jelek itu kita singkirkan dulu jauh-jauh, baru kita lakukan ibadah. Untuk itu apa kita sedang sadar saat ini? Atau sengaja lupa? Atau sedang ingat tentang takwa tapi enggak berusaha? Ini banyak orang posisinya di sini, ingat tapi sekedar ingat. Ingat ya. Ah, kita sholat berjamaah mari kali. Tapi enggak berjamaah. Nah, alhamdulillah kita semua ini adalah orang yang sadar dan ingat sedang melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Di dalam kita berupaya bertakwa ini bukan tidak ada godaannya. Masya Allah, kata Ghazali, Imam Ghazali yang pengarang Ahya Ulumuddin dan banyak kitab itu, kita bawa sorban saja, setan bisa goda kita lewat sorban kan? Ah, kurang bagus, begitu caranya, jangan ditaruh di bawah, taruh di pundaknya sebelah kiri, itu jangan bersongkok begitu, pakai sorban lilit dia katanya, pakai ekor katanya. Nah itu kita ikuti perintah diri, perintah sunnah atau perintah setan? Makanya bismillah, dengan niat yang tulus mari kita datang ke tempat ini untuk sholat berjamaah. Jangan merasa ini tidak boleh, merasa paling hebat, merasa paling baik, merasa paling takwa, merasa itu salah. Itu perasaan iblis, wastakbaro, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, hanya dua. Ini jamaah masjid Hubul Watan yang saya cintai dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram. Perhatikan ini. Selalu setiap kita mau lakukan perbuatan baik itu mulai dari niat yang bagus. Nanti niat yang bagus itu tidak akan bagus sampai di tempat ini. Ada saja gangguannya. Apa yang saya bilang tadi, ada sudah berazam tapi tidak datang-datang ke masjid raya ini misalnya. Ya Pak Gilham ya, tidak datang-datang Pak Mariadi. Berazam, berazam terus. Itu sudah satu pahala kan Rasulullah. Tapi apa sedang dihembuskan satu penyakit dari iblis yang namanya aba. Aba itu bahasa Sasak abort. Abort itu malas. Ya bagi Muaz, aba itu ya tepiak dari bahasa Sasak abort. Itu penyakit pertama iblis. Saya siap-siap sembahyang, siap pegawaian, siap justru rajin kerjakan maksiat. Ini sudah iblis temannya. Yang benar-benar pertama. Yuk. Hayyalan sholat. Dua kali itu. Diundang oleh Allah. Haji Saleh, Lila Sanagung, namun tundang roh, ambil duit sampai yang subuh. Sida salit endot Lila Sanagung. Haji Ilham, dan Pak Muaz yang tinggal di Gomong. Ambil duit dengan nyiwa, dengan sholat. Oh no, jujur beliau ini nyiwa duit sampai Pak Haropat, sampai lupa dia, miring songkoknya jalan begini. Karena cemoh dengan gibungan itu, saya baca kitab Imam Syafi'i lalu muncul nyiwaan itu. Atau hari pertama selamat kubur namanya sampai hari 9. Kalau ada niat untuk makan di situ, gugurlah pahala Anda. Jangan berniat untuk minta minum akhir aja di tempat orang yang mati itu. Nah, ini saya kasihkan paham Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Angkat sekelik-kelik mazhab saya sida. Oh saya orang NU, saya pasti Syafi'i. Tapi yang datang bareh fikir yo kata ini berbalok. Saya orang Muhammadiyah. Makanya dulu saya ingat ya, pernah kepala bidang kali ini bernama Amir Ali, ya orang Padang, datang ke rumah orang meninggal, minumlah beliau takziah. Dia betul-betul pegang kata Imam Syafi'i. Nah kalau tidak berhajat itu, datang ke sana dikasih dulang makan, tidak apa-apa Pak. Tapi jangan jadi niat kita. Ini bagian dari at-taqwa. Mari kita perbaiki diri. Ya mas kalian rahimakumullah. Malas ya abah. Banyak orang yang ngomong begini. Lihat orangnya kepacun. Mian di luar kembir-kembir, sembayang di luar, serapuk di luar. Coba dengar Pak Haji Saleh. Apa ini? Ini karena sombong ini. Abot ni tu sombong ada. Dia bilang, ya, Haji Ilham ti rajin jok mesigit katanya. Nanti aku yang duluan masuk surga katanya. Wah, malah surga tapi isi balut lebih. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, banyak orang berkata gitu. Alah, yang ini kan bolak-balik ke masjid terus saja katanya. Jangan berhenti. Ittaqullah katanya. Kata ini kata amar. Dari sejak perintah itu sampai kita mengakhiri hayat kita. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, makanya niyah dulu. Tadi saya bilang,
3: Pak, salam Bapak Pulan, ibunya akan hari 9 besok. Ulunggul diulang untuk hadir, berzikir. Nih, dengar, berzikir dan berdoa. Bukan diulang makan kan? Tapi yang pun rame gati Pak Opik. Bermejuluk lalu yang berani. Padahal hayya ala sholah boleh dua kali. Setelah hayya ala sholah apa ni? Hayya ala falah, engkau sembahyang kamu akan bahagia, kamu akan hebat, kamu akan merdeka. Betapa tidak. Ini yang kita harus sadari, bapak-bapak ya. Misalnya kenapa hayal alfal? Hanya orang yang memuji Allah yang hebat. Mulai dari apa? Wajah tu wajih alilladzi fatara samawati wal ardh. Terus setelah itu kita baca Fatihah, baca ayat, rukuk. Baca apa? Ini pekerjaannya orang bahagia. Ini pekerjaan orang bahagia. Lalu sujud. Dan sujud itu sedekat-dekat posisi kamu dengan Allah. Tapi tetap berupaya sedang berupaya yali orang takwa. Nah, merasa bertakwa itu salah. Berupaya jadi orang takwa itu yang benar bagus. Jemaah sekalian rahimakumullah. Terus duduk antara dua sujud. Apa ngomongnya Pak Jilham? Hah? Robbi ghfirli ya. Allahu Akbar dulu kan Allah paling besar. Terus Abdullah ngomong apa? Robbi ghfirli. Lihat dulu kejelak warhamli. Sudah anda datang duduk itu merasa banyak dosa dan diminta ampun sama Allah, baru kita bilang Robbi ghfir. Ya betul. Jadi merasa banyak dosa, biar kita sholat, biar kita sujud, mungkin kita sombong, mungkin kita, atau mungkin orang sombong. Makanya, aku tadi sudah berdosa, ngomong apa-apa gitu. Ngomongin tetangga, ngomongin siapa. Makanya di situ Robbi ghfir. Terus apa? Baru sudah dimarah sama istrinya, Haji Abdullah ya. Aduh, wahai senina kanak lihat kangen. Allah Ta'ala yang warham. Terus apa? Warhamni, terus apa? Wajiburni. Kita ini tidak ada kemampuan apa kecuali kalau ditolong, disertai oleh Allah, baru bisa datang sholat berjamaah ke sini. Dan baru mau kita ngaji juga di sini. Kalau tidak ada bantuan Allah, ulik Pak Aru Baris berada di radio katanya, banyakan pahala anda tinggal di sini daripada dengar dari radio. Karena ada adabnya majelis ini. Ini setelah sholat disebut tempat terbaik ini. Kenapa kita pulang? Kalau mau, dan sedang pelungguh-pelungguh ini Bapak Ibu, apa pendengar radio Republik Indonesia Pro Satu Mataram yang sedang mendengarkan ini, karena jauh tidak bisa datang, tidak apa-apa. Anda sedang diujani rahmat oleh Allah lagi duduk di sini ini. Hei, Pak Jilham, berani mati, mati sudah sekarang. Berarti Anda akan mati di taman surga. Ini bagian dari taman surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu para pendengar radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram, Masya Allah. Apanya setelah warhamina? Ngaduk ini. Warzuk ini. Ah, berikan kami rezeki. Sudah kita merasa miskin di hadapan Allah. Yang kedua, apa itu rezeki Pak Jilham? Apa itu rezeki Pak Arafat? Apa bungkusan yang tetap diposting itu nama rezeki? Iya, itu juga Pak. Tapi saya ketemu dengan Pak Arafat, Pak Jilham, Ananda, ini semua. Ini adalah rezeki. Bertemu dengan orang soleh itu rezeki. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu ketemu dengan orang soleh, selalu ikuti, dengarkan dia, pegang, jangan pernah pisah dengan dia. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Warzuk ini, coba, masih suka, oh ini masih bayang-bayang ya, masih suka itu. Sama bercinta sama istri, apa doanya? Coba dulu, coba sini, ayo, apa doanya? Ah, Allahumma, Pak Beni yang menyambut, Allahumma jannibna syaiton, ya Allah jauhkanlah kami dari syaiton. Terus wajannibni syaiton, itu wah lupa-lupaan wah. Terus apa? Ah, marozak tanah atas anak ini. Anak itu adalah rezeki Pak itu. Nanti pelakai sida yang paling tua ini di rumah nih, baca doa itu. Warzukni angin yang segar, hujan jatuh itu rezeki semuanya. Cuaca bagus sekarang ini, lagi salju di Australia, dinginnya sampai di sini kadang 16, di Sembalun itu bisa 6 derajat katanya. Ya mas kali ya rahimakumullah. Apa yang terus warfa ni? Kenapa? Udah tak merasa ini pikiran kita ini rendah, jelek. Perasaan kita jelek, misalnya mata kita rendah, melakukan perbuatan rendah, pendengaran kita rendah, dengar orang ngaji, wah ya ya lontoh nanti. Nah, lagi-lagi Imam Syafi'i ini, lagi-lagi 1000 kali Anda dengar orang itu baca kabirong itu saja dari pengajiannya, ke 1001 kali anggap kamu baru mendengarnya. Begitu sikap kita kepada ilmu. Ini sudah 1001 kali ini kabirong. Karena ada Tuan Guru Allahu Yarham, sudah meninggal beliau, kemana-mana kabirong yang dihaji sama, sampai disebut Tuan Guru Kabirong yang ini katanya. Ini baru

0: perbaiki ini semua, wahli ini, tunjukkan kami jalan yang yuk. Setiap takbir itu wahli ini, setiap berdiri itu ihdinash shiratal mustaqim, berapa kali ini? Ini upaya-upaya kita menuju ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Nah, sekarang ini alhamdulillah saudara-saudara semua, mudah-mudahan Anda memperbaiki dan saya ini niat yang baik. Jenggot sudah putih, ini sudah dekat dengan kubur ini Pak ini. Jangan sudah macam-macam. Bapak ini lala jenggotnya, kumisnya putih itu ya. Allahu akbar. Haji Abdullah. Allah lala jenggotnya. Karena ini paling cepat anu ini kelihatan putih. Bulu bisa belakangan. Kayak Pak Haji Saleh ini kan bulunya enggak putih-putih ini. Jadi kadang-kadang jangan, wah jangan bangga dengan saya tidak putih rambut saya ini katanya. Itu karena apa? Itu sudah dendi. Kalau sudah umur di atas 70 tahun, wah tua takek, wah apa ini dengan tua. Makanya puber itu pertama puber apa? Puber monyet katanya ya. Anak-anak yang baru 15, 14, 13 tahun itu pacaran. Kemudian hati-hati Pak Jilhan, puber kedua datang. Puber kedua itu apa? Ya umur 40-50 lah itu. Kalau puber yang ketiga itu puber bau tanah namanya. Ya sekalian rahimahkumullah, kalau sudah 70 tahun, 65 tahun ke atas itu sudah puber bau tanah namanya itu. Sudah bau dake katanya. Apa balik dake kata orang Sasak. Dake itu dinding jadian itu. Ini istilah orang Sasak bilang balik dake. Dake itu kayu-kayu dinding jadi kubur itu. Jadi sering kadang-kadang orang tua dapat gadis, dapat balu bajang, itu sering gitu. Karena balik laki itu. Ya mas kali rahimakumullah. Tapi yang paling penting adalah mari kita sadar berupaya untuk jadi orang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita mati semua ini yang hadir dan yang tidak hadir dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Allah, dengan Tuhannya adalah tatkala dia sujud. Kayak tadi Bapak Nani saya gambarkan, kayak tadi Tua Udin saya gambarkan. Itu saya datang semua insyaallah dengar orang-orang saleh meninggal, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan ya Allah saya dikaruniai seperti beliau-beliau itu. Walaupun kelihatannya orang sederhana tidak punya apa-apa, kalau orang roh tidak diundang mungkin bisa jadi, tapi dia adalah manusia terbaik. Karena itu mari tugas kita adalah selalu sadar mengarah kepada takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali jangan mati kecuali kamu dalam keadaan melakukan taat. Paling tidak baca la ilaha illallah tatkala sakarat itu di akhir hayat, la khulal jannah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini waktu lagi apa 8 menit ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya monggo tiang persilahkan.
1: Mari jemaah yang mau bertanya satu.
2: Ya, makasih Tuan Guru, menarik ini khususnya tadi disampaikan bacaan doa antara dua sujud ya. Tapi mungkin mohon pencerahan apa kenapa apa yang kita dapatkan di situ

0: di pertama kan kita bacanya Rabbik Firli, ampuni aku. Nah, di terakhir Wafani gitu, maafkan kesalahanku. Nah, jadi dua kali kita di situ. Mohon pencerahan, terima kasih.
1: Pak Jinham, kasih sudah. Yang saya jawab satu-satu. Yang pertama, kalau ini kata Muhammad, maka tidak mungkin seindah itu. Jadi rujukan cara luas sujud itu, bacaan awalnya Rabbi Ghafirli. Kita datang dengan begitu kita ucapkan, ini hati terisi penuh dosa. Di akhirnya wa'fu anni dan maafkan kesalahanku ya Allah. Di tengah-tengahnya diapit oleh kata-kata yang indah. Tapi coba minta ampun dan maafkan. Kalau susunan manusia tidak mungkin. Makanya Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi mari dawamlah, tetaplah dalam keadaan apa isi-isi dari duduk antara dua sujud itu. Itu bangun kita. Tadi kalau orang barat bilang Pak Opik, sujud ruku itu apa? Dibaca dengan prostration. Prostrasi ruku itu. Apalagi sujud. Betul-betul tidak ada harganya. Coba Pak Opik sujud, ayo. Sujud sini, sini. Nah, saya tanya, mana tinggian lubang tai Anda dan kepala Anda? Hah? Halo, bangun sudah bangun. Di atasan otak di lubang tai. Itu artinya kita merendah di hadapan Allah. Kayak orang frustrasi lalu bangun optimis dengan kata-kata yang luar biasa. Itu Pak Jinan. Coba dulu, kita tadi dalam keadaan ruku. Coba bangun ruku Pak Jinan. Bangun. Bangun ruku coba. Anda kuat berdiri. Siapa yang muda kuat berdiri sidir? Sebelum bertanya. Ruku. Ruku, ruku. Allahu Akbar, ruku. Yuk, ruku. Nah, terus bangun. Allahu Akbar. Ruku ini disebut prostrasi. Tapi bang yang itu coba dengarkan. Ini optimis. Sami Allahu liman hamidah. Ucapan optimisme. Sama dengan tadi itu. Sehina-hina manusia tatkala sujud. Dan itulah hal yang paling dekat dengan Allah. Laku dirinya hina. Walaupun sehebat apapun dia. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, bupati, wali kota, gubernur. Sujud. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Itu Pak Jilham ya. Terima kasih. Ayo, ini baru kasih kalau.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Patuan Guru.
1: Ya.
2: Sebenarnya hampir sama Bapak Jilham, cuma mohon disimak kalau memang itu benar. Rabbik Firli, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajaburni, tutupilah kesalahan-kesalahanku. Warpakni, angkatlah derajatku. Warzukni, berikanlah kami rezeki. Wahdini, berikanlah kami petunjuk. Waafini, ampun, maafkanlah kesalahanku. Wapuani, apa itu Pak Guru? Ampunilah kesalahanku, maafkanlah kesalahanku. Nah, yang pertama, apakah benar atau tidak? Yang kedua, tadi bahas masalah orang nyewa atau 9 hari Bapak Tuan Guru. Jadi kita tidak mengharapkan sebenarnya sesuai dengan ittabi'u malayas alukum ajra wa mutadiun. Tadi tidak mengharapkan sebenarnya untuk diberikan makanan, minuman, tapi sudah disiapin di situ Pak Tuan Guru. Mohon, apakah kita yang salah yang datang itu atau tuan rumah yang menyiapkan yang menyalahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan tentang Rabiul Firli ya. Oke, selesai. Kemudian yang kedua soal niwa. Jadi kalau ikut kata Imam Syafi'i datang ke tempat orang, ya ini halo anu pagi saleh si selemor-selemor diri itu. Padahal kalau orang sudah mati itu ada tiga hal. Idza mata ibni adam in qata'a amaluhu illa min salas. Pertama, sejauh mana kita pernah nyumbang ke bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk umum. Itu sedekatun jariah. Jariah itu Pak Gilham, Pak Jaropat dalam ilmu ekonomi adalah cair. Kan mengalir, barang cair kan? Kalau barang cair itu two thing katanya teori ekonomi itu. Adam Smith loh ini. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Sulaiman sejak dulu. Money and gold. Itu yang cepat jadi uang. Apa jadi apa saja. Kalau punya uang cash sekarang 2 miliar, berapa harganya rumah tingkat 2 ini? 2 miliar cash bayar. Makanya dibilang uang itu adalah barang cair. Kita mau jadikan mobil, jadi mobil. Kita mau jadikan rumah, jadi rumah. Kita mau jadikan tanah, jadi tanah. Kita mau bangun masjid, jadi masjid. Itu yang disebut sadaqatul jariyah. Kalau enggak ya balung-balung, kita bertolong tuh. Kalau enggak, jangan hina orang bangun tempat ibadah itu. Aduh, cahaya begawai-gawaian, banyak upak, dia bilang. Jangan bilang begitu. Makanya saya kasih tahu, Umar, saya istilahkan operator pondok, Pak. Jaga, keluar dari rumah, langkahkan kaki kanan. Kamu sedang ibadah ini, saya bilang. Bekerjalah dengan baik di pondok ini. Ya, alhamdulillah, Pak Upik, ini mau datang ke pondok sini. Memang saya undang sekali jamaah ini. Ayo, kalau mau sarapan nanti saya kasih sarapan di Kediri itu. Setiap ada pengajiannya Pak Beli ya, tetap sarapan di situ. Ya apalagi tidak pernah datang ke situ. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu besok pada Ahad tanggal 14. Karena tanggal awal itu biasanya di situ Pak Jumaah hilang. Pak Haji Saleh kemarin diajak ke KLU sama Bupati, tidak mau dia. Jangan larangan katanya. Alhamdulillah. Jadi, itu Pak. Kalau kita datang, katanya selemor-selemor diri. Kan takziah itu ada 3 hari, kata Nabi. Ini yang kenyewa. Kenyewa pilih petang lase. Kah petang lase nyatus. Enggak nyatus. Engkau jadi lebong-lebong roh ini, melayaran, engkau melayaran apa? Nah, kalau ada undangan yang begitu-gitu, bagi saya, ya untuk selemor diri, apa? Selemor diri itu pagilah untuk menghibur diri. Datang orang dihibur, kan begitu kata takziah itu, mengagungkan, membesarkan hati orang yang sedang berduka. Itu makna takziah. Kita datang ke situ. Kalau diundang nyewa misalnya datang sini jangan berharap dulang itu Pak gitu. Limit zikir milu-milu wah dinik milu ngelor. Lagu dan datang milu ngelor juga enggak apa-apa karena itu bukan niat kita. jangan diniatkan untuk datang ngelor, lu datang makan, datang takziah silaturahim. Ingat takziah itu aja 3 hari kata dalam hadis Nabi. Nah, ini sampai 100 Pak Jibel ini ngejuta elah kan ngew elah haul katanya lagi. Nah jemaah sekalian, apa saja namanya monggo untuk pengajian misalnya silakan. Ya kayak tadi malam saya di BTN Pagesangan itu diundang untuk berzikir dalam. Dan dari rumah saya siapkan diri. Kemudian kalau di situ ada kue, ya coba saya satu, banyak kue itu. Ya ya makan, makan dulu donggol, makan. Karena tidak pernah berniat mau makan ke situ. Kita datangi orang yang sedang ini. Jadi tergantung kita Pak ya. Jaga diri kita, insya Allah. Ya. Kalau dia makan juga tidak apa-apa. Nah, bagi sahabat sebelah ini lain, kan gitu. Tidak boleh gitu. Kalau dikasih belangan, dikasih orang lain, disedekahkan, ya gitu. Karena kita kan, yang sunnah itu memberi makan keluarga orang yang sedang musibah. Kalau beri makan sekarang, semua ini bawa makan. Keluarga saya hanya 3 di sini misalnya. Dia mubazir dia. Ikan itu mau dibawa kemana? Makanya dibawa mentahan, kayak balas dan sebagainya. Kadang uang dikasihkan untuk biaya pemakaman dan sebagainya. Ya Pak ya, kita coba. Ini pihak lalu jariangan. Namun parang sih dengan desa syariat wah iya ini kena. Tapi diundang itu idza da'akum fastajibhu, jika kamu diundang sama saudaramu datangilah dia. Itu hakul muslim alal muslim ya. Jadi undangan itu jangan mau makan ke situ. Demikian, kalau disiapkan kalau makan tidak ada apa-apa gitu.
4: Kita ya. Tutup dengan doa.
3: Karena ini sudah tradisi terjadi, sudah cukup lama. Mau diberhentikan juga susah gitu dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabun. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah, dan mari kita tutup kajian kita dan bisa membaca hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, tuntas sudah mutiara pagi. Kini kita masuk rangkaian acara selanjutnya. Kami mengajak Anda bersama di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Mulai lagi kembali beraktivitas di hari ini pendengar ya, di hari Selasa 2 Juni 2026. Setelah kemarin libur juga kan. Iya, persiapan untuk Anda mengelarkan semua tugas-tugas Anda yang sempat tertunda di bulan Mei. Silakan dengan semangat pagi Anda, dengan senyuman, dengan ucapan bismillah sudah terbangun ya dari tempat tidur masing-masing. Jadi sudah terbayang nih apa saja yang akan Anda lakukan. Oke, yang pasti dengan tekad yang sudah bulat ya, hari ini insya Allah semuanya bisa akan terselesaikan dengan baik seperti yang Anda rencanakan. Dan pendengar, saya Dian Mustafa bersama Bung Oke menemani Anda di NTB pagi ini dengan informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, berikan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Barat, Lombok Tengah cerah pendengar dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 52 sampai 96%. Sementara di Lombok Timur kabut ya dengan suhu 16 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 97%. Sementara di Sumbawa berawan dengan suhu 19 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 91%. Dompu cerah, Bima juga cerah, Sumbawa Barat cerah ya dengan suhu berkisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 52 sampai 94%. Sementara Lombok Utara dan Kota Mataram kabut ya atau asap dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembabannya dari 51 sampai 95%. Sementara Kota Bima udara kabur dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban dari 60 sampai 95%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, Avril Loving Myself ya. Jadi lagu ini seakan-akan memberikan ada support, ya udah cintai diri Anda sendiri. Dengan begitu juga sepertinya hari ini bisa Anda lewati tentu dengan semangat yang lebih dari hari-hari kemarin. Dan mendengar di 89,2 FM itu dia frekuensi yang bisa Anda putar ya. Untuk bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram dan juga di 92,7 dan di RRI Digital yang sudah sangat memudahkan Anda mau mendengarkan RRI kemana dan dimanapun ya Anda berada. Dan pagi ini pendengar banyak nanti informasi yang sudah kami siapkan ke ruang Anda. Salah satunya adalah bagaimana nanti pengembangan program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang tentu tujuannya untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Oke, saya sapa dulu kalau begitu Nini Mami Tiang, Sat Tiang Kangen, Ina Amak Semeton Jari, gimana koperasi desa Merah Putih Nike, apa sudah dikenal? Kalau belum mengetahui secara valid informasinya nge, nanti bisa sida pirangan simak ya di siaran Pro 1 RRI Mataram sesaat lagi, nanti akan dirangkum dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih Nike memang tujuannya untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Dan program ini dirancang bukan hanya sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi tentu menjadi pusat distribusi hasil pertanian. Nah, disinilah nggih sila hasil pertanian SIDE bisa ya menjadi tempat pemusatan distribusinya, kemudian hasil dari produk UMKM sampai kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Nah, artinya hasil usaha warga desa, hasil usaha Nike nanti diharapkan bisa lebih mudah SIDE pasarkan dan memiliki akses ekonomi yang lebih luas. Jadi bagi masyarakat NTB terutama yang dikenal memiliki banyak potensi pertanian, kemudian lagi peternakan, perikanan sampai kerajinan lokal, masya Allah ya, tentu keberadaan koperasi yang dikelola dengan baik ini bisa menjadi peluang yang sangat menarik, karena ekonomi yang kuat seringkali dimulai dari lingkungan terdekat Anda sendiri. Kita lanjut nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Anda bisa simak informasi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini dan nanti akan dibahas lanjut di opini publik klarifikasi. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Diketuai oleh Pak Wali Kota sudah perintahkan kepada Pak Sekda untuk memonitor perkembangan dari KDKMP.
2: Kalau terkait dengan jemaah haji yang meninggal, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, datanya itu sebanyak 5 orang.
0: Aktivitas operasional Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan mulai berjalan meski sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Sebanyak 5 jamaah haji asal Embarkasi Lombok Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Tanah Suci. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram mengungkapkan aktivitas operasional Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan mulai berjalan meskipun sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi di masing-masing kelurahan. Fatmawati melaporkan.
1: Sudah ada ditentukan lahannya, karena lahan itu hak milik Kota Mataram.
3: Dari total 50 kelurahan di Kota Mataram, baru 5 kelurahan yang telah memiliki lahan dan sedang dalam proses pembangunan kantor serta gerai KMP. Pemerintah juga meminta agar proses pembangunan yang sedang berjalan dapat dipercepat sehingga koperasi segera memiliki pusat operasional tetap. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram, Jemmy Nelwan, mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat terkait ketentuan luas lahan pembangunan kantor koperasi. Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan kebutuhan lahan sekitar 6 hingga 10 are untuk setiap kelurahan. Namun ketentuan tersebut dinilai cukup sulit diterapkan di Kota Mataram yang memiliki keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk. Meski belum memiliki kantor permanen, Jemmy memastikan aktivitas KNP tetap berjalan dengan memanfaatkan kantor sementara di kantor lurah masing-masing. Pengurus koperasi juga mulai menjalankan aktivitas usaha sambil menunggu pembangunan gedung selesai.
1: Persiapan kita sudah dimulai oleh Satgas Kota kan, diketuai oleh Pak Wali Kota, sudah perintahkan kepada Pak Sekda untuk memonitor semuanya perkembangan dari KDKMP.
3: Menurut Jemmy, pemerintah daerah terus mendorong agar keberadaan KMP tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, akan tetapi benar-benar mampu bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pihaknya juga menggelar pelatihan bagi seluruh pengurus KMP untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan koperasi. Ia menjelaskan pelatihan itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, administrasi usaha, hingga pengembangan jejaring usaha bersama pelaku UMKM di lingkungan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar pengurus KMP masih membutuhkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan koperasi secara profesional.
0: Pemerintah Desa Sesela terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Hingga saat ini proses perekrutan anggota masih berlangsung dan menyasar seluruh lapisan masyarakat Desa Sesela tanpa terkecuali. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
4: Sampai sejauh ini kami masih persiapkan untuk merekrut anggota KDMP pada seluruh masyarakat Desa Sesela.
5: Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, kembali mencatat langkah besar dalam penguatan ekonomi masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, kini telah mencapai progres pembangunan hampir 100% dan tinggal menunggu kelengkapan sarana serta prasarana dari pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi. Kepala Desa Sesele, Taufik, menyampaikan pihaknya kini fokus memperluas partisipasi masyarakat agar koperasi tersebut benar-benar menjadi wadah bersama yang bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Ia menegaskan kehadiran KDMP diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sesele, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis desa. Menurutnya, keanggotaan koperasi akan diprioritaskan bagi para pedagang di Desa Sesele agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari ekosistem usaha yang dibangun melalui koperasi tersebut. Meski demikian, pemerintah desa tidak menetapkan target jumlah anggota secara kaku. Semua masyarakat yang memiliki keinginan untuk bergabung akan diterima sebagai bagian dari koperasi.
4: Ya, jadi itu sudah disebar brosur kepada pengurus KDMP, ketua Kopdes dan yang lain. Kalau bisa anggota ini khususnya yang pedagang, pedagang-pedagang di Desa Sesele harus dia ikut menjadi anggota KDMP. Kalau dibutuhkannya sih yang jelas semua masyarakat Desa Sesele yang mau gabung kami sementara ini tidak ada target gitu. Untuk gerainya masih bisa dikatakan 100% lah tuh persiapannya. Makanya dari pengurus Kopdes udah langsung merekrut anggota.
5: Taufik mengungkapkan, target operasional KDMP diharapkan bisa terrealisasi secepat mungkin. Namun pihak desa masih menunggu dukungan dari pemerintah pusat, terutama terkait pengadaan barang, kendaraan, dan fasilitas penunjang lainnya.
0: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Lombok Timur hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur mempertanyakan kejelasan keberlanjutan program tersebut, terutama bagi desa-desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Yunia Herawati melaporkan.
6: Dan mau nanya-nanya kemana juga sampai saat ini bingung. Kabupaten kita tanya juga bingung. Lebih-lebih provinsi saling kebingungan semua ini.
7: Forum Komunikasi Kepala Desa FKK di Lombok Timur masih mempertanyakan kejelasan keberlanjutan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, khususnya bagi desa-desa yang hingga kini belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai koperasi tersebut. Ketua FKK di Lombok Timur Muhammad Tahirul Ihsan menyampaikan, kondisi di lapangan menunjukkan progres pembangunan KDKMP belum merata. Sebagian pembangunan sudah berjalan masih berada pada tahap pengerjaan sekitar 60-70%. Dikatakannya, hingga kini belum terdapat regulasi maupun petunjuk teknis yang jelas terkait penanganan desa-desa yang belum memiliki lahan. Wacana kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam penyediaan lahan maupun dukungan anggaran masih tetap ditunggu. Selain persoalan lahan, para kepala desa juga mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai konsep operasional KDKMP. Pemerintah desa disebut hanya mengetahui pembangunan fisik gerai koperasi tanpa mendapatkan penjelasan detail terkait mekanisme usaha, legalitas, hingga sistem distribusi yang akan dijalankan.
6: Ya, regulasi terbaru kan ada dari Kementerian Dalam Negeri itu bahwa bagi desa yang tidak punya lahan untuk pembangunan gerai ini, diperintahkanlah pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk berkolaborasi kaitannya dengan persoalan anggaran untuk pembelian lahan. Tapi sampai saat ini belum ditindaklanjut ini. Belum ada sama sekali ini. Bagi kami yang belum sama sekali tidak mempunyai lahan itu loh, belum ada progres sama sekali tidak lanjutnya ini.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Lombok Timur, Hambali, menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif guna mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan KDKMP. Berdasarkan hasil pendataan, sejumlah desa masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari kondisi lahan yang membutuhkan penimbunan, akses jalan yang belum memadai, hingga kebutuhan perataan lahan, sementara desa belum memiliki anggaran untuk penanganannya.
8: Membantu progres percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini terkait dengan tupoksi yang ada di kami. Dan kami memang sudah memfasilitasi semua desa-desa mendata situasi keadaan tanah pecatu masing-masing. Memang ada beberapa kendala di masing-masing desa. Untuk bisa beroperasi dibangunkan itu harus minimal siap bangun. Karena pihak ketiga, pihak kontraktor itu hanya siap membangun bila lahannya sudah matang-matang, betul-betul matang.
7: Dari total 245 desa dan kelurahan di Lombok Timur, yang terdiri dari 239 desa dan 15 kelurahan, sebanyak 140 desa telah masuk dalam sistem portal dan dinyatakan siap untuk dibangun. Sementara

0: Kabupaten Dompu masih menghadapi berbagai tantangan. Meski secara kelembagaan telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, hingga kini belum satupun KDMP yang memiliki gedung operasional sendiri. Kondisi tersebut memicu tarik ulur kepentingan di tingkat desa. Sejumlah kepala desa mengaku keberatan jika penggunaan gedung KDMP harus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Kepala Desa Sori Utuh Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Imam Suwanto mengatakan, pada dasarnya seluruh kepala desa mendukung penuh program KDMP yang menjadi program pemerintah. Namun menurutnya, jika seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional awal koperasi dibebankan kepada pemerintah desa, maka hal itu akan sangat memberatkan kondisi keuangan desa.
1: Ini menimbulkan masalah besar sekali di desa. Salah diantaranya adalah satu, honor atau insentif pelaku desa yang sudah tertuang di APBDes. Sudah dilakukan perencanaan begitu rupa, bahkan penganggaran pos anggaran itu diatur sedemikian rupa sebaik mungkin, dan itu tidak bisa tersalurkan lagi.
0: Selain itu, efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer daerah juga berdampak langsung terhadap berkurangnya dana desa dan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas untuk membiayai program tambahan di luar kebutuhan prioritas desa. Dalam struktur organisasi KDMP sendiri, kepala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus koperasi dan hanya berfungsi sebagai pengawas. Sementara itu, hingga kini seluruh KDMP di Kabupaten Dompu disebut belum berjalan secara optimal. Selain belum memiliki gedung operasional, para pengurus koperasi juga belum mempunyai modal usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi koperasi. Kondisi tersebut membuat program KDMP yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa masih belum menunjukkan aktivitas nyata di lapangan. Pemerintah desa berharap ada dukungan anggaran dan permodalan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar KDMP dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
1: Dan itu tidak bisa tersalurkan lagi.
2: Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa saat ini, kehadiran program koperasi Desa Merah Putih mulai memunculkan harapan baru bagi warga. Beberapa masyarakat menilai koperasi tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil, terutama bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda desa yang membutuhkan ruang usaha dan akses permodalan yang lebih mudah. Sebagian warga berharap koperasi tidak hanya menjadi program seremonial semata, tetapi benar-benar hadir sebagai lembaga ekonomi yang aktif membantu kebutuhan masyarakat. Berikut komentar masyarakat.
3: KDMP ini banyak sekali apa ya bentuk-bentuk usahanya yang akan dikelola, mulai dari gerai apa ada dokter tinggal di situ, kemudian menjual barang sembako, hasil pertanian, pupuk, maksud juga ada apotik ya. Nah, itulah maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa gitu.
4: Nama saya Trias. Mungkin koperasi harus bersinergi memudahkan masyarakat, terutama koperasi yang paling terdekat dengan masyarakat sebagai penyedia bantuan untuk membangkitkan ekonomi, harus bisa permudah memberikan keringanan dan secara masif membantu masyarakat, tidak harus melalui skema atau syarat yang rumit dalam hal baik di bidang koperasi apapun, baik itu simpan pinjam, mungkin permodalan usaha dan lain sebagainya.
5: Nama saya Wawan. Koperasi harus melakukan beberapa inovasi ya, terutama pada metode penjualan. Koperasi juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Jual beli mode konvensional yang biasa diterapkan juga harus dilengkapi dengan mode elektronik. Selain itu, menjaga keberlangsungan usaha juga bisa membuktikan bahwa koperasi bukanlah badan usaha ketinggalan zaman. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan bisnis koperasi untuk terhubung kepada konsumen, produsen, ataupun distributor.
2: Upaya percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berbagai langkah ditempuh agar pembentukan koperasi desa di seluruh wilayah dapat segera rampung. Salah satunya dengan menghadirkan tenaga ahli untuk membantu proses pendampingan di lapangan. Lalu seperti apa progres pembentukan Kopdes di Lombok Tengah dan apa saja tantangan yang dihadapi? Berikut wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Dandim 1620 Lombok Tengah Letkol Arm Karimudin Rangkuti.
6: Pak Dandim, bagaimana progres pembangunan KDMP di Lombok Tengah?
7: Untuk
6: progres KDKMP di Kabupaten Lombok.

0: Nah ini alhamdulillah kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa, Lombok Tengah nomor satu. Nomor satu progres tertinggi. Kemudian sebalik Nusra kita sampai hari ini kita berada di nomor dua. Sudah selesai hampir 13 titik. Per hari ini 13 titik kita sudah selesai 100%. Sisanya itu yang di bawah 40% sekitar 15 titik. Sisanya sudah di atas 40% dari 73 titik yang sudah tergelar sekarang. 13 titik itu ada di Rembitan, Desa Rembitan, Desa Prako, Bilebante, Desa Pringgarate, Pengona, terus kemudian Desa Ganti, Desa Langko, Desa Lantan.
1: Yang menjadi kendala di lapangan dalam proses pembangunan KDMP ini apa, Pak Dandim?
0: Sebenarnya bukan kendala. Ini kan kita memiliki keterbatasan di Lombok Tengah ini, terutamanya dalam tenaga ahli. Tenaga ahli pemasangan atap ke atas. Jadi memang tim yang sudah kita punya sekarang ini yang mengerjakan rangka atap besi dan segala macam yang sifatnya fabrikasi ini menunggu giliran. Kita sudah juga mendatangkan dari tenaga ahli dari Jawa, karena memang untuk di Lombok Tengah hanya kita punya 4 tim saja. Kan ini memang dibutuhkan tenaga ahli yang betul-betul yang memiliki sertifikasi, pengalaman, dan kemudian kemampuan yang untuk membuat koperasi ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan dari pusat. Keterbatasan sumber daya, kemampuan tenaga ahli dalam kegiatan pabrikasi yang mau dibangun seperti itu.
1: Selanjutnya apa yang menjadi upaya percepatan sehingga segera tuntas?
0: Ya, upaya percepatannya itu tenaga ahli kita datangkan dari Jawa. Ada beberapa tenaga ahli kita datangkan dari Jawa. Kemudian beberapa material-material juga yang tidak tersedia di sini kita datangkan dari Jawa. Terus kemudian lembur juga ada beberapa titik kita lembur. Ya alhamdulillah sih berjalan dengan ini saja. Jadi tidak ada yang bilang kenapa kok belum maksimal dan kenapa kok menghambat. Ya silakan ditanyakan aja ke kabupaten lain. Untuk di Lombok dan Sumbawa kita nomor satu se Nusa Tenggara Barat ini.
1: Satu lagi Pak Dandi, masih ada tidak penolakan pembangunan KDMP di tengah masyarakat kita?
0: Kalau untuk programnya sendiri tidak ada penolakan. Namun dalam hal ini memang masih ada oknum-oknum yang ingin merasa ini adalah proyek, mau mengerjakan sendiri. Jadi terkadang beberapa mas, ya saya juga tidak tahu masyarakat yang mana ya. Namun ada beberapa pejabat yang ada di desa mungkin, saya tidak menyebutkan siapa gitu, namun yang berita yang saya dengar sampai hari ini itu, kami yang mengerjakan. Dalam pekerjaan ini tidak boleh dikontrakkan ke siapapun. Dan melihat kemampuan kita juga di sini, di Lombok Tengah itu belum bisa kita
2: menyerahkan itu ya.
0: Menyerahkan. Dan memang tidak boleh.
2: Tidak boleh.
0: Tidak boleh. Karena memang dalam hal ini kan pelaksananya percepatan pembangunan fisik dari pembangunan ini yang menggerakkan ini adalah TNI. Dalam hal ini Kodim para Babinsa itu menggerakkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Mulai dari tukang, kita gunakan tukang yang ada di situ. Tapi kalau memang sudah naik ke pabrikasi, naik ke rangka, kalau memang sumber daya di wilayah itu tidak ada, kita akan justifikasi ataupun kita akan verifikasi dulu nih, benar enggak dia bisa membuat rangka atap misalnya, benar enggak materialnya ada enggak. Terkadang kan ini, oh saya ada, tapi pas bekerja nanti malah jadi menghambat kan, sementara kita ditunggu percepatan oleh masyarakat.
1: Kalau melihat pergerainya ini sebenarnya optimalnya dikerjakan berapa bulan Pak Dandim, dan terakhir ini mungkin apa yang menjadi penutup?
0: Maksimalnya ya, pekerjanya kalau secara terus-menerus itu kita memiliki target 93 hari. Saya sudah sering berdiskusi dengan Bupati. Pemda Lombok Tengah ini sudah maksimal dalam memberikan lahan kabupaten untuk desa-desa yang tidak memiliki. Nah, bagaimana dengan desa ini? Kan rata-rata kan desa yang baru mekar ini.
3: Desa pemekaran.
0: Nah, ini sedang digodok sama Bupati, sering juga berkomunikasi ke pemerintah pusat. Seperti apa nantinya ini solusinya? Itu kan ada sekitar 19 titik. 19 desa itu yang belum ada. Nah, bagi yang sudah ada juga, yaitu permasalahannya gitu. Maunya mereka yang mengerjakan. Nah, kayak gitu. Berarti kan kalau mereka yang mengerjakan atau ada oknum yang mengerjakan, berarti kan saya salah. Tidak diperkenankan.
1: Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Tidak mendeteksi satu orang.
5: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
4: Semua orang mempunyai hak yang sama. Kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha. Semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyeruak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silakan dideteksi karena BGN tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
5: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung kategori porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
4: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
5: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
3: Sebanyak 5 jamaah haji asal Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji atau Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Muhammad Amin mengatakan, para jamaah yang meninggal berasal dari sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, di antaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa Barat. Mayoritas merupakan jamaah lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang menurun akibat kelelahan selama menjalankan aktivitas ibadah di Tanah Suci.
6: Kalau terkait dengan jemaah haji yang meninggal, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, datanya itu sebanyak 5 orang dari NTB. Yang asalnya itu ada yang dari Lombok Timur, kemudian Lombok Tengah, kemudian dari Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian dari Lombok Barat kalau tidak salah. Meninggalnya sebelum Armusna. Jadi itu akibat dari beberapa jamaah kita itu mungkin juga karena kondisi ya, kondisi usia, kemudian juga kelelahan ya, kecapean.
3: Amin menjelaskan tingginya aktivitas fisik, cuaca panas, serta kondisi tubuh jamaah yang sudah lanjut usia menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Beberapa jamaah juga disebut tetap mengikuti aktivitas bersama rombongan meski kondisi fisiknya mulai menurun. Ia menambahkan sejumlah jamaah sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan setelah kembali ke hotel usai menjalani aktivitas ibadah. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh jamaah yang meninggal akan mendapatkan hak berupa asuransi atau santunan kematian sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Pendidikan Distrik Kota Mataram mulai menyoroti maraknya biaya kegiatan perpisahan siswa yang dinilai berpotensi membebani orang tua, terutama bagi keluarga yang sedang mempersiapkan anak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pelaksana harian PLH, Kepala Distrik Kota Mataram Lalu Martawang menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan pendidikan siswa agar tidak terhambat persoalan biaya kegiatan seremonial sekolah. Distrik dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala sekolah untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari solusi terbaik agar kegiatan sekolah tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi bagi wali murid.
7: Jangan memberatkan keluarga siswa. Kita pastikan bahwa prioritas kita di lingkup Dinas Pendidikan ini adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa sustainable pendidikannya. Ya? Yang dari SD, bagaimana dia tidak terberatkan untuk masuk ke level SMP atau selevel sejenis lainnya. Yang dari SMP, MTS, bagaimana dia tidak terberatkan untuk masuk ke level SMA dan seterusnya. Ini adalah bagian dari cara yang memang diarahkan oleh Bapak Wali Kota Mataram untuk kita pastikan bahwa apa, wajib belajar di Kota Mataram ini bisa melampaui dari angka-angka yang kalau kita mengurangi beban itu, paling tidak itu bisa membantu psikologis orang tua, psikologis anak untuk dia memiliki kepercayaan diri yang lebih baik.
3: Ia menilai semangat utama dunia pendidikan bukan sekedar seremoni kelulusan, melainkan menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Karena itu pihaknya akan mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kebersamaan dalam setiap kegiatan sekolah. Martawang juga mengingatkan agar sekolah memiliki sensitivitas sosial terhadap kondisi ekonomi wali murid. Menurutnya orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap siswa lain yang kurang mampu. Seorang bocah warga dusun Aitreng, Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, terpaksa dibopong ayahnya untuk berobat. Pasalnya, lokasi tersebut tidak dapat diakses akibat jalan yang rusak. Randi Pratama melaporkan.
8: Tidak memungkinkan ambulan puskesmas Batu Lanteh itu akan datang ke Batu Rotok, mungkin.
9: Perjuangan seorang ayah membopong anaknya yang sakit melewati jalan rusak di wilayah terpencil Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, menyita perhatian publik. Bocah berinisial DL, 11 tahun, warga Dusun Aitreng, Desa Batu Rotok, harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan penanganan medis akibat infeksi usus buntu. Keluarga terpaksa melakukan rujukan mandiri menggunakan sepeda motor karena akses jalan menuju dusun tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Di sejumlah titik jalan berlumpur dan berbatu, pasien bahkan harus digendong oleh ayahnya sebelum perjalanan kembali dilanjutkan. Saat ini, pasien menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Menambai Abdul Qadir, Sumbawa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarif Hidayat, menjelaskan petugas kesehatan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan awal dan memberikan penanganan sesuai kapasitas pelayanan dasar. Namun, pihak keluarga melakukan rujukan mandiri tanpa kembali berkoordinasi dengan tenaga kesehatan setempat.
8: Karena itu masuk wilayah Puskesmas Batu Lanteh, kan?
9: Iya.
8: Tidak memungkinkan ambulan puskesmas Batu Lanteh itu akan datang ke Batu Rotok, mungkin. Kan lebih mudah aksesnya ke ini, ke Orang Telu dia, kalau daerah Batu Rotok itu. Cuman memang kita sudah ada wacana terkait dengan ambulan desa.
9: Yeah.
8: Cuman dia memang Batu Rotok itu penting harus ada penempatan ambulan desa. Tapi dia nih harus double gardan, tidak bisa di ambulan biasa. Sudah ada wacana seperti itu.
9: Dinas Kesehatan mengakui kondisi infrastruktur jalan di wilayah Batu Lanteh menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan, karena ambulans biasa sulit menjangkau daerah pegunungan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini mengusulkan pengadaan ambulans double gardan atau 4x4 melalui dana alokasi khusus tahun 2027 guna mendukung layanan rujukan darurat di wilayah terpencil.
3: Berita olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov tingkat pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB, Agus Sukmayadi, mengatakan 11 cabang yang dipertandingkan yakni atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, voli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo, dan karate. Pelaksanaan kejurprov dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal masing-masing Diving Cabur dengan atletik menjadi pembuka rangkaian pertandingan. Agus Sumayadi menjelaskan pada tahun genap sebenarnya digelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda. Namun setelah evaluasi, format pembinaan dialihkan menjadi Kecur Prof Single Event untuk setiap cabang olahraga.
10: Konteks pembinaan olahraga pelajar itu di tahun genap merupakan tahun pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya kita sering melihat berpengalaman pada kegiatan-kegiatan yang bersifat multi-event, itu persoalan akomodasi, konsumsi dan transportasi sering menjadi hal yang memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan suatu multi-event. Oleh karena itu kami merubah pola multi-event menjadi single-event cabang olahraga.
3: Dikpora NTB menilai pembinaan olahraga pelajar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi atlet daerah menuju level nasional. Karena itu kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga prestasi olahraga NTB. Saat ini Dikpora NTB bersama Pengprop masih mematangkan berbagai aspek teknis mulai dari regulasi usia atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana pertandingan. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Aktivitas operasional Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan mulai berjalan meski sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Sebanyak 5 jamaah haji asal embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Tanah Suci. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik klarifikasi dan Halo RRI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi di pagi hari ini. Pagi yang cerah dan juga dingin di tanggal 2 Juni 2026 ya. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Saya begitu semangat setelah libur panjang ya. Beberapa hari kemarin ada Hari Raya Idul Adha, kemudian beberapa perayaan hari besar. Ini juga membuat saya pagi ini harus lebih semangat untuk menjalankan aktivitas dan juga mengajak Anda untuk senantiasa lebih rileks juga, lebih semangat juga untuk menjalani hari-hari ini di tengah berbagai kondisi geopolitik ya, global yang ya kurang menentu belakangan ini, kemudian juga ekonomi masih dalam kondisi seperti ini ya, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Beberapa komponen juga harus kita hadapi dengan harga yang relatif mahal dan lain sebagainya. Belum lagi program-program pemerintah yang saat ini juga banyak dimaksimalkan ya oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Wapres Mas Gibran untuk menunjang berbagai program atau menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah, bahkan tingkat-tingkat perdesaan. Ketiga program-program ini dikucurkan ya, ada makan bergizi gratis, kemudian juga ada koperasi merah putih ya, koperasi desa, kopdes merah putih KDMP, kemudian koperasi kelurahan, ada juga kampung nelayan, banyaklah yang kira-kira berorientasi pada bagaimana pendapatan di tingkat pedesaan ini juga ditingkatkan. Nah, di pagi hari ini saya ingin fokus kepada koperasi desa dan kelurahan merah putih. Ini salah satu semangat besar dari Bapak Presiden untuk membangkitkan semangat ekonomi di pedesaan. Jadi desa-desa punya koperasi yang kira-kira nanti mirip-mirip retail modern. Jadi semua kebutuhan publik di desa itu akan terpenuhi oleh hadirnya koperasi desa atau kelurahan merah putih. Saat ini tengah proses pembangunan ya di beberapa wilayah. Di NTB juga kami melihat begitu gagahnya koperasi desa merah putih dengan ciri khas warna mereka ya, ada warna merah putih, kemudian juga tulisan kopdes merah putih yang begitu mencolok sehingga begitu mudah dilihat oleh warga. Ada juga yang proses pembangunan, ada juga yang baru penancapan tiang plang ya, bahwa di sini akan dibangun koperasi desa merah putih. Ada juga yang baru setengah pembangunan, ada juga yang sudah berdiri gagah tapi belum beroperasi. Ada juga yang semi beroperasi lah ya, saya sebut begitu. Di beberapa daerah di Indonesia memang sudah mulai beroperasi koperasi desa merah putih ini, dan kita melihat mereka juga memang seperti retail modern. Nah, saya juga ingin menyinggung tentang apa yang terjadi di Lombok Tengah ya, ketika banyak retail misalnya ditutup oleh pemerintah Lombok Tengah, kita harapkan nanti koperasi desa merah putih ini juga ambil bagian, bahwa mereka memiliki nilai tawar yang luar biasa di masyarakat sehingga akan terbangun sugesti bahwa tidak akan merasa belanja dengan puas jika tidak belanja di koperasi desa merah putih, karena nanti perputaran ekonominya juga di desa itu, kemudian yang merasakan juga bagaimana karyawan di desa itu, kemudian masyarakat menikmati harga yang sesuai dengan harapan mereka. Apa komentar Anda pendengar tentang koperasi desa merah putih? Ini pagi hari ini kita angkat topik tentang itu yang membuat saya lebih semangat, karena beberapa di desa saya terutama ya, di desa Langku sudah berdiri gagah di koperasi desanya, tinggal bagaimana sekarang mulai beroperasi. Saya ingin melihat juga bagaimana mereka mengoperasikan koperasi desa merah putih. Semoga ya tidak ada kendala dan kita akan melihat dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat di pedesaan begitu. Apa komentar Anda pendengar? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di 0818-02-056-1000 dan juga di 0370-646-521. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak yang Dokter. Ini, Pak Dokter Amil ya, silakan Pak Dokter. Kita ya, bicara KDMP ini. Silakan.
2: Ya, ini barusan saja kita dengar berita radio Mataram itu kaitannya dengan pembangunan koperasi merah putih. Pertama berkaitan dengan lahan. Nah, ini juga ternyata kan masih ada masalah gitu Mas Ani.
1: Ya, ya, ya.
2: Ya, kalau saya mencermati sih ini mestinya kan pemerintah kolaborasinya dengan dinas apa, dengan siapa gitu, ya kan? Halo Pak Yani.
1: Ya,
2: sehingga tidak menimbulkan persoalan gitu kan. Nah, kalau kita dengar berita tadi di Dompu misalnya, di Kabupaten Dompu desa-desa itu malah menolak gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, mengapa? Karena desa itu merasa tidak dilibatkan begitu. Termasuk juga ini di Lombok Barat kemarin juga saya dapat diskusi dengan teman-teman di kehutanan. Ini di daerah apa, Gunung Sari.
1: Iya.
2: Nah, di situ ada beberapa lahan yang kayu-kayu itu dibabat tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait yang membidangi. Nah, ini juga masalah juga, Pak Yani.
1: Iya.
2: Ini artinya bahwa perlu ditingkatkan koordinasi itu sehingga di desa itu merasa dilibatkan gitu kan.
1: Baik.
2: Nah, kemudian kaitannya dengan pengadaan bahan. Nah, ini informasi juga ini Pak Yani, mudah-mudahan enggak benar informasi.
1: Bahan-bahan
2: ini.
1: Yang barang yang dijual ya.
2: Ya, bahan-bahan bangunan.
1: Untuk bangunan ya. Oke.
2: Okay. Itu juga sudah ditentukan rekanannya gitu. Ya, artinya mestinya bahan bangunan itu ya bisa beli di toko-toko terdekat misalnya kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini informasinya ini harus dari rekanan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Dan yang ketiga, proyek ini itu dikerjakan oleh pihak ABRI gitu. Nah, ini tadi juga ada berita gitu kan di berita Lombok Tengah. Ya kan, itu diwawancarai oleh RRI gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Dari Kodim diwawancarai. Nah, itu informasinya itu juga ini kurang baik juga gitu kan, seolah-olah saling menuduh antara yang satu dengan yang lain gitu kan.
1: Ya.
2: Pihak desa
1: baik.
2: Katanya ingin apa namanya itu ikut terlibat di dalam pembangunan fisik misalnya. Nah, ini usul saya sih supaya koordinasi itu mateng gitu,
1: okay.
2: Supaya tidak muncul persoalan-persoalan antara pihak-pihak terkait gitu. Jangan sampai kita warga masyarakat ini dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik begitu Pak Yani.
1: Iya, baik.
2: Mungkin itu dulu komentar.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amil ya, itu suka duka. Saya sebut suka dukanya pembangunan koperasi Desa Merah Putih ya. Perkara soal proyek-proyek di yang termanfaatkan di momentum ya, momentum. Ya, ini sebenarnya sudah biasa terjadi, tapi ya kalau misalnya itu masih batas wajar ya mungkin enggak jadi masalah ya. Apalagi sekarang Koperasi Desa Merah Putih ini banyak ditangani oleh para tentara kita ya. Dan kalau kita melihat dari data yang ada, dari kebijakan ini dikeluarkan bahwa memang nanti desa juga memiliki tanggung jawab besar di situ. Apalagi dalam proses pendanaan atau anggaran dari Koperasi Desa Merah Putih ini membuka ruang bagi koperasi untuk melakukan pinjangan produktif ya, disiapkan nanti skemanya itu dengan berbunga rendah bisa 3-5 miliar rupiah mereka bisa pinjam begitu ya di Bank Himbara atau Bank Pemerintah. Kemudian juga nanti ada dari APBD dan juga dari dana desa atau APBDes-nya. Dan ini akan membuka ruang potensi-potensi yang perlu kita antisipasi, salah satunya adalah korupsi dan lain sebagainya. Karena kalau sudah selesai masa jabatan jadi kepala desa, kemudian melihat di situ ada uang banyak, kalau tidak diawasi dengan maksimal, maka ini jadi potensi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah bagaimana mereka memanfaatkan ya momentum dengan banyaknya uang yang ada di Koperasi Merah Putih. Apa komentar Anda? Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
0: Pak.
1: Ya. Pak silakan dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
0: Dengan Elsam ini.
1: Dengan?
0: Elsam.
1: Pak Elsa, silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Yani. Kalau menurut saya yang paling penting pengelolanya Pak Yani.
1: Pengelolanya ya, SDM-nya ya, di situ.
0: Jangan cuma bangunannya hanya gagah merah putih gitu, tapi pengelolaan nggak merah putih, ya susah juga. Harus berjiwa merah putih juga pengelolanya, kayak Mbak Yani lah gitu.
1: Harus semangatnya berbeda begitu ya, pengelolaan di situ ya.
0: Iya, harus pengelolanya itu yang penting, itu yang berjiwa bagus aja. Itu aja kalau kalau sekelut saya itu. Kalau kalau soal bangunan itu
1: Iya.
0: Lulus gitu. Maksud saya jangan setelah dikasih dana bermasalah gitu, akhirnya buyar gitu. Terima kasih banyak nih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elsa. Bukan hanya bangunannya saja, tapi juga SDM di situ. Itu yang kita maksud ya di awal itu, bahwa memang pengelolaannya juga dilihat. Jangan hasil copot saja pegawai koperasi dari saya merupakan mentang-mentang dekat dengan kepala desa misalnya, kemudian harus dia yang menjadi pengurus, ini juga nggak bagus. Karena tetap pada etika berkoperasi bahwa dari anggota untuk anggota, karena anggota juga nanti akan dibebankan juga bagaimana mereka ikut memiliki saham lah di koperasi desa, bahasa kerennya begitu, memiliki saham di koperasi desa Merah Putih, kemudian mereka juga ikut ambil bagian karena dananya juga bisa bersumber dari anggota. Nah, yang jadi soal ketika nanti pengelolaannya tidak bisa maksimal karena sumber daya manusia yang tidak mumpuni, ini juga akan jadi masalah karena uang tidak sedikit di situ ya, apalagi seperti Lombok Tengah misalnya, retail modern banyak di bubarkan atau dicabut operasionalnya, ya kesempatan bagi koperasi desa Merah Putih. Bagaimana dengan di kabupaten kota lain? Ya, kita berharap bupati, wali kota ini juga punya bargaining position yang sangat luar biasa, melakukan intervensi kepada para kepala desa dan lurah untuk benar-benar mengawal. Ini harus berjalan dengan baik karena multi-layer efeknya juga akan sangat luar biasa bagi publik. Bagaimana dengan Anda pendengar? Terlepas dari pro kontra dan juga banyak masih ada beberapa masalah yang masih ditemukan, silakan komentar Anda di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ada pendengar yang bergabung melalui pesan singkat. Saya bacakan dari 081-28-330 sekian. Semoga saja koperasi daerah Desa Merah Putih nanti menjual barang-barang yang memang banyak dibutuhkan, bukan jualan barang-barang pabrik yang menguntungkan pengusaha luar. Ya memang hajatan jalama juga begitu ya, melakukan tracking potensi di desa itu. Misalnya kalau di desanya Mbak Dian ini, Mbak Dian setiap hari butuh kangkung 1 ikat, maka dikalkulasikan saja berapa keluarga yang membutuhkan kangkung sekian ikat di hari itu. Atau kebutuhan beras warga berapa, akhirnya mereka bisa penuhi beras-beras berkualitas baik untuk masyarakatnya begitu ya, bisa terpenuhi di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, terima kasih bagi Anda sudah bergabung melalui pesan singkat. Saya bacakan lagi dari 081-805-246 sekian. KDMP menjadi angin segar bagi desa yang perekonomiannya masih kurang. Mungkin pembangunannya masih kurang ya. Tapi perlu juga dimaksimalkan sumber daya manusia yang mumpuni yang nanti bisa berdampak baik bagi masyarakat di sekitar itu. Ya, mungkin kita akan cari nanti sarjana-sarjana ekonomi, sarjana akuntan yang memang hebat-hebat, lulusan-lulusan kita di desa itu yang ditaruh di desa di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, terima kasih ya. Dan insya Allah nanti di sesi kedua pendengar, kami juga akan hadirkan narasumber ya dari Dinas Koperasi. Mereka juga sudah siap untuk ikut bergabung nanti insya Allah bersama dengan Pak Rahmadin SPDMM, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi WKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau sudah konfirmasi, nanti kita akan coba tanya lebih jauh tentang bagaimana progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di NTB, kemudian kapan ini akan selesai dan orientasinya akan seperti apa nanti di NTB dengan topografi dan juga perekonomian daerah kita Nusa Tenggara Barat. Saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Pro 3 RRI pendengar. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua insya Allah bersama dengan Pak Rahmadin dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI.